0: dengan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan nasihat kita tujuh Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
7: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
6: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita rel atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
7: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
8: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
7: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
9: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
12: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di Jambi menyapa untuk opini publik hari ini ya. Dan untuk Anda semua yang baru saja stay tune, selamat pagi untuk semua. Dan juga yang sudah sedari tadi pagi ya, dari formasi 5 kita on air sudah mendengarkan Pro 1. Pendengar, ada satu info ataupun topik yang akan coba saya hadirkan untuk opini kita pada pagi hari ini, yang mana Menko Purbaya siapkan 31 triliun untuk P3K paruh waktu dan siap diangkat penuh waktu. Ya, bagaimana komentar Anda? Dinantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk pagi hari ini di 0811-670-78850 dan di pesan singkat kita 0813-8744-0803. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menginformasikan bahwa pemerintah ya telah mengalokasikan anggaran khusus untuk proses pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Alhamdulillah, berita yang membahagiakan ya. Dan adapun jumlah anggaran yang disiapkan tidak main-main, nominalnya mencapai 31 triliun. Dirinya juga memastikan bahwa alokasi itu telah disiapkan dalam rancangan APBN 2027 yang hingga kini masih dibahas bersama DPR. Dan juga pendengar, hal ini ya termasuk juga alokasi untuk proses pengadaan CPNS untuk P3K penuh waktu yang ingin menjadi PNS. Purbaya menambahkan bahwa kebijakan pengangkatan dan seleksi CPNS mulai tahun 2027 tidak akan membuat beban tambahan signifikan bagi APBN. Untuk potensi defisit yang terjaga di kisaran target pemerintah 2,4% terhadap produk domestik bruto PDB. Sedangkan pengangkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu didasarkan pada regulasi Kementerian Pan-RB dan kesepakatan pemerintah pusat. Dan ini ya dijelaskan oleh Menteri Purbaya juga. Yang pertama, tanpa tes ulang atau seleksi lanjutan. Jadi pengalihan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu tidak membutuhkan tes seleksi atau ujian ulang. Jadi pengangkatan ini merupakan bentuk validasi dan pengalihan status administratif, bukan penerimaan dari awal. Jadi selain tanpa tes ulang, juga syarat dan pertimbangan pengangkatan. Jadi proses peralihan status bergantung pada beberapa kriteria, yaitu hasil evaluasi kerja. Nah, pegawai harus memiliki rekam jejak penilaian kinerja yang baik sama bertugas sebagai P3K paruh waktu. Kemudian ketersediaan anggaran instansi, yaitu pengangkatan disesuaikan dengan kesiapan anggaran belanja pegawai di instansi pusat maupun daerah. Kemudian juga kebutuhan formasi jabatan. Nah, adanya lowongan formasi jabatan penuh waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB pada instansi tempat bekerja. Dan prioritas usia. Jadi bagi pegawai yang mendekati batas usia pensiun 58 tahun, pemerintah dapat memberikan skala prioritas pengangkatan. Lalu juga ada skema dan tahapan birokrasi. Nah, pengusulan kebutuhan. Jadi pejabat pembina kepegawaian PPK daerah atau instansi ini mengusulkan rincian kebutuhan P3K penuh waktu ke Kemenpan-RB. Jadi penetapan dan pertimbangan teknis setelah Kemenpan-RB menetapkan formasi, PPK mengajukan usulan perubahan status pegawai ke Badan Kepegawaian Negara BKN untuk penerbitan pertimbangan teknis atau Pertek BKN. Lalu penerbitan SK. Nah, di sini PPK mengeluarkan surat keputusan pengangkatan P3K penuh waktu serta memperbarui perjanjian kerja pegawai. Pemerintah dan DPR menetapkan proses pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun mulai tahun 2027. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama Pro Satra di Jambi untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini ya, untuk topik bahasan kita yang mana P3K paruh waktu siap diangkat penuh waktu dan Menteri Keuangan Purbaya siapkan 31 triliun.

Baik, kita terima untuk menelpon kita. Selamat pagi. Halo. DJ di Padang. Selamat pagi. Silakan. DJ di Padang, silakan. Kok nggak bisa ya? Dicoba kembali. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, nadanya ada ini. Selamat pagi.

0: Silakan dicoba kembali untuk DJ di Padang ya, dan juga untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radio Jambi. Ada kendala mungkin ya di pesawat telepon kita, di HP kita, ya tapi nggak apa-apa deh, dicoba kembali ya. Dan selamat pagi juga untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Bagaimana kabarnya di hari ini? Ya, salam bahagia dari Nana yang bertugas untuk Anda semua. Dan juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radio Jambi, baik yang ada di kantor, yang tetap beraktivitas walaupun akhir pekan, tetap semangat menjalankan rutinitasnya ya, karena memang itu adalah pilihan Anda ya. Kalau enggak, ya istirahat aja di rumah. Dan juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radio Jambi yang ada di perjalanan, tetap harus berhati-hati. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, baru masuk ini.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dari Padang ya. Waalaikumsalam.
1: Iya. Tadi nelpon pakai nomor biasa, aku nggak diangkat. Ah.
0: Bukannya nggak diangkat, nggak bisa sudah Nana. Ah, halo-halo dari tadi mah.
1: Ah, udah diangkat. Kok nggak diangkat-angkat kebenaran di sini?
0: Astagfirullahaladzim. Sudah diangkat di sininya, nggak bisa, nggak masuk.
1: Oh, dari nomor biasa tadi?
0: Hah? Iya.
1: Oh, iya.
0: Iya, gimana cuaca di sana?
1: Samo jadi Jambi, kita kan berada di sana.
0: Emang di sana gimana cuacanya?
1: Emang di sana gimana cuacanya?
0: Nah, makanya Nana tanya dulu. Enggak, di sini lagi berawan.
1: Oh, iya, cerah berawan. Sama iya, asap.
0: Ada asap-asapnya.
1: Iya, asap kebakaran hutan sampai di sini. Iya, hutan, sama Jambi. Ya? Iya, Jambi sama Padang tuh berdun sana dia.
0: Oke lah,
1: kan dekat.
0: Oh, betul.
1: Ini Androidnya nggak nangkap siarannya nih, apa topiknya?
0: Iya, Androidnya nggak nangkap nih katanya, makanya jangan lari-lari biar ditangkap.
1: Iya, Nana aja yang tangkap.
0: Ini P3K paruh waktu, siap diangkat penuh waktu.
1: Bagaimana?
0: P3K paruh waktu, siap diangkat penuh waktu.
1: Ya itu ya, sedikit yang kemarin dulu. Kemarin saya mau ada tambahan sedikit soal bupati yang sidak itu. Nah, bupatinya jangan sidak-sidak aja, tapi ambil tindakan dong. Masa pegawainya kosong, nggak ada ambil tindakan, dihukum bila perlu. Nanti masyarakat datang ke kantor ASN-nya nggak ada kemana. Itu satu. Kedua, yang sekarang ini P3K. Bagaimana P3K-nya?
0: P3K paruh waktu, siap diangkat penuh waktu.
1: Ya, kalau itu tuh siap diangkat paruh waktu. Kok paruh-paruh waktu aja diangkat penuh waktu?
0: Kan sekarang ini paruh waktu, mau diangkat jadi penuh waktu. Gitu.
1: Oh, begitu ya. Itu bagus. Tapi orangnya dipilih dulu, seleksi dulu. Jangan diangkat-angkat aja. Nanti nggak beres lagi kayak yang kemarin tuh. Datang ke kantor, tekan absen, pergi, kabur. Nah, jadi, iya. Jadi, butuh diseleksi lah. Yang tepat sasaran, tepat guna. Demikian aja, Nana. Yang penting yo. Aku nih, bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya yang ikutan kembali bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ya. Waduh, musiknya mantul kali pun.
2: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya tuh hilang timbul, mana Nana jadi terlalu dekat.
0: Dari jam berapa hilang timbulnya?
2: Suara Nana tuh hilang timbul di situ dekat.
0: Iya bang, kalau sekarang makanya, tidak. Iya Nana nanya dari jam berapa hilang timbulnya di sini juga gitu masalahnya.
2: Ini baru masuk opini nih. Tadi kalau berita mah bagus.
0: Jam 5 tadi bagus nggak? Jam 5:30 tadi?
2: Jam 6 pagi tadi gak saya nggak monitor.
0: Berita. Ya nggak apa-apa. Baik, silakan gimana komentarnya pagi ini?
2: Paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu ya. Alhamdulillah juga ya, yang paruh waktu ini juga bernapas lega sekarang juga ya, sudah ada banyak Tapi kalau yang dapat itu yang paruh waktu itu yang pengabdian itu yang lama itu kalau dapat diangkat dulu Manana ya.
0: Gitu
2: apalagi
0: ya.
2: Itu guru Manana yang dipelosok itu Manana. Terkadang dia mau pensiun, akhirnya belum juga menikmati P3K-nya Manana itu juga kasihan Manana. Terkadang itu di tempat saya juga ada itu apa penjaga sekolah dia cuma berapa bulan cuma menikmati P3K-nya Manana sudah itu pensiun, nggak ada lagi apa-apanya itu yang disesalkan juga Manana ya, padahal juga dia sudah mengabdikan berpuluh-puluh tahun Manana itu. Ya kalau dapat itu ya diperhatikan juga yang itu Manana yang juga kadang itu sampai mengabdi berpuluh tahun sampai tidak berkeluarga juga, aduh miris sekali Manana lihatnya. Manana kemarin juga ada itu di berita itu Manana. Nah, itu juga kelihatannya itu bentar lagi dia itu mau apa juga, tapi belum ada juga pengangkatannya. Ya kalau dapat itu diperhatikanlah dulu yang mengabdi itu lebih, apalagi lebih guru itu Manana sampai berpuluh-puluh tahun itu juga. Nah, diperhatikan juga bagaimana masa depan, masa tuanya itu Manana. Apalagi kalau P3K katanya kan nggak dapat pensiunan Manana. Itu yang di apa yang ditakutkan juga ya, tapi kalau alhamdulillah lah juga pada waktu itu nih sudah diangkat menjadi penuh ya. Karena juga pada waktu itu kan sudah SK sudah keluar kemarin kan. Sudah ada pinjaman juga tuh, takutnya kemarin kan ada Obi Miming sudah pinjaman dah. Itu pada waktunya akhirnya kau dirumahkan katanya kan. Takut juga karena keponakan saya juga ikut di situ pada waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah kalau pemerintah diperhatikan juga yang paruh waktu itu Manana, apalagi guru ya Manana yang di pelosok-pelosok itu saya mohon itu diperhatikan sangat Manana. Kalau di perkotaan ini kalau anak Gen Z juga ya bagaimanalah kalau dia berkompeten di situ ya apa mau, tapi kalau dapat itu yang lama dulu diperhatikan dulu. Okelah, agar kita tidak ada kesenjangan antara Gen Z sama yang lama itu. Nah, karena yang lama kan pengalaman kan banyak dia, sudah berapa puluh tahun, sudah jauh juga, sudah mengabdi, akhirnya juga nggak diangkat juga, akhirnya sudah pensiun, selesai, akhirnya itu. Oke, makasih aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Pak D, Pak E, Pak E?
3: Kabar hari ini sehat, tapi menghadapi selimut asap, Mak.
0: Menghadapi selimut asap.
3: Tapi tetap semangat. Iya,
0: betul sekali.
3: Hidup meraih masa depan.
0: Oke deh, baiklah. Gimana nih komentarnya pagi ini?
3: Ini masalah paruh waktu menjadi
0: penuh waktu.
3: P3 penuh ya, penuh waktu. Pengangkatan itu kalau bisa ya harus yang berkualitas, jangan kuantitas saja, Mbak.
0: Iya.
3: Pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu yang berkualitas. Supaya mutu pendidikan Indonesia itu lebih bagus. Jangan hanya memikirkan kuantitasnya aja. Kalau kita mikirkan kuantitasnya terus, ujung-ujungnya mutu pendidikan kita ya gini-gini tuh nggak ada peningkatan, Mbak. Penting yang berkualitas itulah. Harus diseleksi benar-benar. Walaupun lama, kalau kualitasnya kurang mumpuni ya kita pikirkan dua kali lagi. Itu yang penting harus berkualitas lah guru-guru supaya pendidikan bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak E. Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Udah lama nggak ikutan loh.
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Nana, bagaimana kabar?
0: Sehat. Gimana? Udah panen apa aja nih?
4: Panen cabai geprek, Mbak.
0: Waduh, enak banget tuh. Cabai geprek. Kilo berapa, Saiki?
4: Ya nggak paham sih Mbak, anu orang rumah yang itu yang jual, namanya
0: oh,
4: saya nanam.
0: Waduh, nanam gitu ya, enak banget. Iya deh, sukses untuk Pak Mas Pur. Silakan, gimana komentarnya Pak Gini?
4: Komentar saya ya, sampaikan syukur juga ya, jadi ada perhatian gitu.
0: Iya.
4: Dan terima kasih untuk yang sudah mengabdi ya, khususnya untuk di bidang pendidikan ya.
0: Iya.
4: Kalau saya sih, dulu sudah pernah juga ikut mendidik ya, tapi ya terus karena lapar atau gimana ya.
0: Yeah.
4: Yang masih bertanya, terima kasih banyak, semoga berkah ya atas ilmunya, ya, tenaganya, pemikirannya, semuanya. Kalau nggak ada yang apa, yang nguri-nguri atau yang masih ke situ, gimana pendidikan kita ke depan ya, ini harus di gaya oleh pemerintah ya. Nampaknya ada peningkatan walaupun mungkin belum signifikan ya untuk kesejahteraan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan menjadi motivasi untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ya, khususnya guru ya. Ya mudah-mudahan pemerintah sangat memperhatikan sekali lah untuk di bidang pendidikan ini ya, karena ini sangat anu sekali ya, menentukan sekali ya tujuan negara kita di bidang itu loh.
0: Okay.
4: Sangat perlu sekali. Gitu aja Mbak Nana ya.
0: Yo, makasih sangat. Sami-sami. Baik, itu dia Pak Mas Pur yang sudah bergabung bersama Pro Satra Jambi ya. Thank you. Silakan Mas Nana nantikan untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung kembali. Bagaimana komentar Anda untuk pagi ini? Nih, ada di Bulian nih ya. Selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nah, itu yang penting, sehat walafiat. Ya. Kalau sehat kan waras ya tuh pikirannya.
5: Insyaallah nih, Pak.
0: Tuh kan
5: agak pusing-pusing juga nih.
0: Belum apa-apa aja udah error dianya mikirnya.
5: Ini enggak, soalnya agak pusing juga Mbak Nana, lagi dari hari ini.
0: Kenapa?
5: Kenyen Mbak Nana mungkin karena panas, efek panas Mbak Nana.
0: Ya, harus banyak minum air putih itu. Berapa
5: iya,
0: galon?
5: Iya, jangan dehidrasi ya.
0: Iya, berapa ya, galon?
5: Iya. Kayaknya 2 galon lah ya.
0: Iya.
5: Biar jangan retak-retak Mbak.
0: Nah, itu agak bahaya.
5: Retak pikirannya ya, gitu kan.
0: Oh,
5: retak kulit-kulitnya jangan sampai retak. Iya.
0: Oke, gimana komentarnya nih? Begini.
5: Ya alhamdulillah ini kabar bagus ya untuk P3K ya, pengangkatan penuh. Baru waktu jadi penuh waktu. Saya berharap apa namanya diperketat lagi seleksinya Mbak.
0: Iya, diperketat lagi.
5: Pengabdian yang paling lama itu diangkat lagi segera gitu ya, tanpa ada tes apapun gitu kan.
0: Iya, benar nggak ada.
5: Jadi pengabdian yang sudah ya 10 tahun ke atas gitu, atau ya 10 tahun ke atas ya. Dan didahulukan yang kalau bisa di pelosok-pelosok Mbak. Karena pelosok-pelosok kan lumayan kan biayanya, besar juga mereka ya, juga kan. Ya,
0: betul.
5: Terus belum lagi kalau di sini Mbak hujan, kalau daerah pelosok itu kan, mereka jalannya itu luar biasa. Ada kan saudara juga gitu kan, ngajar di daerah pompa sana itu kan. Ke PP, pulang pergi gitu kalau hujan itu Mbak, aduh katanya susah jalannya kan.
0: Iya.
5: Ya mudah-mudahan seleksinya diperketat lagi.
0: Amin.
5: Dan yang betul tadi, apa namanya, yang apa bermasalah ya, kalau bermasalah kalau bisa jangan dulu lah Mbak ya, yang ada bermasalah-masalah itu kan. Seperti kemarin yang sudah sidang-sidang itu kan. Ya, itu aja lah Mbak Nana ya.
0: Yuk, makasih ya.
5: Sehat-sehat selalu Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Juli yang sudah bersama Pro Satra di Jambi di opini publik kita pada pagi hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang tetap melaksanakan rutinitas Anda yang masih tetap mendengarkan Pro Satra di Jambi. Nana juga harus undur diri, tapi Nana akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Jambi pagi ini.
1: Demikian telah kita ikuti Beranda Astacita.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Bersatu Jambi FM 88,5 MHz di pagi hari ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas yang beraktivitas. Kembali hadir saya Nana ya dalam program Jambi pagi ini, ruang informasi dan inspirasi untuk menemani pagi Anda. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan keluarga, khususnya bagi anak-anak sekolah, yaitu variasi menu MBG atau makan bergizi gratis. Ya, program makan bergizi gratis tentu bukan sekedar tentang menyediakan makanan bagi peserta didik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana makanan yang disajikan ini memiliki gizi seimbang, aman dikonsumsi ya, serta memiliki variasi menu sehingga anak-anak tidak mudah bosan. Dan mengapa variasi menu penting? Jadi anak-anak ini membutuhkan beragam zat gizi untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, konsentrasi belajar, dan aktivitas sehari-hari. Karena itu variasi menu menjadi salah satu hal yang penting dalam penyediaan makanan bergizi. Bayangkan ya, jika setiap hari anak-anak mendapatkan menu yang sama, lama-kelamaan mereka bisa merasa bosan, bahkan mungkin tidak menghabiskan makanan yang diberikan. Betul sekali. Nah, dengan menu yang bervariasi, anak-anak dapat mengenal lebih banyak jenis pangan, sekaligus memperoleh beragam sumber protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan juga serat. Misalnya, sumber protein tidak harus selalu berasal dari ayam, bisa juga dari ikan, telur, daging, maupun sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. Begitu pula dengan sayuran dan buah ya, jadi pilihannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan pangan lokal dan juga kebiasaan makan makanan setempat. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin, terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia. Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

Terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan kita masih membahas terkait variasi menu MBG. Nah, untuk Anda semua, kalau tadi di segmen pertama kita sudah membahas terkait mengapa variasi menu penting. Kali ini contoh variasi menu. Jadi pendengar, seperti apa contoh variasi menu yang bisa menjadi pilihan? Untuk menu pertama misalnya, tersedia nasi, kemudian ayam, sayur, tahu atau tempe, serta buah. Dan di hari berikutnya, menu ini bisa berubah menjadi nasi, kemudian ikan, sayuran, telur, dan buah. Pada kesempatan lainnya, sumber protein dapat berasal dari daging atau kombinasi protein hewani dan juga nabati. Yang menarik, variasi menu juga bisa memperkenalkan pangan lokal Jambi dan sekitarnya. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang ya, kemudian keamanan pangan, serta selera anak-anak. Jadi makanan bergizi tidak harus selalu mahal atau menggunakan bahan makanan yang sulit ditemukan. Karena bahan pangan yang tersedia di daerah ini dapat diolah menjadi hidangan yang sehat, menarik, dan disukai oleh anak.

Dan juga variasi bukan hanya soal rasa. Pendengar, variasi menu bukan hanya berarti mengganti lauk setiap hari. Karena variasi juga bisa dilakukan melalui cara pengolahan, kemudian kombinasi bahan makanan, warna makanan, dan penyajian. Anak-anak tentu akan lebih tertarik ketika makanan yang disajikan terlihat menarik. Namun yang paling penting adalah makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi dan diolah secara higienis. Karena itu, pengelola penyedia makanan juga perlu memperhatikan kualitas bahan baku, kemudian kebersihan proses pengolahan, penyimpanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak enggak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu enggak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu enggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek. Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, untuk Anda semua masih di FM 88,5 MHz dan untuk Anda semua masih di topik bahasan kita variasi makan bergizi gratis. Jadi untuk Anda Bapak Ibu dan juga pendengar semuanya ya, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan anak. Namun kebiasaan makan sehat tentu tidak berhenti di sekolah ya. Karena keluarga juga memiliki peran penting untuk mengenalkan anak pada makanan yang beragam dan bergizi. Orang tua dapat membiasakan anak mengkonsumsi sayur dan buah, memilih sumber protein yang beragam, serta mengurangi kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, atau lemak yang berlebihan. Nah, dengan begitu pendidikan tentang makanan bergizi dapat berjalan bersama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi untuk Anda semua pendengar ya, dari pembahasan kita pagi ini dapat memahami bahwa variasi menu dalam makan bergizi gratis bukan hanya soal mengganti jenis makanan, tetapi juga bagaimana menghadirkan makanan yang beragam, bergizi, aman, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Semoga semakin banyak anak Indonesia yang tumbuh sehat, aktif, dan memiliki kebiasaan makanan yang baik sejak dini. Saya Nana pamit sebentar ya, tapi saya akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi, DFM 88,5 MHz.

0: Jambi pagi ini.
1: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
1: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
7: Pro 1, Kan

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi, selanjutnya kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati Adanabila. Nabila.

0: Halo.
1: Ya, langsung saja.
0: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, di berapa sobat berada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Randi, selaku forecaster Ondati BMKG Provinsi Jambi, yang akan memberikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2020. Untuk cuaca pada pagi hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara yang umumnya berkisar antara 60 hingga 80%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara untuk

0: naiknya gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 21 Agustus 2026 terdapat 79 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 12 titik panas, Kabupaten Bungo 7 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Kabupaten Tebos 25 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

masih di FM 88,5 MHz. Terima kasih untuk Anda pendengar, terutama untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 Radio Jambi untuk edisi hari ini. Salam sehat, salam bahagia untuk Anda semua, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas. Pendengar, ada beberapa informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda. Nah, yang pertama ya terkait perempuan. Iya, bagi sebagian perempuan, penampilan bukan hanya soal terlihat cantik atau mengikuti tren. Penampilan juga bisa menjadi bagian dari rasa percaya diri ketika menjalankan aktivitas, termasuk ketika bekerja. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas 3 hal sederhana yang sering menjadi pertimbangan perempuan dalam menunjang penampilan sehari-hari. Yang pertama, memilih sepatu kerja, kemudian memilih parfum untuk aktivitas harian, dan memilih kacamata yang sesuai. Wow, lengkap ya. Ya, kita mulai dari sepatu kerja, pendengar. Sepatu kerja speknya tidak hanya dilihat dari modelnya yang menarik. Yang paling utama adalah kenyamanan dan kesesuaian dengan aktivitas. Bayangkan jika kita harus bekerja selama berjam-jam, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, kemudian menghadiri rapat, atau bahkan harus banyak berdiri, sepatu yang terlalu sempit ternyata ataupun yang tidak nyaman, ini tentu dapat mengganggu aktivitas. Untuk pekerjaan yang lebih formal, sepatu dengan model sederhana dan warna netral seperti hitam, kemudian coklat, atau warna nude dapat menjadi pilihan yang mudah dipadukan dengan berbagai pakaian. Sementara itu, jika lingkungan kerja lebih santai, kita bisa memilih model yang lebih fleksibel tetapi tetap terlihat rapi. Lalu bagaimana dengan hak tinggi? Nah, hak tinggi ini boleh menjadi pilihan, tetapi tidak harus selalu tinggi. Yang terpenting adalah kita merasa nyaman dan dapat berjalan dengan stabil. Jadi jangan hanya bertanya, apakah sepatu ini bagus? Tanyakan juga apakah sepatu ini nyaman untuk dipakai bekerja. Karena sepatu yang tepat adalah sepatu yang membuat kita tampil percaya diri tanpa harus mengorbankan kenyamanan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Untuk Anda yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau yang tetap melaksanakan rutinitas Anda tapi tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, Nana ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Dan kalau tadi ya, terutama untuk yang perempuan, kita sudah membahas bagaimana memilih sepatu kerja. Ini pilih yang sesuai dan juga nyaman untuk kita ya, terutama untuk yang aktivitasnya, mobilitasnya itu banyak yang ada di kantor ataupun di luar kantor. Dan kali ini pendengar, untuk Anda semua, memilih parfum untuk setiap hari. Jadi sekarang kita beralih ke parfum ya. Karena parfum ini bisa menjadi bagian kecil dari penampilan, tetapi aromanya dapat memberikan kesan tersendiri. Untuk digunakan setiap hari, terutama ketika bekerja, sebaiknya pilih aroma yang ringan, kemudian bersih, dan tidak terlalu menyengat. Pilihannya bisa kita memilih aroma citrus, kemudian floral yang lembut, green atau aroma fresh sering terasa cocok ya untuk aktivitas pada siang hari. Sementara aroma yang lebih hangat dan kuat ini dapat digunakan ketika menghadiri acara tertentu atau pada suasana malam. Namun yang paling penting adalah jangan berlebihan. Tidak boleh. Apalagi untuk perempuan ya, kalau untuk beri wewangian agar dicium oleh suami pasangan hal kita enggak apa-apa, tapi kalau keluar rumah yang menyengat jangan sampai. Karena parfum yang terlalu kuat ini bisa membuat orang juga di sekitar kita merasa kurang nyaman, terutama di ruangan tertutup. Jadi prinsipnya sederhana saja, wangi boleh, berlebihan jangan. Dan jangan lupa juga, parfum yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Karena aroma parfum ini bisa berubah ketika bercampur dengan kondisi kulit masing-masing. Karena itu sebelum membeli parfum, sebaiknya coba terlebih dahulu ya. Dan beri waktu agar kita bisa mengetahui aroma akhirnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
0: Pro 1, Gun

memiliki satu tujuan, yaitu membantu kita merasa nyaman dan percaya diri ketika menjalani aktivitas. Tapi perlu diingat, penampilan yang baik bukan berarti harus mahal. Kita tidak perlu memiliki banyak sepatu, banyak parfum, atau banyak kacamata. Yang penting adalah memilih dengan bijak, sesuai kebutuhan, nyaman digunakan, dan sesuai dengan kepribadian kita. Karena sepatu yang nyaman membuat langkah lebih percaya diri, parfum yang tepat membuat kita merasa lebih segar, dan kacamata yang sesuai dapat menunjang penampilan sekaligus memenuhi kebutuhan penglihatan. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa harus mengikuti semua tren. Nana undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Jambi siang ini.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh, kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah, harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat, ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami Pro 1 99,4 MHz Morobungo, Sorolangun 95,8 MHz dan juga Bangko di 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz.

Di mana berada berada, tentunya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di ruang disabilitas dan juga inklusi dan juga pemahaman bagi disabilitas. Nah, ini pemahaman keuangan gitu ya, untuk mengatur bagaimana keuangan disabilitas tersebut. Nah, tentunya penanaman pemahaman ini manajemen keuangan disabilitas ya, ini bagi penyandang disabilitas adalah kunci penting untuk mencapai kemandirian. Dan tentunya menumbuhkan rasa percaya diri dan juga kesejahteraan hidup. Ini proses ini mencakup kemampuan merencanakan anggaran yang anggaran mengelola pengeluaran khusus seperti kebutuhan medis, menabung, serta memahami akses layanan keuangan yang inklusif dan juga ramah disabilitas. Ya, tentunya ada tantangan utama akses terbatas ini informasi dan juga layanan bank seringkali belum ramah terhadap ragam disabilitas, dan ini perlunya kepedulian kita bersama untuk memahami untuk layanan itu sendiri, karena juga tapi alhamdulillah belakang-belakang ini juga ruang terbuka untuk disabilitas dan juga ruang inklusi untuk di dunia pendidikan dan sebagainya, dan juga untuk berjalan gitu menggunakan tempat-tempat disabilitas sudah tersedia juga gitu ya. Dan ini juga kepedulian kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik juga. Nah, tentunya untuk biaya hidup ini lebih tinggi. Keluarga atau individu dengan disabilitas kerap menghadapi pengeluaran ekstra untuk alat bantu disabilitas atau juga perawatan kesehatan. Ya, tentunya memang ini menjadi perhatian dan kunci keluarga untuk memberikan pemahaman dan juga menabung dan juga untuk menghadapi pengeluaran ekstra. Dan tentunya pengeluaran ekstra ini itu tadi yang dikatakan tadi, misalnya harus membeli alat bantu dan juga disabilitas atau juga perawatan kesehatan yang benar-benar harus menjadi kepedulian dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ya menabung dan sebagainya. Ada juga kendala fisik dan juga sensorik, hambatan dan juga membaca dokumen finansial standar menggunakan aplikasi digital atau juga mendatangi kantor layanan secara langsung. Ya, Bang Adi pernah juga ngobrol sama teman-teman disabilitas terutama tunanetra juga gitu ya. Ada alat bantu menggunakan aplikasi atau menggunakan HP misalnya untuk mendeteksi uang atau juga mendeteksi hal-hal lainnya, jadi bisa diketahui menggunakan aplikasi. Sebenarnya lupa nama aplikasinya, sehingga memang langsung misalnya ada uang 100 ribu, dia tahu ini 100 ribu. Tapi ada juga yang meletakkannya berbeda gitu. Misalnya mau berdagang gitu, mau berdagang, dia meletakkan ini uang 100 ribu, yang ini 50 ribu, yang ini 3 ribu, 1000 dan sebagainya. Misalnya di kasir itu kan ada bok-boknya itu. Nah, bok-boknya itu di tempat pemilahannya itu, wah ini 100 ribu nih. Ada alat sensor tersendiri bahwa ini 100 ribu langsung. Misalnya tidak menggunakan apa ya, tapak tangan untuk merasakan. Mungkin sebagian disabilitas juga tahu nih, tunanetra, wah ini 100 ribu, ini sekian. Tapi alat sekarang ini sudah canggih juga gitu menggunakan. Dia langsung berucap bahwa ini uang 100 ribu dan sebagainya. Jadi langsung diketahui, dan ketika sudah diketahui langsung dipilah gitu. Nah, bisa juga misalnya menggunakan kantong, kantong sebelah kiri, sebelah kanan gitu kan, misalnya uang pecahan segini, uang pecahan segitu, atau juga kantongnya 4 di atas, kiri kanan, dan mungkin itu juga bisa. Karena dengan caranya seperti itu otomatis, wah ini mengambilnya di sini dan ngambilnya di situ gitu. Jadi mengetahui tempat-tempatnya uang tersebut berada.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi?

kembali masih bersama di Pro 1 di 8,5 MHz. Ya, pemahaman manajemen keuangan bagi disabilitas. Ya, tadi pemahaman manajemen keuangan bagi penyandang disabilitas ini kunci penting untuk mencapai kemandirian. Ya, ada tantangan utama seperti akses terbatas tadi, informasi layanan bank seringkali belum juga ramah terhadap ragam disabilitas, dan juga biaya hidup lebih tinggi serta kendala fisik dan juga sensorik. Nah, ada langkah pengelolaan keuangan, ini buat rencana anggaran. Catat semua sumber pemasukan seperti gaji, tunjangan atau juga hasil usaha. Dan juga kelompokkan pengeluaran rutin serta biaya khusus disabilitas. Ya, buat rencana anggaran ini agar tahu nih pengeluarannya berapa, yang ditabung berapa. Jadi semua keuangan masuk keluarnya juga diketahui gitu ya. Karena banyak kebutuhan tentunya yang akan dikeluarkan untuk biaya yang seperti Bang Hadi katakan tadi gitu ya. Ya, seperti biaya pengeluaran ekstra untuk alat bantu dan juga aksesibilitas dan atau juga perawatan gitu ya. Nah, gunakan teknologi inklusif, ini memanfaatkan fitur aksesibilitas atau juga layanan perbankan digital untuk memantau transaksi secara mandiri. Ya, seperti yang dikatakan Bang Adi tadi, banyak alat-alat atau juga fitur-fitur yang bisa membantu untuk layanan gitu, layanan perbankan digital. Jadi bisa menggunakan sensor, misalnya menggunakan suara dan sebagainya, ini mudah-mudahan bisa itu langsung terakses gitu ya. Ya, boleh dikatakan juga hampir sama dengan kita, misalnya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi sekarang fitur untuk mengartikan bahasa Inggris dan sebagainya itu juga bisa langsung digunakan aplikasinya gitu. Dan ini sangat penting sekali juga, siapkan dana darurat. Sisihkan uang secara berkala untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak yang tidak terduga gitu. Makanya menabung itu kunci pentingnya. Makanya untuk ininya rencana anggaran, mencatat semua pengeluaran dan kebutuhan, tabungan berapa dan sebagainya. Sehingga untuk dana darurat ini telah siap semuanya gitu ya. Ketika terjadi hal-hal yang mungkin tidak terduga, untuk mengantisipasinya tentunya dana tak terduga ini bisa digunakan ketika saat-saat mendesak. Serta juga memahami hak finansial, ini mengakses program edukasi atau juga pedoman khusus inklusi keuangan dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK.

Ya, tentunya pemahaman dan kemampuan pengelolaan keuangan personal bagi kaum disabilitas sering menghadapi tantangan. Tantangan pengelolaan keuangan bagi para disabilitas ini biasa lebih besar dibandingkan keluarga pada umumnya. Hal ini sebagaimana data yang dikumpulkan oleh Sakinah Filain yang menunjukkan bahwa keluarga dengan anggota disabilitas mengalami pengeluaran 30% lebih tinggi dibandingkan keluarga pada umumnya. Nah, selain itu juga menurut survei di Badan Pusat Statistik tahun 2018 ini terdapat 5% penyandang disabilitas di Indonesia. Dan dari keseluruhan penyandang disabilitas hanya 10% yang dapat bekerja menurut hasil survei Kementerian Tenaga Kerja ini tahun 2021. Sementara itu 5 dari 10 keluarga dengan penyandang disabilitas ini mengalami overspending sehingga memicu tingginya utang. Dan ini harus bisa mengatasinya gitu ya, dengan cara ya menabung dan sebagainya. Nah, tentunya melihat permasalahan tersebut, Pusat Studi Disabilitas dan juga Kemanusiaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta CDH UMY ini bekerjasama dengan Hinafinen menghimpun disabilitas Muhammadiyah ini Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas. Lebih dari 70 penyandang disabilitas tergabung dalam Hidimuh Yogyakarta yang hadir tentunya. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini sangat penting sekali untuk penyandang disabilitas mengetahui gitu ya, agar juga bisa memanfaatkan akses yang ada dan juga memanfaatkan teknologi untuk belajar tentang bagaimana pemanfaatan keuangan yang menggunakan digital tersebut.

Ya, tentunya pemahaman literasi keuangan sangat penting bagi penyandang disabilitas dalam mengatur keuangan mereka dengan baik untuk mencapai tujuan. Keuangan yang diinginkan, ini sayangnya tingkat pemahaman keuangan di antara kelompok ini masih boleh dikatakan tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya akses informasi dan juga layanan keuangan yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Nah, ada juga penelitian yang menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan fisik, sensorik, dan juga kognitif yang menghalangi pemahaman tentang perencanaan keuangan. Ada juga manajemen utang serta investasi, strategi yang disarankan untuk meningkatkan pemahaman keuangan mencakup menciptakan sumber daya keuangan yang ramah disabilitas, penyediaan pelatihan khusus, serta penggunaan teknologi yang dapat disesuaikan dan juga memudah akses informasi. Nah, tentunya peran pemerintah dan juga lembaga keuangan yang sangat krusial dalam membangun sistem pendidikan keuangan yang lebih inklusif dengan mengoptimalkan pemahaman keuangan, diharapkan penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian ekonomi dan juga berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan hari kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menabung dan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk teman-teman disabilitas untuk ya pengelolaan keuangannya tersebut. Sehingga kedepannya bisa menjadi menjadikan mereka mandiri untuk pengelolaan keuangan tersebut. Dan tepat nanti pada pukul 11 waktu ini Sumara akan kita ikuti dinamika olahraga. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu, melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tadi telah kita ikuti dinamika olahraga. Dan pendengar, selanjutnya akan kita ikuti laporan Tia Puspa. Tentunya di kesempatan hari ini dari Pendopo Kantor Gubernur Jambi, ini Pemprov Jambi gelar bakti sosial. Baik, rekan Tia. Halo. Ya, tampaknya belum bisa terhubung. Masih kami nantikan laporan langsung Tia Puspa.
1: Nomor yang Anda tuju.

baik pendengar di mana pun Anda berada, kita belum dapat terhubung. Ini bersama Tia Puspa dari Pendopo Kantor Gubernur untuk mengikuti gelar bakti sosial di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini.

Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, kita telah terhubung bersama Tia Puspa untuk melaporkan dari pendopo kantor gubernur, yaitu dari Pemprov Jambi, gelar bakti sosial. Baik, rekan Tia. Halo. Halo, rekan Tia. Halo. Halo.

0: Eh, Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh.
2: Ya, baik, peringat di mana pun Anda berada, kita telah terhubung bersama Rika Ria Tia Puspa. Halo.
3: The number you are calling.
0: Itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis.
2: Halo. Halo, rekan Tia. Halo. Ya, tentunya kita masih menantikan laporan langsung bersama Tia Puspa dari Pendopo Kantor Gubernur untuk melaporkan kegiatan Pemprov Jambi untuk kegiatan bakti sosial di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita telah terhubung bersama Tia Puspa untuk melaporkan dari Pendopo Kantor Gubernur. Halo Tia.
1: Anda berada, saya akan melaporkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi melalui Posyandu 6 SDM Jambi melaksanakan bakti sosial dalam rangka HUT kemerdekaan ke-81 tahun. Dalam aksi bantuan sosial ini, pemerintah Provinsi Jambi menghadirkan terapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus supaya mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penderita tunarungu dapat bisa kembali mendapatkan pendengarannya lagi lebih baik. Dalam kegiatan ini ada sekitar 200 lebih peserta yang berasal dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dari kegiatan tersebut ada sekitar 30 anak yang berhasil melakukan terapi, namun ada juga yang belum bisa untuk mendapatkan kembali pendengarannya. Meski pemerintah Provinsi Jambi memprioritaskan anak yang berekonomi lemah, pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan fasilitas kepada anak-anak yang ingin mendapatkan terapi, namun dengan pembiayaan yang tidak ditanggung oleh pemerintah daerah. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk menemani Anda, selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi Islami. Jelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Ya, pendengar komisi dan musiman di mana pun anda berada, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti bedu dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

sebaiknya kamu tahu. Saat kondisi mulut kering, bibir bisa pecah-pecah. Makanya, jangan sampai puasa membawa masalah buat kulit. Ada beberapa cara merawat kulit selama bulan Ramadan. 1. Cukupi asupan cairan. Sebagian orang rentan mengalami

0: Lia juga perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, kembali musik dan informasi. Ini LPDB, Koperasi Dorong Lurik Prasojo Naik Kelas. Kain lurik bukan sekedar warisan budaya. Di tangan Koperasi Wastra Kas Klaten ini memiliki peluang untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau pasar lebih luas, bahkan hingga mancanegara. Peluang tersebut juga terlihat dari pengembangan koperasi konsumen Karyama Kusuma Aji Tera Lurik Prasojo di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Koperasi yang telah menaungi pengrajin lurik sejak 1950 ini terus didorong untuk memperkuat kapasitas usaha dan juga memperluas ekosistem bisnis melalui dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen LPDB Koperasi dalam memperkuat koperasi sektor real agar tidak hanya menjadi wadah ekonomi anggota, tapi juga mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang menghasilkan produk bernilai tambah dan juga memiliki daya saing. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah ini mengatakan, pembiayaan yang diberikan melalui LPDB Koperasi diharapkan dapat menjadi pijakan bagi Koperasi Aji Tera untuk meningkatkan skala usaha hingga mampu memasuki pasar internasional. Kunjungan tersebut dihadiri Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto, ini Direktur Bisnis LPDB Koperasi OJ Kusuma, ini Prasetya, Kepala Biro Humas Tata Usaha dan juga Teknologi Informasi Kementerian Koperasi Darmono, serta Ketua Koperasi Konsumen Karyama Kusuma Aji Tera Maharani. Dan juga Direktur Utama LPDB ini Koperasi Kristianto mengatakan, dukungan pembiayaan kepada koperasi sektor real ini seperti Koperasi Aji Tera merupakan bagian dari upaya LPDB Koperasi memastikan dana bergulir memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha koperasi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang LPDB Koperasi Dorong Lurik Prasojo Naik Kelas, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Harga emas Pegadaian kembali menguat. Ini Galeri 24 dan juga UBS naik. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat menguat pada perdagangan Sabtu 22 Agustus 2020. Kenaikan terjadi pada harga dua produk, yaitu Galeri 24 dan juga UBS, dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 dipatok pada posisi 2.710.000 per gram. Ini berarti naik 11.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelum yang berada di level 2.699.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi 2.774.000 per gram. Ini juga merupakan penguatan besar 6.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level 2.768.000 per gram. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan juga strategi pelaku pasar emas. Dan buat Anda yang ingin mengetahui masing-masing produk dan juga ukuran melansir dari sahabat Pegadaian per Sabtu 22 Agustus 2026 untuk harga emas galeri, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telani Pura Kota Jambi. Baik pendengar, ini informasi berikut ini Ragunan kerap ramai saat weekend. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dikunjungi masyarakat sejak Sabtu 22 Agustus 2026 pagi. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan dan juga pengunjung mulai memadati kawasan pintu masuk Ragunan. Pengunjung terlihat datang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Aktivitas masyarakat juga terlihat di sekitar terminal bus Ragunan yang berada tidak jauh dari lokasi. Salah satu pengunjung Mustafa, warga Solongan ini Depok, datang bersama keluarga menghadir acara keluarga. Ia juga telah berada di Ragunan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengatakan situasi di kawasan tersebut cukup ramai. Mustafa mengatakan kunjungan hari ini merupakan kedatangan yang ketiga ke Ragunan. Ia pun mengatakan tetap tertarik berkunjung meski sedikit merasa bosan karena sudah beberapa kali datang. Mustafa memilih membawa makanan dari rumah untuk dinikmati bersama keluarga selama berada di Ragunan. Ia menilai makanan dari rumah lebih sesuai dengan selera keluarga. Di sekitar pintu masuk Ragunan, sejumlah pedagang juga terlihat menawarkan berbagai kebutuhan pengunjung. Salah satunya pedagang tikar yang menjual tikar berukuran cukup untuk digunakan sekitar 4 orang. Hingga laporan awal ini, kondisi jumlah pengunjung masih berdasarkan pantauan lapangan data resmi sejumlah pengunjung. Dan juga perkembangan kunjungan masih menunggu keterangan pengelola Ragunan. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita, tentunya bersama di 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tuan Aipura, Kota Jambi. Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 22 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Waspada dampak kemarau DLH Jambi mengingatkan warga gunakan masker saat udara kurang sehat. Laporan terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi tembus 305. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak penurunan kualitas udara selama musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung cukup panjang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran gubernur sebagai pedoman langkah antisipasi jika kualitas udara memburuk. Arif menjelaskan ketika hasil pantauan menunjukkan kualitas udara berada pada kategori kurang sehat, masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara.
2: Itu kalau memang kalau sudah di dalam informasi dari kita bahwa itu sudah kurang sehat, mohon untuk masyarakat untuk memakai masker itu kalau sudah kurang sehat. Tapi kalau sudah masuk mungkin yang tidak sehat dan apalagi berbahaya, tidak untuk kemungkinan kita akan meliburkan sekolah, mengurangi aktivitas di luar itu. Tapi itu suratnya sudah kita buat.
0: Ia menambahkan apabila kondisi kualitas udara meningkat ke kategori tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan termasuk kemungkinan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga meliburkan sekolah sesuai dengan perkembangan situasi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU sebagai acuan dalam menyesuaikan aktivitas sehari-hari selama musim kemarau. Akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan akibat pelayanan publik di Provinsi Jambi terus meningkat. Hingga Agustus 2026, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi telah menerima setidaknya 305 laporan masyarakat dan juga penyelesaian

0: Peningkatan jumlah laporan tidak serta-merta menunjukkan kualitas pelayanan publik semakin buruk. Justru tingginya angka pengaduan dapat menjadi indikator bahwa masyarakat semakin mengetahui akses untuk menyampaikan keluhan ketika hak pelayanan mereka tidak terpenuhi.
1: Di bulan Agustus itu melampaui target semua. Target tercapai, bahkan bisa dilampaui. Kondisi hari ini kami sudah menyelesaikan 230 laporan masyarakat. LM yang masuk atau laporan masyarakat yang masuk di Agustus ini sudah 305 laporan. Baru bulan Agustus. Nah, itu memang grafik kenaikan laporan itu cukup tinggi. Dan penyelesaiannya sudah 140%.
0: Saiful menilai masyarakat kini semakin memahami bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selama 4 tahun terakhir, lanjutnya, tren laporan masyarakat ke Ombudsman Jambi terus meningkat dan juga target tahunan bahkan selalu dapat dicapai sebelum akhir tahun. Ia juga menegaskan inti dari tugas Ombudsman bukan sekedar menerima laporan tetapi juga memastikan hak masyarakat atas pelayanan terpenuhi sekaligus mendorong perbaikan sistem pelayanan. Realisasi investasi di Provinsi Jambi pada semester pertama tahun 2026 mencapai 4,228 triliun. Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunario mengatakan nilai tersebut berasal dari investasi penanaman modal dalam negeri PMDN maupun penanaman modal asing PMA. Pada triwulan 1, realisasi investasi tercatat sebesar 2,503 triliun, sedangkan triwulan 2 mencapai 1,725 triliun, hingga total semester pertama mencapai 4,228 triliun. Dalam hal ini, investasi masing-masing didominasi oleh PMDN sebesar 75,99%, sedangkan PMA sebesar 24,01%. Ia juga menjelaskan Kabupaten Muaro Jambi masih menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar di Provinsi Jambi. Menurut Agus, peningkatan investasi memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga semester pertama 2026, investasi maupun penyerapan sekitar 8.090 tenaga kerja Indonesia serta 11 tenaga kerja asing.
2: Total investasi di Provinsi Jambi untuk triwulan 1 itu 2.503,64 miliar dan triwulan 2 itu 1.725,16 miliar. Artinya memang ini mengalami pelambatan dibanding triwulan pertama. Tapi secara total semester pertama di Provinsi Jambi itu adalah 4.228,81 miliar.
0: Investor yang menanamkan modal di Provinsi Jambi berasal dari sejumlah negara di antara Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Malaysia, Amerika Serikat, India, dan juga beberapa negara lainnya. Sektor yang paling diminati investor masih didominasi industri pengolahan, perkebunan, dan juga peternakan. Dan juga pemerintah Provinsi Jambi berharap realisasi investasi pada triwulan 3 dan 4 dapat meningkat sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran terbuka.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi bersama Posyandu menggelar kegiatan bakti sosial pembinaan kepada anak sekolah berkebutuhan khusus. Bakti sosial tersebut dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang digelar di Balai Adat Pendopo Kantor Gubernur Jambi pada Sabtu pagi 22 Agustus 2026. Program yang diinisiasi oleh jaringan Posyandu 6 bidang SDM ini menghadirkan layanan terapi khusus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dari kalangan kurang mampu. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi, Hesni Darharis, mengatakan dari target sekitar 200 peserta, 30% telah menjalani terapi pada hari pertama merasakan hasil positif. Hesni Darharis mengatakan meski prioritas utama diberikan kepada warga kurang mampu, melalui koordinasi Posyandu, pihak panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat mampu yang ingin mendaftar secara mandiri besok harinya selama kuota dan waktu terapis masih memungkinkan.
4: Sudah lebih dari 30 orang yang diterapi, sebagian besar sudah berhasil dari tidak mendengar jadi mendengar, dari tidak jelas menjadi jelas, baik anak-anak maupun yang dewasa, tadi ya Bu Lut ya. Tapi memang ada yang belum berhasil, mungkin mungkin perlu pengurangan lagi.

0: tingkat keparahannya beda-beda. Tadi yang setrum kuping istilahnya kata beliau tadi, jadi itu belum berhasil.
1: Berkaitan hal itu, Gubernur Jambi Al Haris memberikan apresiasi kepada Posyandu yang memberikan layanan terapi kepada anak-anak serta warga yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi akan mendukung program dari Posyandu di Jambi untuk memberikan kebaikan bagi anak-anak yang ada di Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi memperkuat pembenahan tata kelola persampahan sebagai bagian dari strategi menghadapi penilaian Adipura tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Adipura 2025 menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak hanya pada pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, tetapi dimulai sejak sampah dihasilkan hingga proses pengolahan di tingkat hilir. Berdasarkan hasil evaluasi Adipura 2025, Kota Jambi berada pada kategori kota dalam pembinaan dengan nilai 51,69. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi Pemkot Jambi untuk melakukan transformasi tata kelola persampahan yang lebih terintegrasi, partisipasi, dan juga berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Jambi Dr. Maulana dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah pada Kamis kemarin. Wali Kota Jambi juga mengatakan pembenahan sektor persampahan merupakan salah satu fokus utama pemerintahnya. Menurutnya, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekedar mengikut dan juga membuang sampah menjadi pengelolaan yang dimulai dari sumber. Ia juga menjelaskan setelah dilakukan pemilahan di sumber, sampah yang masih memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi dirambah untuk dikelola menjadi berbagai fasilitas pengolahan, diantaranya melalui TPS 3R, bank sampah maupun pusat daur ulang sebelum residunya dibawa ke TPA. Beragam budaya dan juga potensi pariwisata Kabupaten Bungo ditampilkan dalam ajang Jambi Elok Nian Kabupaten Bungo yang berlangsung di Taman Mini Melayu Jambi. Arena XMTK Kota Jambi pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema Tak Lekang Budayo Terpa Zaman. Sejumlah kesenian tradisional, kuliner, khas dan juga kerajinan serta potensi destinasi wisata Kabupaten Bungo diperkenalkan kepada masyarakat. Wakil Bupati Muarajambi Hanaidi H. Mahir yang hadir bersama istri mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya pengenalan budaya melalui kegiatan seperti ini penting untuk menjaga identitas Melayu Jambi di tengah perkembangan zaman. Junaidi mengatakan budaya tak cukup hanya dipertahankan tetapi juga perlu dikemas secara menarik agar dapat dikenal, dinikmati generasi muda maupun masyarakat luas. Ia juga berharap kegiatan Jambi Elok Nian dapat terus digelar dan menjadi ruang untuk memperkuat kerjasama antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Selain budaya, Junaidi juga mendorong agar promosi produk UMKM dan juga destinasi wisata dalam kegiatan tersebut mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Sementara itu, pembukaan Jambi Elok Nian, Kabupaten Bungo dimeriahkan pertunjukan dari kolosal, pameran kerajinan serta sajian kuliner khas Bungo yang mendapat sambutan antusias pengunjung.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Polresta Jambi mengamankan sejumlah remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok bermotor di kawasan komplek perkantoran, pertokoan WTC Jalan Sultan Taha, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Tawuran tersebut terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2006, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa itu, seorang remaja berinisial MDH 16 tahun mengalami kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Kabid Humas Polda Jambi Erlan Munaji menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Polisi juga harus melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Erlan mengatakan aksi tawuran bermula dari ajakan melalui media sosial, unggahan story Instagram akun @gandaria.kacau21 yang mengarah pada ajakan untuk melakukan keributan dan atau tawuran.
3: Dan akhirnya mereka bertemu di salah satu titik di area WTC. Kemudian terjadilah keributan yang mengakibatkan korban satu meninggal atas nama MDH yang berumur 16 tahun. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan dan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan informasi sehingga kasus ini bisa terungkap. Ada beberapa pelaku yang sudah diamankan, terutama yang melakukan penyerangan dan pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia.
1: Polisi juga mengamankan sejumlah orang yang juga terlibat dalam aksi tawuran maupun pengeroyokan. Di antaranya dua tersangka dewasa yang disebut terlibat dalam pengeroyokan, yakni AGG 18 tahun warga Kasang Jambi Timur yang diduga berperan melakukan pembacokan terhadap korban. Kemudian RSY 18 tahun warga Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur yang juga diduga berperan melakukan pembacokan terhadap korban. Selain itu polisi juga mengidentifikasi jumlah pelaku anak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan. Mereka masing-masing berinisial JR 17 tahun yang diduga mengambil sepeda motor korban, JBR 16 tahun yang diduga mengajak bergabung dalam grup untuk tawuran, AD 15 tahun yang diduga melakukan pemukulan, KTG 17 tahun yang diduga melakukan pembacokan, serta FT 15 tahun dan juga IL 15 tahun yang diduga menendang korban. Polisi juga mencatat sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran, yaitu SMT 18 tahun, FN 18 tahun, KL 13 tahun, TG 15 tahun, dan juga EZ 16 tahun. Dalam perkara ini, polisi masih memburu sejumlah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU, yaitu berinisial LP, FR, AP, RG, PL, dan juga FB. Begitu juga sejumlah barang bukti turut diamankan polisi dalam kasus tersebut, diantaranya satu unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu milik korban, satu unit Honda PCX warna biru dongker yang disebut digunakan sebagai sarana oleh pelaku dua orang, dan juga dua batang kayu balok panjang serta dua senjata tajam jenis celur sebagaimana tertulis dalam dokumen kepolisian. Para pelaku dalam perkara tersebut disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana termasuk terkait pencurian dengan kekerasan, penyerangan dan juga perkelahian secara berkelompok serta kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Sidang narkoba jenis sabu dengan terdakwa Alung Ramadan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 20 Agustus 2026. Terdakwa kurir narkotika jenis sabu sebesar 58 kg tersebut kembali menghadapi persidangan dengan agenda keterangan saksi. Kali ini Alung sebagai terdakwa memberikan keterangan di depan majelis hakim. Alung membeberkan bagaimana kronologi hingga dirinya berhasil kabur dari kepolisian hingga akhirnya viral di media sosial dan berakhir tertangkap kembali oleh kepolisian. Alung menjelaskan saat ini dirinya ditangkap oleh kepolisian bersama Agit dan juga Juniardo. Dia saat ini berada di ruang berbeda dengan dua temannya yang sedang diinterogasi oleh Polda Jambi. Setelah memberi keterangan, Alung memutuskan untuk kabur karena takut dipukul. Saat itu Alung mengaku diinterogasi di lantai 2 dan juga memutuskan untuk kabur dari lantai 2. Lalu setelah turun, Alung melihat pohon mangga di samping masjid, kemudian memanjat pohon tersebut dan bersembunyi di atas pohon mangga dan ketiduran.
4: Naik ke pohon mangga itu, baru di depan masjid itu.
5: Oh, di depan masjid yang ketan di sana tuh?
4: Iya, Bu. Nah, di atas itu, udahlah saya jemput di situ. Baru banyak yang keliaran, Bu. Banyak keliaran nyari saya, Bu. Karena yang pakai mobil, yang pakai motor, yang jalan kaki di area Polda itu, rame nyari saya, Bu. Dan nyampe di situ, yuk nyari juga. Dia bilang, "Mak, titik terakhir di sini," katanya. Di detik sekian di sini. Nah, soalnya kan mungkin CCTV itu tidak nyorot lagi. Saya lari ke pohon mangga itu, Bu. Badan saya capek itu, Bu. Tertiduplah sampai saya di atas batang itu, Bu.
1: Alung juga mengaku berjalan kaki hingga Buluran dan juga menumpang mobil hingga ke Tungkal Ulu. Di sanalah Alung bersembunyi hingga 6 bulan di kebun milik pamannya. Alung juga mengaku sengaja memanjang rambutnya agar tidak diketahui. Akhirnya masalah Alung yang kabur viral di media sosial dan juga ketahuan oleh sang paman. Pamannya marah karena Alung tidak jujur.
2: Berita olahraga.
1: Turnamen Padel Merdeka Cup Gubernur Jambi tahun 2026 resmi ditutup oleh Gubernur Jambi Al Haris di lapangan Padel Kacer, Kota Jambi, Jumat 21 Agustus 2026 malam. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tersebut berlangsung selama 3 hari 19 hingga 21 Agustus 2026. Turnamen ini diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi melalui panitia pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan juga Tata Ruang PUTR Provinsi Jambi dengan memperebutkan piala Gubernur Jambi dan total hadiah sebesar Rp50 juta. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan juga berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen Padel Merdeka Cup hingga dapat berlangsung sukses sejak babak penyisian hingga pertandingan final. Menurut Al Haris, penyelenggaraan turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada hadiah dan juga kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan nilai-nilai perjuangan. Al Haris juga menyambut positif perkembangan olahraga padel yang dalam beberapa waktu terakhir semakin diminati masyarakat. Ia juga berharap olahraga tersebut terus berkembang dan juga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menekuninya. Turnamen Padel Merdeka Cup Gubernur Jambi 2026 menjadi salah satu rangkaian kegiatan olahraga dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Jambi. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat silaturahmi antar peserta, OPD, instansi vertikal, serta masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya olahraga padel di Provinsi Jambi. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Waspada dampak kemarau, DLH ingatkan warga gunakan masker saat udara kurang sehat. Laporan terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi tembus 305. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar di mana pun anda berada, jumpa kembali di Jambi siang ini. Dan tentunya buat anda yang ingin gabung bersama di teleponnya di 0811 6707 8850, Bang Adi buka line teleponnya. Dan pendengar di mana pun anda berada, tentunya bisnis apa sih yang paling enak gitu, dan juga kegiatan apa aja yang paling enak di musim panas seperti saat sekarang ini.

0: Tentunya saat cuaca panas, saat cuaca musim kemarau, ide bisnis paling laris ini mulai penjualan minuman dingin dan juga es buah. Nah, buah segar, kipas angin portable, serta produk pelindung kulit seperti sunscreen atau juga kegiatan seru yang bisa dilakukan adalah berenang dan juga piknik teduh di bawah pohon atau juga berkebun dengan tanaman yang tahan panas. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, silakan aja untuk gabung bersama di kesempatan hari ini. Halo. Halo, halo. Oke, masih terputus dan silakan aja kembali di teleponnya. Oke, bakal diterima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Juli?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat, panas.
0: Panas, haredang, gitu ya. Iya, iya.
1: Haredang. Pokoknya haredang ini berapa hari ke depan terus, pokoknya.
0: Iya.
1: Bukan
0: iya.
1: Panas banget, tapi tetap apa debu, asam juga kan?
0: Oke.
1: Okay. Bang Adi sehat, Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah baik sehat. Bang Juli.
1: Alhamdulillah suara.
0: Hah? Kegiatan apa nih paling enak nih kalau di musim panas seperti kemarau saat sekarang ini nih? Jualan atau juga kegiatan-kegiatan apa aja nih?
1: Oh, kalau jualan tuh lebih ke ini es ya. Es ya. Yang menyegarkan lah, es yang menyegarkan gitu.
0: Atau buah-buahan dingin kali ya?
1: Ya, buah dingin atau jus-jus. Jus buah segar. Atau tempatin di Palima tuh kan jual es jeruk segar gitu kan.
0: Iya.
1: Itu cocoknya tuh segar-segar
0: jeruk peras.
1: Jeruk peras apa es tebu juga tuh enak juga tuh Bang Adi.
0: Mantap.
1: Segar-segar gitu kan.
0: Kalau Bang Juli sendiri
1: apalagi es dawet.
0: Wah iya.
1: Itu lebih segar lagi tuh es dawet tuh kan.
0: Iya. Kalau Bang Juli sendiri apa nih kegiatannya kalau musim kemarau seperti ini?
1: Saya lebih ke inilah di rumah gitu, kadang di rumah beres-beres itu. Ya, dekat-dekat bersih kebun di dekat-dekat rumah sini lah, Bang Adi.
0: Rumah gitu ya, iya.
1: Ya, dekat-dekat rumah lah.
0: Kebun
1: ya,
0: apa? Biasanya di rumah kebun apa aja nih?
1: Kadang ubi, Bang Adi. Ada cucu-cucu ubi juga. Ada beberapa batang sih, gak banyak.
0: Kalau seri wangi ada nggak di rumah?
1: Seri wangi... Gak ada Bang Adi, mati Bang Adi. Kalau ditanam tuh, ya kadang ada nombi tetangga, diambil ngapu tuh mati gitu Bang Adi.
0: Gitu.
1: Jadi setiap tanam tuh kan, dan ngambi-ngambi orang tuh kan asal Bang Adi, jadi mati.
0: Main gitu. Tarik-tarikan gitu ya.
1: Orang itu kadang-kadang tahu kan minta-minta gitu kan, ya ambil lah gitu kan.
0: Iya.
1: Kurang telaten orang ngambil. Okay. Jadi sering-sering mati Bang Adi kalau sore-sore itu, di sini nanamnya. Gitu ya. Iya. Paling kunyit, nanam lah kunyit banyak.
0: Kunyit banyak juga di rumah?
1: Ya banyak unik.
0: Banyak.
1: Gitu. Subur malah
0: sini. Woi mantap.
1: Cuma kalau cabai udah nanam percuma lah Bang Adi sini.
0: Kenapa? Gak ada air.
1: Mungkin gak ada air Bang Adi. Hewan banyak Bang Adi keliaran. Bebek, ayam.
0: Iya. Berarti miara
1: orang
0: bebek.
1: Orang lebih terangguh banyak. Ya,
0: miara bebek sama ayam aja gitu kan?
1: Iya, tapi harus satu kandang Bang Adi.
0: Oh gitu.
1: Kalau miara bebek, kadang bebek ini kan kalau ada kandang gitu dia enak sama tetangga Bang Adi.
0: Iya.
1: Kosorannya itu Bang Adi kan, jadi serba salah Bang Adi.
0: Kalau gitu musim panen bebek aja.
1: Ah iya musim panen. Bebek orang ya.
0: Beruntung cuma nangkau ini musim panen bebek yang panen ayam gitu kan.
1: Panen ayam orang gitu. Orang kok bingung ke mana gitu kan. Tapi ada juga kayak gitu Bang Adi.
0: Iya, jadi kalau
1: orang cerita juga kan.
0: Kalau orang itu nanya,
1: ada juga dapat cerita gitu Bang Adi. Kalau orang di kata,
0: iya, kalau orang itu nanya kan, kamu mau nanam apa? Aku mau nanam bebek aja lah sama ayam. Kenapa mau nanam bebek? Karena bebek kamu sama ayam kamu sering lewat, jadi aku sering panen ayam kamu gitu.
1: Iya, betul.
0: Kadang apa ya, miara bebek sama ayam memang sering masuk ke rumah juga. Tapi ya namanya bertetangga, ya kalau bisa.
1: Susah kalau banyak tetangga Bang Adi, kan tidak enak Bang Adi.
0: Iyalah.
1: Ya, memang kalau miara bebek harus dikurung, apalagi ayam kan. Harus dikurung.
0: Betul.
1: Memang harus dikurung memang. Kotorannya itu Bang Adi, kemana-mana kan tidak enak gitu kan.
0: Iyalah.
1: Jadi ribu sama tetangga kan tidak enak gitu.
0: Iya. Kecuali kalau ada tanaman.
1: Bisa itu usaha Bang Adi.
0: Bisa untuk pupuk gitu kan, pupuk tanaman gitu ya. Tapi ini
1: tanaman. Bang Adi dulu ada bebek Bang Adi sini, rumput-rumput saya itu sampai mati Bang Adi.
0: Gitu ya.
1: Dulu kan rumput Jepang itu panas Bang Adi, bebek dulu. Kotoran itu kan.
0: Oh gitu ya.
1: Mati sampai rumput-rumput dulu.
0: Iyalah, bilang sama bebeknya, "Cie-cie, matiin rumput nih ye," bilang gitu.
1: Kalau tahu dewe kalau bebek bukan bebek entok ya, kalau sini entok gitu.
0: Iya.
1: Kalau diusir dia cuek bebek, tau lah cuek kan, cuek bebek. Orang bilang, maksudnya cocok kalau bilang orang tuh cuek bebek, kayak gitu lah bebek, cuek gitu.
0: Iya.
1: Kalau kita usir kan dia kan usir pergi, balik lagi gitu loh kan. Usir balik lagi gitu kan.
0: Iya. Oke deh kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Oh, Superstar, ada Dewi, ada Bumi Berhenti Berputar. Ada Cinta Jangan Kau Pergi, ada Masika.
1: Apa superstar itu?
0: Oh iya deh, oh superstar.
1: Bukan superstar gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Salam Bang Adi ya.
0: Yo, salam buat siapa aja nih?
1: Ya, salam untuk Bang Adi ya, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan Bang Adi, tetap jadi kesehatan Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Terus untuk Mbak Sinta di Palima tuh ya, laris manis ya jeruknya tuh.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Vero juga, Mbak Anita, Mbak Ajeng, Putra Banten juga, Bang Ijalang Soduo, Pak Ujang, Bang JJ, Bang Pukhori, Bang Kadir juga, Bang Abdullah juga ya. Terus untuk Bang Amarkan, Bang Rudi juga, untuk Bang Simon ya, Bang Simon juga, untuk semua pendengar Pro Satu lah, okay, Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Bang Adi waktunya. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima, halo. Halo. Nah itu dia, ada Bang Ijal, Angso Duo gitu ya. Halo. Ini ada double masuk gitu ya. Ya kembali masih bersama Bang Adi, nantikan silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811-670-78850. Halo, Bang Juli masih nih. Halo. Halo. Ya deh, masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Oke. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang.
0: Iya.
2: Abang Adi.
0: Iya, kenapa?
2: Lagi ngapain, Bang?
0: Lagi dengerin telepon kamu.
2: Iya, Kak.
0: Heeh.
2: Sehat hari ini kita kan.
0: Hah?
2: Sehat hari ini kita kan.
0: Woi, alhamdulillah sehat, haredang gitu ya.
2: Amin, hardeng bener, nggak salah lagi.
0: Oh gitu ya, iya. Aduh, panas ya di sana ya?
2: Iya, tapi kalau di luar, kalau dalam enggak, Bang.
0: Oh, Bang Adi dingin banget di sini?
2: Banget lah, sama aja.
0: Iya ya. Jadi dingin di sana ya?
2: Kan kita satu hati, makanya sama.
0: Iya, kenapa hari ini panas banget? Tahu nggak kamu?
2: Hah?
0: Kenapa panas itu? Kenapa panas banget hari ini gitu?
2: Nggak tahu.
0: Ya karena aku pingin ngadem bersamamu.
2: Oh gitu, kau iya. Ngadem di bawah potong jambu aja biar adem.
0: Iya. Eh, lagi musim buah-buahan juga ya. Duren itu berbuah lagi. Kemarin pada baru berbuah. Oh. Udah tuh ada mangga mulai berbuah juga berkembang, ada ini juga.
2: Mangga ya yang kan? Mangga golek itu ya.
0: Iya, lagi rame-ramenya. Setahun ini berarti dua kali dia berbuah gitu ya.
2: Padahal kemarau ya Bang ya.
0: Iya. Ya, semoga hari panas ini melelehkan lemak dan kebekuan hati ini gitu ya.
2: Yang gemuk biar kurusan.
0: Iya, bisa melemahkan lemak gitu kan dan sebagainya lah gitu. Iya. Terutama untuk Bang Adi lah. Yang penting Bang Adi lemaknya luntur semuanya gitu ya.
2: Iya. Kayaknya sekali luntur kurus jadi lemak.
0: Jadi demam gitu.
2: Kekuatannya enggak ada.
0: Iya. Oke deh, Jeng. Kalau kamu sendiri bisnis apa nih atau kegiatan apa yang dilakukan ketika panas seperti ini gitu?
2: Ya, kegiatan apa kalau ada kerjaan ya? Kerja tadi pagi kalau masih enggak panas.
0: Kerja
2: kalau
0: apa?
2: Sekarang udah panas sih udah di rumah aja.
0: Kerja apa?
2: Ya bersihin gimana ya? bersih-bersihin pot bunga, bunga yang udah jelek diganti gitu.
0: Gitu ya. Iya. Apalagi yang dibersih-bersih?
2: Semualah di rumah nih.
0: Iya, mangkuk, kan, piring, kuali, bersihkan dari rumah piring. Semuanya, bersihkan dari rumah, buang keluar.
2: Rumah sepre kan, aduh. Ya Allah.
0: Bersihkan dari rumah semuanya, buang keluar gitu.
2: Ya Allah.
0: Itu bukan bersihkan itu. Itu bersih itu bersih total. Iya,
2: kayak kuda lumping aja.
0: Iya, mudah-mudahan ada hujan lah untuk beberapa hari ini gitu. Kemarin ada hujan.
2: Iya, ada hujan dulu tuh kemarin tuh sekali lah cuman.
0: Iya. Oke, kalau gitu lagunya Bang Adi siapkan, dan ini ada Alexa, ada Dewi, Bumi Berhenti Berputar, ada Cinta Jangan Kau Pergi. Masihkah?
2: Cinta Jangan Kau Pergi aja.
0: Cinta Jangan Kau Pergi.
2: Jangan pergi ya Bang ya.
0: Ay siap gitu ya. Aduh, nanti ada yang marah lagi. Merajuk.
2: Siapa yang marah Bang? Gak ada, situ yang marah ntar.
0: Marah ya? Enggak. Dia enggak
2: pernah. Dia monitor enggak yang di rumah?
0: Di rumah tuh enggak pernah marah. Enggak. Orangnya enjoy aja, happy, oh, selalu tersenyum.
2: Enak lah kalau itu, boleh lah tuh.
0: Iyalah.
2: Lanjutkan aja.
0: Istriku tuh jarang marah gitu.
2: Jangan sampai tidak
0: saja. Iya, dia nggak marah, cuma kalau melotot aku takut gitu kan.
2: Nah sudah, palang pintu luar.
0: Dia cuma melotot aja. melotot aja.
2: Itu melotot kita udah takut kan?
0: Nah, iyalah, itu sebagai suami yang baik itu seperti itu. Ketika istrinya melotot, dia tuh langsung teng. Wah rasa kak, langsung muncul rasa kasih sayang gitu kan?
2: Iyalah, nah, beli apa deh? Luar deh, jalan deh yuk,
0: katanya
2: kan.
0: Iya.
2: Yang miskol, selamat miskol aja ya.
0: Oke. Banyak tanaman gak di rumah?
2: Enggak, cuman kopi coklat itu lah.
0: Oh coklat?
2: Belakang iya.
0: Berapa batang?
2: Bukan batang lagi.
0: Apa, kebunnya?
2: Iya. Tau salah kita ngomong di radio, kata orang agak sombong pula kan.
0: Enggak sombong.
2: Padahal memang beneran loh, iya, beneran loh ya. Bang, gak bohong.
0: Bibitnya banyak ya?
2: Nah kan kebanyakan orang kan katanya bohong.
0: Iya. Aku
2: itu kan sebenarnya kan buktikan lah kan. Iya,
0: aku sering kok ke kebun. Serius, kebun orang maksudnya tuh. banyak bibitnya gak? Bibit coklat di sana gak?
2: Itu masih baru buah pertama nih, masih gimana gitu. Banyak lah, cuman dimakan tupai Bang.
0: Oh iyalah dianya gitu kan. Jangankan tupai, kalau ada Bang Adi situ aku makan juga tuh. Iya kan. Kalau dulu aku kecil-kecil dulu ada anak-anak KKN gitu kan. Jadi nanam-nanam batang coklat. Dulu woy, banyak banget dekat pinggir rumah tuh batang coklat gitu. Tapi sekarang gak ada lagi.
2: Mahal juga ya Bang ya?
0: Iya lumayan gitu kan.
2: Yang nunggu tapi ponaan lah.
0: Oh gitu ya.
2: Di pondok di situ, jadi dia lah yang bersihin kan.
0: Iya.
2: Nah, udah nggak salam salam dikit Bang ya?
0: Oke, salam buat siapa aja?
2: Buat Bang Ijal, buat Mas Yatno, buat Bang Rudi, buat Bang Ijal, Bang Tamrin juga. Bang Abdullah juga, tadi Bang tahu tadi tuh, Bang Juli, Kak Sinta, laris manis ya Kak Sinta.
0: Iya, panas-panas gini, minum es.
2: Banget, Pak Pero juga, sudah tuh Bang Simon, Bang JJ, masuk Bang JJ.
0: Iya.
2: Nah, buat masuk lagi Bang Buka Banten ya. Bang Putra Banten ya, buat semuanya aja lah Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Ya buat Abang, jangan lupa aku minta air bening ya Bang. Yeah. Panas-panas kayak gini Bang.
0: Tapi aku dengar suara Bang, kamu aja hati, sudah Bang. Dengar suara kamu aja sudah lega hati ini.
2: Jangan meleleh. Makasih ya Bang.
0: Yo, kembali kasih.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajeng yang udah gabung juga bersama kita di sini, gitu ya. Haha, Bang Adi terima kembali. Halo.
3: Halo, selamat siang Bang Adi.
0: Selamat siang juga. Ada yang bisa dibantu Bapak?
3: Ada. Bisa apa lagu?
0: Oh lagu, lagunya apa ya?
3: Lagunya apa?
0: Lagunya sudah Bang Ali siapkan. Ada Dewi, ada Bumi Berhenti Berputar, ada Masihkah?
3: Ada Masihkah gitu aja. Ya.
0: Oke.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi, Bang Adi ya, selamat siang sama gue juga, semoga sehat selalu. Kemudian yang sudah diwakili dengan Ajeng tadi ya, semua penpro satu sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat siang untuknya Bang Adi, selamat siang sama gue juga, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Yo. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Ya, belakang-belakang saya Yusuf, lagunya ikutan aja gitu ya. Ada Oh Superstar, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Masihkah. Ada Bang Ijal yang seduo. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ijal?
4: Alhamdulillah. Kalau tadi belum diangkat Bang Adi, makanya.
0: Sudah, cuman mungkin ada tumbulan sama yang lain.
4: Di sini masih ada nada apanya itu kayak belum diangkat gitu.
0: Padahal sudah diangkat-angkat gitu.
4: Sudah diangkat-angkat ya.
0: Hampir HP-nya kumpas-kumpasi gitu.
4: Aduh, untung gak dibanting ya.
0: Iya. Gimana nih Pasar Rangso Duo hari ini?
4: Pasar Rangso Duo kalau cuacanya menyala hari ini.
0: Menyala, asli, mata silau buatnya gitu
4: ya. Nyok lagi, kawan jambi itu kan.
0: Ngapa udah pakai kacamata hitam sambil jualan gitu bang ya?
4: Segan, saya hidung pesek pakai kacamata. Diketahui.
0: Iya. Kata orang, iku nak jualan apa nak ngapu gitu ya kan? Iya. Rame lah bang ya?
4: Alhamdulillah Bang Adi, disyukuri belah.
0: Amin. Iya. Apa nih yang paling rame Bang? Minyak sayur atau bumbu-bumbu apa nih?
4: Kalau minyak sayur kayaknya kayak menjadi barang langka dengan seduh ini.
0: Iya, mulai langka gitu ya.
4: Kayak minyak kita pun banyak orang nyari tapi kayaknya
0: barangnya kurang.
4: Aduh, enggak tahu. Iya.
0: Iya ya.
4: Kurang pemecah mano.
0: Iya. Kalau bumbu apa yang paling ini? 17 ini kan banyak juga acara-acara gitu kan. Acara ini maksudnya tuh lomba-lomba. Kadang ada yang masak-masak juga. Ini bumbu apa yang paling laris nih?
4: Untuk saat ini nampaknya kurang begitu gairah lah dalam berapa apa nih lah Bang Adi ya.
0: Kurang gitu ya.
4: Perbumbu, dunia perbumbuan nampaknya lagi lagi apa lah ya.
0: Lagi sepi
4: lagi
0: lah.
4: Lagi redup ya. Dikit. Lagi redup. Mungkin tak tahu apa memang sudah apa mungkin perekonomian apa daya beli lagi lemah, tak tahulah yang jelas dalam akhir-akhir ini agak apalah dikit Bang Adi.
0: Ayam agak mahal tadi 40-an nampaknya ke atas.
4: Iya, kalau ayam ini memang jam itulah nampaknya ini mungkin 40 ke atas lah terus nih. 40
0: ke atas gitu ya. Iya. Yang paling murah tuh di antara ayam itu cuma cekernya Bang.
4: Ya,
0: karena dia di bawah kakinya kan, jadi agak turun.
4: Ususnya murah aja, ususnya kadang ada yang tidak mau.
0: Iya. Padahal usus tuh nikmat banget tuh kalau bisa masaknya kan.
4: Iya betul banget ya.
0: Jadi nilai ekonomis
4: juga dibuat. Iya betul dibuat orang apa usus.
0: Kerupuk usus kan.
4: Crispy segala macamnya.
0: Iya. Ya penting pintar-pintar lah kita ngolahnya. Apalagi di masa-masa seperti
4: ini. Betul. Iya, untuk dijadikan kuliner macam-macam kan yang aneh-aneh.
0: Iya, Bang Adi kemarin tuh bikin ini krepe dari kulit singkong. Nah, kulitnya tuh kan?
4: Kulitnya tuh ya.
0: Kulitnya tuh. Dikendam kan agak dikendam.
4: Biasanya barang tuh terbuang jadi nilai ekonomis kan. Aduh, istilahnya Ada manfaatnya.
0: Rasanya enak juga lah, crispy lah, krek lah,
4: gerce-gerce.
0: Pokoknya apa yang bisa dimasak-masak.
4: Apa yang bisa dimasak-dimasak ya. Nah,
0: apalagi orang Jambi.
4: Apa yang bisa dimanfaatkan.
0: Orang Jambi itu biji beton ini masaknya ya.
4: Iya, nyok lagi.
0: Batang paku.
4: Paku juga. Kami sore itu gulai paku.
0: Batang bambu dimasak kok.
4: Dimasak juga. Aduh, apa temanya nih Bang Adi?
0: Temanya itulah kegiatan di kemarau nih Bang. Apa kegiatan? Kalau abang jelas jualan kan.
4: Yo.
0: Tapi yang paling laris itu es lah nampaknya.
4: Yang ladas nampaknya di depannya es tebu lah. Ladas ya. Nampaknya dia.
0: Ah tu.
4: Nah, es jenis es esan pokoknya.
0: Laris manis
4: lah. Ini kesempatan laris manis nih. Yo.
0: Yo. Awak kemarin nak jual batu bata, batu es dah.
4: Batu bata lah, Aris.
0: Tapi juga enak juga nih bang.
4: Orang bangun sekarang nih.
0: Misalnya bikin apa ya, jemur-jemur lah, bisnis jemur-jemuran, bikin kerupuk, itu kan dijemur, itu kan.
4: Ya, ya, itu cepat keringnya,
0: cepat keringnya sekarang nih. Ikan asin, ya, itu
4: ikan
0: kan.
4: Ikan asin, iya.
0: Oh, tuh hitungan sehari dua hari, kok kelar kering lah tuh. Tidak perlu pakai open-open.
4: Kitonya dijemur kering juga.
0: Ayo lagi bang, keluar garam dari badan kok dibuat nih. Iya kan?
4: Iya, iya.
0: Ayolah. Lagunya nampak ikutan memang. Ada Superstar, ada Cinta Jangan Kau Pergi, ada juga Masihkah. Lagu mana yang nak diputar duluan kok?
4: Ya, Superstar berapa bang ini.
0: Superstar sih. Iya, iya. Lagunya
4: apa? Anak-anak jadi Superstar tapi tidak jadi.
0: Iya. Jadi lah, tidak apa-apa lah. Tidak jadi superstar, jadi oh, nyebe. Oh, superstar. Oh, gitu kan.
4: Kira buat Bang Adi, selamat siang. Selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Oke, siap.
4: Ada Bang, apa, Bang Hamzah Yusuf tadi ya.
0: Yo, Bang Juli.
4: Bang Hamzah Yusuf, Bang Juli, Bang JJ juga, Bang ada Simon.
0: Ajeng. Ajeng juga tadi.
4: Ajeng juga tadi ya. Buat Pero juga, Sinta, Rudy juga, Laris Manis Bella, Anita juga di Sungai Toman, buatnya semua-semua lah pokoknya Bang Adi.
0: Oke, siap.
4: Ya, Bang Adi selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi, mana berada-berada kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

0: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
1: Iya bener, Sa, seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
0: Hah? Emang apa? Paling cuma adu otot aja kan?
1: Mana ada cuma adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
0: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?
2: Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Ya, mendengar di mana Anda berada, antisipasi Wak Polda Lampung imbau warga cek fakta sebelum sebar informasi. Ya, Polda Lampung ini meningkatkan pemantauan ruang digital guna mengantisipasi penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu konflik sosial. Dan juga keberagaman latar belakang masyarakat di Provinsi Lampung dinilai perlu dijaga dari ancaman disinformasi. Pantauan media sosial juga dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dini keberadaan konten provokatif dan juga ujaran kebencian, dan juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga terus berjalan guna menekan potensi gangguan keamanan di ruang publik digital. Dan juga Wadir Binmas Polda Lampung AKBP Abdul Rahman N menjelaskan tingkat keragaman sosial yang tinggi membuat wilayah Lampung ini rentan terhadap sebaran hoax, isu suku, agama, ras dan juga antar golongan menjadi fokus utama pengawasan petugas di lapangan. Juga masyarakat diminta untuk lebih cermat serta tidak mudah terpengaruh oleh judul berita yang sensasional. Setiap informasi yang diterima hendaknya diperiksa kejelasannya sebelum dibagikan kembali ke media sosial.

0: Ya, masih bersama di Jambi siang ini di 0811-670-7850. Ya, Bang Adi terima. Halo, siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari...
1: Mana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Kabar genong.
0: Iya. Apa yang bisa dibantu, Ibu? Kita dari jaringan radio Jambi gitu ya.
1: Mau tolong dicarikan lagu-lagu dong.
0: Lagu apa maunya? Lagu ini trauma mau.
1: Ada mau dong.
0: Trauma aja gitu ya. Iya. Aha. Apa nih kegiatannya?
1: Selamat malam Bang Adi.
0: Sudah tadi diantarin.
1: Kebetulan hari ini tadi Bang Adi habis selesai goreng pisang kepo.
0: Wah, mantap.
1: Nah, ada pisang serawa tuh yang sudah dahulu tuh kita bikin godok-godok. Terus jeruk.
0: Jeruk mana nih?
1: Beras lagi.
0: Wah, mantap. Diperas aja, dikasih es, mantap tuh.
1: Apanya jeruknya?
0: Jeruknya.
1: Enggak, kalau jeruk itu mau jeruk peras.
0: Oh, gitu.
1: Kalau jeruk peras kan manis tuh, kalau jeruk itu pas lagi agak asam.
0: Itu ya.
1: Kasih es batu baru mantap dia.
0: Mantap. Iya.
1: Ini pisang kepok kuning Bang Adi.
0: Hah? Pisang kepoknya?
1: Pisang kepok kuning.
0: Wih, mantap tuh. Oh iya, ada yang putih gitu kan? Ada yang putih, ada yang kuning tuh.
1: Putih tuh tebal kulitnya.
0: Iya.
1: Kalau pisang kepok kuning kulitnya tipis tuh.
0: Gitu ya?
1: Aduh.
0: Pisang serawak tadi ada juga gitu kan? Pisang lilin, pisang serawak. Gak usah orang lain, orang awak gitu ya?
1: Daripada orang awak, enak orang lain.
0: Iya. Kalau ngawak galak tuh. Nah ini pula.
1: Ya telah bisa lilin daripada orang ngawak enak orang lain.
0: Iya. Itu pula terbaliknya nah ya.
1: Iya dibalik-balik.
0: Balik jam berapa tadi?
1: Tadi kalau Bunda baliknya sih pagi lah mau masak. Pagi lah ya. Tengah 10.
0: Iya.
1: Bebek biar sholat tengah hari. Beres-beres meja dulu dia yo.
0: Iya. Lah selesai lah galak. Pempek jualan juga adanya enggak Mbak? Ada pempek juga ya?
1: Kalau pempek, terima pesan online.
0: Oh gitu. Tapi kalau dijualan enggak gitu ya?
1: Enggak, tetangga itu kan ada jual pempek. Enggak enak lah gitu.
0: Oh iya, betul.
1: Berbagi rezeki dong.
0: Oh iyalah.
1: Harus itu.
0: Iya. Harus bisa berbagi lah gitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke.
1: Yang pandang bulu kok berbagi dengan orang ya?
0: Iyalah.
1: Pandang bajunya baik.
0: Pandang rambut boleh gitu ya.
1: Pandang bajunya baik.
0: Iya. Oke, lagunya trauma ya.
1: Iya dikasih traumanya ya.
0: Iyalah, Elsa. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya yang sudah masuk tadi wela.
0: Iya.
1: Ada siapa ya Bang Ijal?
0: Ada Bang Ijal, ada Bang Hamzah Yusuf.
1: Hamzah.
0: Ada Ajeng, ada Juli.
1: Ajeng. Untuk gaul-gaul Bang Adi.
0: Oke. Okay,
1: Adi punya godok-godok, Adi itu sedap pula.
0: Mantap, godok-godok.
1: Sedap ya, Bang Adi, enak pasti godok-godok, pisang kepok, jeruk.
0: Aduh, mantap. Mertua
1: lewat belakang, lagi jingokan.
0: Iya, dia lewat belakang. Ngomong aja, iya.
1: Bang Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mudawati yang udah gabung juga bersama kita di sini kembali masih bakal dinantikan di teleponnya di 0811-670-7850. Oke, ada Adi juga akan masuk gitu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida, apa kabar?
2: Kabar baik Bang Adi.
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Kamu udah lama nggak masuk gitu ya?
2: Ya, biasa lah Bang Adi.
0: Iya, kemana? Kering ya?
2: Iya, panas kering.
0: Ya? Woi, bukan lagi kering, kerontang dibuatnya gitu ya?
2: Ini panas sekali Bang Adi hari ini Bang Adi. Nggak ada awannya biru, galonya.
0: Biru semua ke langit gitu ya? Iya. Kemarin ada sih awan-awannya. Aku berharap kemarin hujan gitu kan?
2: Kemarin kan agak kurang Bang Adi.
0: Betul.
2: Ada mendung-mendung.
0: Iya, iya.
2: Sekarang ini dia keluar semua.
0: Wah, haredang lewatnya gitu ya.
2: Lagi Bang Adi.
0: Iya, iya, iya. Apa nih kegiatan masih di kebun?
2: Masih di kebun Bang Adi. Panas-panas sih.
0: Nanam apa? Bersih-bersih aja atau ada yang ditanam?
2: Iya, bersih-bersih aja Bang Adi. Kalau nanam nggak bisa Bang Adi. Masih kering, nggak ada airnya Bang Adi.
0: Ya. Jadi, tapi ada kebun tanaman-tanaman yang bisa di kondisi tanah yang kering ini seperti sorghum, ada seri gitu kan. Itu bisa tuh dia
2: ya, tanam. Tapi dia agak layu juga Bang Adi, disiram juga. Kalau kita baru nanam gak bisa Bang Adi. Tapi kan sebelum itu udah itu bisa, masih lah adanya, masih bagus lah.
0: Iya.
2: Oke. Bisa nanam ngopi-ngopi deh Bang Adi.
0: Iya, dikasih kopi dulu
2: dikit. Bersih-bersih deh Bang Adi.
0: Iya, dikasih kopi boleh juga dia nyom, biar itu segar dia kan. Tanaman tuh.
2: Hari ini gue loh biar minum nyonya.
0: Aja ngobrol kan. Nah, kalau minum kopi lah, bilang kita minum dulu, join gitu kan.
2: Kaji tak jawab bagaimana Bang Adi, mau tak kabur.
0: Nah tuh, Pak dia jawab, mau tak dia, ha tuh kau. Malah jahit wanya. Nah iyalah, lagunya sudah Bang Adi siapkan, ada cinta terbaik, ada maaf harus pergi, ada para pemimpi, ada rumah ke rumah.
2: Apa yang tadi nih, cinta terbaik Bang Adi
0: cinta
2: ya?
0: Cinta terbaik, iya deh.
2: Itu aja lah Bang Adi ya.
0: Oke, lagunya buat siapa aja?
2: Salamnya untuk Bang Adi, sama siang matugas. Siapa yang baru sama Bang Adi? Ada banyak gabung Bang Adi ya?
0: Barusan tadi ada Bunda Wati tadi yang udah gabung juga bersama kita.
2: Bunda Wati sama siang, untuknya Mbak Peren, Mbak Ika. Lagi ya, udah ke semuanya lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Ya, Bang Adi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kembali ada Kang Sule. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Sule?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas bedengkang di sini Bang Adi.
0: Wah, bukan lagi, berarti merato panas sudah ya. Kaki abang kirim hujan dari situ ya.
3: Iya Bang Adi.
0: Buat kamu yang mau minta kirim hujan, nanti kita kirim hujannya gitu ya.
3: Gitu ya.
0: Aduh, gimana nih ya panas-panas gini mengharapkan hujan, giliran hujan minta panas gitu ya.
3: Itulah manusia.
0: Nih, tapi dinikmati aja lah hidup ini.
3: Ya, ya pokoknya di jalannya aja lah, dinikmati lah. Nanti pada saatnya terhujan kan hujan juga.
0: Iya. Apa nih kegiatan hari ini? Hari panas-panas gini kegiatannya paling asik
3: ini,
0: nih Kang
3: Sule. Ini udah kemana-mana nih, masih di rumah lah pokoknya.
0: Masih di rumah.
3: Kalau gitu tadi ya beraktivitas pagi ini. Nanti lepas asar lah paling pergi lagi.
0: Oh, pergi ke kebun atau kemana?
3: Kebun lah Bang.
0: Kebun gitu ya. Iya. Nanam apa nih Bang? Bang Sule?
3: Ya, dikit-dikit nanam sawit lah Bang.
0: Nanam sawit gitu ya. Nanam selah tapi pohonnya kan, ada enggak?
3: Bisa. Lahannya lagi kering jadi enggak berani apa tuh?
0: Enggak berani nanam. Enggak
3: berani gitu. Apa terpas-terpas apa-apa, cuman nengok-nengok aja lah.
0: Oh iyalah, mantau dari kejauhan gitu ya. Iya,
3: karena takut nah nanti kalau kebakaran apa gimana kan malah repot.
0: Iya, agak takut-takut juga gitu kan, agak sensitif gitu kan. Iya.
3: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada maaf, harus pergi, ada para pemimpi, ada rumah ke rumah.
3: Itu yang terakhir tadi.
0: Oh, oke, dari rumah ke rumah gitu ya. Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Yang pertama buat Bang Adi, selamat menunaikan tugasnya ya, semoga lancar, pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Ngerangkap ini namanya tadi malam Bang Adi juga kan?
0: Iya.
3: Ini sekarang Bang Adi juga ya.
0: Langsung.
3: Nah, barusan ada Mbak Sinta ya?
0: Iya, tadi ada. Belum, bukan Sinta. Sinta
3: yang sebelumnya tadi ada.
0: Tadi Ida tadi.
3: Juga, ada Bu Guru Ajeng juga. Nah, Tetewati Ulfa juga. Terus Bang Ramlan. Bang Kandri CS. Buat Pak Udin. Bang Juli. Nah, pokoknya itu cuma saya Bang ya.
0: Oke.
3: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu menit lagi nih sebelum Bang Adi putar-putar lagunya gitu kan. Silakan aja untuk gabung bersama. Oke, Bang Adi terima. Ada Nenek Yasmin. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar?
4: Kabar baik, bangun tidur Bang Adi.
0: Bangun tidur? Wih, enak, enak banget ya tidur gitu ya.
4: Iya, ditemanin kipas angin.
0: Iya, iya, iya. Hati-hati masuk angin nantinya.
4: Masuk angin memang. Hari panas kan?
0: Iya, iya. Hari panas nih gampang masuk angin juga, pilek. Gitu kan dibuatnya juga.
4: Iya, betul Bang Adi, betul. Batuk, pilek.
0: Batuk, pilek.
4: Betul, gitu kan. Meriang badan.
0: Iya, orang bilang tuh kalau hujan mudah pilek. Enggak, kemarau juga gampang pilek.
4: Hari gitu kan? Panas, iya betul, betul, betul, betul.
0: Apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini, tambah asap.
4: Iya. Asap, asap orang bakar kadang masuk dari rumah.
0: Iya, iya, iya. Oke.
4: Masih bisa lagu Bang Adi?
0: Lagunya nampaknya harus ikutan dari Trauma, ada Rumah ke Rumah, ada Cinta Terbaik. Lagu mana yang mau diputar duluan nih?
4: Cinta Terbaik aja lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, Cinta Terbaik gitu.
4: Iya. Ya. Cinta Terbaik. Salamnya buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas.
0: Okay.
4: Sehat selalu ya Bang Adi.
0: Siap.
4: Buat yang di Jambi ada Bang JJ, Bang Kodir, Bunda Pira, Adi Masuri, Adi Pak Amza Yusuf, ada siapa? Laode ya. Buat Bu Marni juga, buat Kak Ita juga. Buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir, buat penelpon radio Jambi Pro 1 semuanya, di salam. Buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali Bang Adi suguhkan lagunya Cinta Terbaik, Trauma, dan juga Rumah ke Rumah.

Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Kembali masih bersama di Jambi siang ini. Bang Andi masih nantikan di teleponnya. Halo, siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Andi.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mar?
1: Kabar Bang Andi.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana, Mar? Kabar kamu? Baik, sehat?
1: Kabar baik, panas.
0: Alhamdulillah, panas juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Balik dari kebun.
0: Balik dari kebun?
1: Iya, belum makan, mau masak. Ini aja.
0: Iya, mana yang cepat lah gitu, Mar. Daripada panas dingin.
1: Iya.
0: Iya deh. Kebun apa nih, Mar?
1: Hah?
0: Nanam apa?
1: Nanam apa ya? Sawit.
0: Oh, sawit. Iya.
1: Ya, begarit ada juga.
0: Oke, mantap gitu ya. Iya.
1: Iya, harga karet kan mahal sekarang.
0: Oke, kalau gitu. Oke deh, Mar. Lagunya ada kala, ada akhiri ini dengan indah, ada sesungguhnya, ada cinta dua hati.
1: Cinta dua hati yang dia bangdi.
0: Oke, Afgan.
1: Salam ya.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Bang Adi sama Siram gak selalu. Buat semua kerupu satu sama siang. Bangnya Barudi, Balam Limi, Kak juga buatnya Mak Tupai Menyegab. Paknya Bang Ija Bang Damri, Mang Ajung Kadi CN, ya Iba Dua Pak Sawan, Mah Putra Putra, Mbak Musik Ibu juga, Arita Pina juga, Pak Alma Muhori juga, Bang Gigi, Bang Ujang, paknya Mbak Ibiani, Bu Nak Mirti, Bu Nayati juga, Pero juga, Hinda Palima, Aurel, buatnya Bang Andi Cakarawinata, Bang Juli juga, buatnya Putra Banten, semuanya aja Bang Dia.
0: Oke, siap.
1: Buat Hansa Yusuf juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mar Bakung, tadi yang udah gabung juga gitu ya. Oke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Co?
2: Alhamdulillah, baiklah, Co.
0: Oh, ya lama udah gabung, kemana?
2: Ih, bukan lagi, sudah 7 purnama mungkin, dah gabung-gabung itu lagi.
0: 7 bulan, 7 hari, 7 minggu, ya? Iya.
2: 7 jam,
0: 7 menit. Iya, galau-galau.
2: Apa kabar, Bang Adi?
0: Kabar baik, gimana kabar juga?
2: Bang. Alhamdulillah baik dulu Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Apalah balik belum?
2: Ke masih di sekitar pasar Bang Adi tapi jualan sudah tutup.
0: Oh gitu. Iya, enggak kayau berarti deh.
2: Ngayau udah bijul udah juga ngayau Bang Adi. Nampak enggak ada ngeluyuk-ngeluyuk lagi kok nampak kok
0: mando. Panas. Gila.
2: Mungkin panas, dompet juga panas, mungkin waktu juga panas
0: Bang Adi. Berapa ayam di sana tadi?
2: Ayam sekitar 45 per kilo Bang Adi.
0: Mantap gitu ya.
2: Meledak ayam Bang Adi sampai ke telok-telok mahal gini kok dah.
0: Iya asli gitu ya. Iya.
2: Beli. Makannya juga mahal Bang Adi.
0: Iya.
2: Nyari duit juga payah.
0: Iya. Cari kerjaan gampang.
2: Cari kerjaan susah juga Bang Adi yang menghasilkan.
0: Enggak lah, cari kerja tuh gampang. Yang gaji anda kati.
2: Aduh lah. Nyari kerja sih.
0: Gampang,
2: yang gaji ada aduh ya.
0: Itu yang susah.
2: Enggak mau dengan bohong. Apalagi gini kok Bang Adi yang ditanya kok. Mau kerja tak? Mau. Apa gaji ya? Nanya gaji ya dulu Bang Adi.
0: Kerja lu tahu lagi apa.
2: Iya, tapi orang tahu gue lah. Dia kanya gaji dulu gini kok orang kerja.
0: Iya. Ayolah. Ayolah kalau macam tu lagunya ada kala akhiri dengan indah, ada sesungguhnya, ada masih sahabat kekasihku.
2: Sesungguhnya tu di kapo Bang Adi?
0: Sesungguhnya ini dari Baron.
2: Itu belah Bang Adi.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya ya buat Bang Adi selamat yang jelang sore sehat selalu sukses selalu ya Bang Adi. Buat tadi ada Markan ya istri saya ya sehat selalu juga. Alimi, Ramlan, Bunda dan dia juga ya. Kapan lagi kita ngumpul ya empat sekawan amul ada ngumpul.
0: Iya mantap.
2: Oke lah. Sudah tuh apa lagi Bang Gigi, Bang Kedeng, Bang Haria, Bang Juli juga. Bang Yusuf juga buat galau-galau ya Bang Adi.
0: Oh iya. Oke deh.
2: Bang Adi, makasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana pun berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di telepon kami di 0811-670-78-50. Dan tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami tentu yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Bang Adi, dan Bang Adi akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi sore ini.
1: Suara peduli lingkungan yang hadir membawa inspirasi gaya hidup eco-friendly, solusi perubahan iklim, hingga aksi nyata demi bumi yang lebih lestari. Bersama di acara Green Radio.
2: Oke, pernah selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan tengah di kebersamaan Jambi sore ini, di Bincang Sore, kembali bersama saya, Suci Rahayu, dan rekan teknik ada Arsal. Kami menemani Anda semua untuk Bincang Sore Green Radio. Ini terkait dengan dampak iklim terhadap kualitas udara. Di studio Pro 1 RRI Jambi, kami sudah ditemani bersama dua narasumber. Ini ada dari Hakli Kota Jambi ya, ada Pak Gustomo Yamistada SPD STR KES MSC. Beliau adalah Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hakli Kota Jambi. Kemudian ada Pak Asin Munawar SST MKES. Beliau Dewan Pengawas Hakli Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Bapak.
3: Waalaikumsalam Mbak Suci.
2: Iya, ini ada Pak Gustomo, ada Pak Asin begitu ya. Iya, betul. Kita ngobrolin terkait dengan dampak iklim terhadap kualitas udara. Tapi sebenarnya mungkin pengen tahu dulu nih, Hakli, H-A-K-L-I, apa itu Pak? Siapa nih, Pak Asin atau Pak Gustomo nih yang mau menjelaskan terlebih dahulu, silakan.

0: Kesehatan Lingkungan Indonesia. Oh, para ahli kesehatan lingkungan gitu ya. Baik. Iya, ini para ahlinya nanti. Anda bisa bersama ya, karena ini para ahlinya, jadi pas banget nih buat ngobrolin terkait dengan dampak iklim terhadap kualitas udara begitu ya. Bisa di 0811 67078850 ya untuk bergabung. Silakan di 0811 67078850 Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk bincang Green Radio. Dampak iklim terhadap kualitas udara, karena ini memang luar biasa nih sekarang nih, kata orang sedang musim kemarau puncaknya. Nah, itu gimana, silakan Pak Ketua, kata Pak Gustari, silakan.
1: Iya, baik. Jadi seperti kita ketahui, di hampir seluruh wilayah ya, terkena dampak karena saat ini itu kan sedang ada climate change, perubahan iklim, sehingga berdampak pada kehidupan secara keseluruhan. Kemudian saya tadi melihat ada berita di medsos itu saat ini juga sedang ada kebakaran di Nipah atau di mana itu, di Tanjung Jabung Timur itu.
0: Ya, ya. Sumatera, Kalimantan kalau sudah musim kayak gini langganan.
1: Ya, ini kebetulan ini kebakarannya bukan di hutan tapi kebakaran di permukiman.
0: Oh, pemukiman warga.
1: Baru-baru lihat tadi. Tadi belum secara detail saya lihat. Artinya memang pada saat ini sangat-sangat rawan sekali terjadi kebakaran. Meskipun Jambi saat ini bisa dikatakan belum, mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kondisi saat ini untuk kota Jambi itu berapa? 138 ya,
2: untuk ISPU-nya.
1: Sehingga kondisinya sudah kategorinya bukan bukan kondisi baik. Artinya sudah sehat. Karena kalau yang baik itu kan sampai 50.
0: Tapi kita kayaknya enjoy aja ya. Udah biasa kayaknya.
1: Iya. Kayak di Kalimantan sekarang sudah sangat luar biasa itu. Sudah awan, asap itu sudah sangat menyeliputi lingkungan masyarakatnya.
0: Berarti lebih parah daripada kita begitu ya.
1: Iya, betul, betul, sangat-sangat luar biasa. Kemudian pada kesempatan ini juga mungkin melalui media ini memberikan informasi sekaligus saran himbauan lah kepada kita semuanya masyarakat agar bersama-sama mencegah. Karena kalau sudah terjadi itu sudah sangat luar biasa parahnya. Lebih bagus mencegah. Caranya itu ya jangan ada aktivitas pembakaran. Bakar lahan, kemudian bakar sampah. Karena kalau sudah ada aktivitas pembakaran itu kan terjadinya pencemaran. Jadi harapannya dari hal yang kecil itu jangan sampai kita melakukan pembakaran, kayak misalnya sampah nggak usah dibakar, dia kan busuk sendiri. Bisa diolah jadi kompos gitu. Artinya sedikit mungkin lah kita melakukan pencemaran udara dengan dari hal yang kaitan pembakaran.
0: Iya, salah satu yang bisa kita cegah begitu ya, kebakaran. Tapi memang apa, kalau yang di awal Pak Ketua bilang tadi kebakaran pemukiman, kayaknya ini ada human error juga begitu ya. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Oh ya, ini saya baca beritanya, 12 rumah ya terbakar, masya Allah, rumah panggung.
1: Jadi kalau sudah sudah kebakaran seperti itu kan sangat miris ya. Karena pada saat terjadi kebakaran kan sudah nggak ada yang diselamatkan.
0: Betul.
1: Semuanya hangus jadi abu.
0: Iya.
1: Baik harta benda dan semuanya. Itu kemungkinan human errornya besar. Kemudian apalagi daerah-daerah yang seperti itu kan rumah panggung.
0: Rumah panggung.
1: Kemudian musim kering seperti ini, panas sangat terik gitu.
0: Walaupun kata orang kan dekat air ya, katanya gitu ya, dekat. Tinggal ambil air bak, apa siram selesai, ternyata enggak begitu ya.
1: Ternyata anginnya membantu.
0: Iya betul. Dari satu rumah bisa terbakar sampai 12 rumah begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini menarik karena kita memperbincangkan terkait dengan dampak iklim terhadap kualitas

0: Pas udara dan disampaikan tadi ternyata ISPU-nya udah tinggi banget ya, 100 berapa Pak Gus?
1: Tadi 138.
0: Ini sama-sama Pak Ketua, Ketua Dewan Pengawas satu, Ketua Seksi
1: ya,
0: satu.
1: Ketua Seksi.
0: Oke, jadi yang dipanggil Ketua Pak Dewan.
1: Tadi struktur Hakli itu kan ada Ketua. Di atasnya itu ada Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas. Beliau ini kebetulan Pak Aksin sebagai Dewan Pengawas kita.
0: Dewan Pengawasnya ya.
1: Saya di Kepala Seksi.
0: Kepala Seksi Pengembangan.
1: Diklat ya, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.
0: Jadi ada pendidikan dan pelatihan juga yang diselenggarakan oleh Hakli begitu?
1: Ya, betul.
0: Untuk internal Hakli atau ke mana-mana tuh Pak Gus?
1: Jadi kita ini sebagai organisasi profesi. Jadi organisasi profesi. Kebetulan saya kebetulan di pengurus OP Hakli Kota Jambi. Kalau bekerjanya kebetulan di jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi.
0: Pak Asin juga di Poltekkes juga?
2: Kemarin di Poltekkes, terakhir di konsil.
1: Konsilnya
2: konsil kesehatan lingkungan, tapi sekarang sudah
1: pensiun ya, udah purna.
0: Udah purna. Jadi tinggal di Dewan Pengawas Hakli.
2: Iya, kalau itu profesi.
0: Iya. Baik, karena memang ahli kesehatan lingkungan begitu ceritanya ya. Nah, ada apa dampak iklim yang saat ini sangat masif kita rasakan. Seperti apa yang harus dilakukan oleh kita semua, terutama sekali para pengurus Hakli nih. Pak Gus atau Pak Dewan, silakan.
1: Ya mungkin yang pertama kita harus akui memang iklim sekarang memang kondisinya seperti ini dan sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh BMKG sendiri.
0: Betul.
1: Sekarang ada istilah El Nino Godzilla.
0: Nakut-nakutin ya. Pakai istilah
1: dan
0: Godzilla.
1: Secara persiapan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kemarin sempat juga kita koordinasi juga dengan BPBD provinsi mengenai ini juga. Sebenarnya dampak daripada iklim ini ke kualitas udara itu bukan dampak turunannya ya. Jadi kalau dengan iklimnya yang panas, suhunya tinggi, ya menyebabkan lingkungan sekitar banyaknya debu yang berserakan. Kemudian dengan suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya kebakaran. Apalagi sekarang kita Kota Jambi ini kan dikelilingin oleh kabupaten yang rawan untuk risiko kebakaran gambut. Nah ini kondisi yang sekarang ini yang memang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau sudah kebakaran, kemudian debu berserakan gara-gara suhu yang tinggi, tingkat kekeringan yang tinggi, risikonya nanti berarti kualitas udaranya. Kualitas udara, seperti tadi indeks standar pencemaran udara, mungkin masyarakat bisa lihat di ISPU.net KLH. Itu kebetulan kita ada titik pantaunya, ada di Muara Jambi. Kalau di kota itu kita bisa lihat di Tugu Siginjai itu ada. Itu ada monitornya. Bisa kita lihat kalau dia kondisinya hijau atau biru itu masih bagus. Kalau dia kuning ya tidak sehat. Kalau dia merah berbahaya. Kalau dia hitam sangat berbahaya. Dan pernah kita alami itu waktu
0: ya,
1: asap tahun berapa itu 2016, 2017 atau berapa itu. Kemudian sampai pesawat nggak bisa mendending ini. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus kita
0: antisipasi
1: ya? Seperti jangan sampai ya gara-gara puntung rokok satu. Pada saat memancing para pecinta mancing mungkin gambut itu kan susah sekali. Kalau apinya di atas mungkin lebih mudah dibandingkan kalau apinya di bawah kan ini susah. Para Manggala Agni dan juga tim pengendalian kebakaran hutan Karhutla mungkin ya sangat susah. Dan ini seperti hal ini ada sebabkan karena kelalaian kita atau tidak ketahuan kita ini. Dan itu perlu kita antisipasi begitu, Mbak.
0: Karena memang apa namanya sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita antisipasi, tapi karena kecerobohan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, puntung rokok begitu ya.
1: Betul sekali. Salah satunya
0: yang menjadi apa namanya penyebab
2: pemicu
0: begitu ya. Pak Dewan seperti apa memandangnya nih?
2: Jadi sebelum melangkah lebih lanjut kita mungkin juga perlu kita ketahui penyebabnya. penyebab adanya perubahan iklim seperti ini sekarang ini.
0: Yeah.
2: Perubahan iklim itu faktornya banyak, termasuk emisi gas rumah kaca, adanya karbon dioksida, pembakaran gitu. Kemudian ada deforestasi hutan, ya. Ada penebangan, pembakaran itu. Kemudian industri, urbanisasi, bahkan pertanian dan peternakan juga berkontribusi kaitannya untuk climate change ini. Transportasi, kemudian pemborosan energi, karena pemborosan energi juga berpengaruh. Orang misalnya lampu dibiarkan nyala, kemudian AC dibiarkan apa walaupun nggak ditempati,
1: itu 24 jam gitu, ya.
2: Pembakaran limbah, kemudian ketergantungan kita pada energi fosil ini semuanya berkontribusi menjadi penyebabnya perubahan iklim. Dan perubahan iklim inilah yang akan menyebabkan iklim sekarang ini menjadi sangat-sangat terasa perubahan sekali, berbeda. Sebagai contoh, saya dulu waktu tahun-tahun 90-an saya ke Kerinci itu masih sangat dingin sekali.
0: Masih dingin. Terus minyak itu kalau dibiarin pagi-pagi beku.
2: Sekarang pagi-pagi dulu seperti itu. Kalau sekarang sudah enggak begitu. Jadi ini terjadi perubahan. Nah, nanti akan dampaknya, dampak ikutan dari adanya perubahan iklim ini sangat luar biasa.
0: Ya, jadi apa namanya yang disampaikan Pak
2: Aksin.
0: Pak Aksin tadi ya, bahwa ada hal-hal yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, karena tahu atau tidak tahu begitu ya Pak ya, bisa membuat terjadi perubahan iklim ya. Salah satunya boros listrik. Di saat apa sudah terang masih dihidupin lampu kayak gitu ya. Atau kayaknya masih gelap, hidupin lampu, padahal udah terang. Atau yang tadi dibilang AC begitu ya, kipas angin mungkin ya. Tapi kita masih berpikir ini bukan sesuatu yang fatal begitu ya. Artinya kesadaran masyarakat harus lebih lagi digugah ya, Pak Asin dan Pak Gus ya.
1: Betul sekali.
2: Jadi memang harus selalu ditumbuhkan bahwa kita harus ramah dengan lingkungan. Karena kalau sudah tidak ramah dengan lingkungan, lingkungan itulah juga nggak akan ramah dengan kita, kan gitu. Sama dengan air hujan. Pada saat air hujan, fitrahnya kan masuk ke dalam tanah. Jadi pada saat air itu mau masuk ke dalam tanah, sudah ditutup dengan semua bangunan, sehingga kan dia nggak bisa masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam rumah jadinya.
0: Nyari tempat lain gitu ya.
2: Nggak bisa lagi.
1: Jadi memang kondisi sekarang ini ya, memang tuntutan zaman juga sih. Mungkin faktor ekonomi juga, kebutuhan dari segi demografi juga, kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Yang dulunya, kalau kita bicara di kota Jambi saja, Mayang itu dulu kata orang nggak mau tinggal di sana saking. Jadi dengan penduduk yang semakin banyak sudah mulai bergeser nih, yang dulunya hutan, walaupun sekarang masih bersisa itu hutan kota yang ada di ujung Mayang itu kan, tapi itu tidak istilahnya tidak mendukung untuk kebutuhan daripada oksigen dan juga perubahan iklim. Dan memang mau tidak mau, suka tidak suka, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aksin tadi, misalnya kebutuhan batu bara, energi fosil, kemudian perumahan yang semakin banyak, sehingga pengupasan lahan ini kan semakin tinggi. Yang dulunya hutan, vegetasi tanaman yang banyak, sekarang sudah mulai terbuka, sehingga efek rumah kaca itu kan semakin tinggi. Ya sekarang panasnya, saya aja lihat dari pagi sampai siang ini nggak ada sedikit pun awan di atas. Langitnya biru, jadi panas terjun. Jadi ya, sinar matahari langsung masuk sini. Efek rumah kaca dipantulkan lagi ke bumi sehingga suhunya ya cukup tinggi. Bahkan untuk Sumatera ini kemarin Pak kabar yang paling tinggi ya salah satunya daerah Bengkulu sampai 36 derajat Celcius. Jambi ini mungkin kalau kita mungkin sudah 35 mungkin sekarang ini.
2: Kemarin 35.
1: 35 sudah cukup tinggi. Dan ini akan mengganggu ini keseimbangan ekosistem, sehingga menyebabkan ya kualitas, efeknya lagi ke kualitas udara juga, seperti topik kita hari ini akan terganggu juga. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Mungkin sekarang banyak penyakit-penyakit saluran pernapasan sudah mulai. Saya punya tetangga satu keluarga, Pak, hanya tadi kami ikut 17-an acara lomba, tadi satu keluarga katanya kami flu batuk. Seperti itu, karena faktor dari virus kata dokter. Nah, ini efek dari kualitas udara yang mulai-mulai karena faktor iklim juga ini, Mbak Suci.
0: Iya, iya, iya. Jadi apa namanya, pertahanan diri juga ya.
1: Iya, betul.
0: Harus siap begitu ya. Karena kita sudah tahu ini apa namanya, kalau musim panas seperti ini air bersih juga akan terpengaruh begitu untuk kehidupan kita. Jadi luas sekali ya. Betul. Pak Asin ya.
2: Jadi kalau perubahan iklim ini memang dampak yang akan ditimbulkan itu sudah spektrumnya sangat luas. Semua aspek itu kena. Mulai aspek yang fisik maupun non fisik. Kesehatan. Kemudian kayak suhu ekstrim seperti ini kan, sampai yang tadi disebutkan ada gelombang El Nino, La Nina dan sebagainya itu kan karena perubahan iklim.
0: Betul.
2: Jadi kalau apa musim kemarau seperti ini kemudian menjadi sangat panas, kemudian kelembaban sangat kecil, kemudian di daerah kutub sebaliknya sangat dingin, lembabannya sangat tinggi, terjadi esnya lebih enggak, kalau yang di sini sedang panas enggak ada air katanya, airnya pindah ke kutub, kemudian di sana jadi es. Pada saat terjadi perubahan di sini musim hujan, kelembaban tinggi, yang di kutub mencair. Kalau yang mencair satu balok itu masuk jadi es teh seger. Kalau yang mencair itu kayak pulau langsung masuk ke laut, itulah mengakibatkan gelombang yang sangat luar biasa dahsyat seperti sekarang.
0: Jadi kewaspadaan itu benar-benar harus kita jaga begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bukan hanya bagaimana kita sama-sama menjaga kualitas udara supaya tetap bagus, tapi karena memang ada human error ya, faktornya tuh manusia dan alam itu sendiri. Nah, kalau yang manusia bisa kita cegah, tapi kalau yang alam, katanya tuh alam sudah tidak bersahabat. Karena manusianya juga ya, Pak Asin ya bilang tadi ya.
2: Ya karena air itu kan populasi air di alam ini kan nggak berubah. Jadi tidak berubah, cuma komposisinya itu karakteristiknya apakah sedang banyak menjadi es atau sedang banyak di air laut menjadi air laut, air sungai dan sebagainya. Jadi pergeseran-pergeseran ini pada saat tidak terkendali, yaitu pada saat hujan sangat tinggi, kemudian menyabet, intensitas hujan sangat tinggi, kemudian di permukaan tanah sudah banyak sekali bangunan, akhirnya kan banjir walaupun hujannya sebentar.
0: Gitu. Betul ya, karena apa namanya, di belahan sini nggak ada air, tapi di sebelah sana kok bisa airnya melimpah-limpah. Karena kalau secara awam akan melihatnya, kok bisa ya di sini nggak ada air, di sana kok banjir begitu ya? Gimana tuh Pak Gus kalau melihatnya tuh?
1: Apalagi sekarang ada fenomena pula
0: istilahnya
1: tuh pawang hujan lagi ya.
0: Nah, iya.
1: Pesta di sini di Kota Baru hujannya ditelanai. Memang kalau kondisi ini ya memang kalau kita bicara betul kata Pak Asin tadi. Kalau bicara mengenai siklus hidrologi air itu sebenarnya tidak berubah. Jumlah volumenya tetap, cuman bentuknya saja yang berubah. Kualitas air bersih sekarang memang berkurang.
0: Menjadi keluhan juga ya, PDAM di mana-mana tuh airnya bermasalah.
1: Kondisi sekarang kualitas udara, ya kalau kita bandingkan dulu, ya memang kita ya dari segi vegetasi tanaman aja sudah baik. Bahkan disebutkan dalam teori mengatakan untuk satu orang itu dibutuhkan 2000 daun. 2000 daun untuk satu orang untuk kebutuhan oksigennya. Nah, kalau satu pohon saja sudah ditebang, Berarti risikonya kan agak seperti itu. Yeah. Kemarin kita diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota, salah satu upayanya penanaman misalnya kayak tanaman pucuk merah yang ada di depan jalan itu kan. Jalannya kecil nih kan. Itu kecil, tapi hitungannya berapa itu? Seperti itu upaya, bahkan ada CSR-CSR untuk supaya untuk tanaman yang di pinggir jalan ada mereknya. Itu adalah satu upaya juga dalam peningkatan kualitas udara. Namun tidak hanya sebatas itu juga. Perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat, pelaku industri, kemudian pelaku usaha lainnya. Tidak hanya pemerintah, swasta, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Kalau kita bicara ini, dunia ini memang semakin lama semakin tua kan. Ibarat kata kalau Nabi bilang, kalau gitu umat muslim nih, ibarat nenek sudah tua cuman diberi perhiasan yang sangat banyak, tapi sudah
0: tetap aja tua.
1: Nah inilah yang harus kita jaga, mudah-mudahan jangan sampai ini hanya sebatas di kita saja, karena kita harus wajib juga mewariskan juga ke anak cucu kita nantinya. Jadi bagaimana pengelolaan lingkungan, daya dukung lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan ini harus terus kita jaga dan diterapkan. Walaupun peraturan banyak, tapi kalau kita tidak mematuhi peraturan-peraturan itu tentang pengelolaan lingkungan, ya boleh katakan peraturan itu sia-sia dan kita akan menikmati dampaknya ini nanti. Gitu Mbak Suci.
0: Jadi kalau orang bilang itu adanya aturan kan buat langgar kan ya.
1: Ini yang jadi masalah ya.
2: Makanya mungkin ini dalam bagi kita kita hidup di bumi. Kemudian kita punya rumah. Rumah ini sebelum dibangun dulu adalah kebun. Ada rumput, ada cicak, ada apa, ada jangkrik dan sebagainya. Maka kewajiban kita adalah ya paling tidak adalah kontribusi kita nanam tanaman pakai pot atau apa, sehingga lingkungan jadi indah dan kan ada kontribusi dari setiap daun pada saat proses fotosintesis, oksigennya kita hirup kan, seperti itu. Jangan sampai rumah itu sama sekali nggak ada tanaman, semuanya di apa pakai keramik itu nggak ramah lingkungan.
0: Males lihat rumputnya Pak, sibuk nanti kalau ada rumput, aduh ada rumput nih gitu ya. Jadi semua tanah di apa di keramik atau di konblok lebih gampang ya, sehingga nggak ada lagi tanaman. Ternyata itu pengaruh juga adanya dedaunan itu.
2: Tadi Mbak Suci bilang konblok itu menarik. Ini juga mungkin perlu di apa sebarluaskan untuk kawasan-kawasan yang jalan-jalan tertentu, misalnya di permukiman, di kawasan itu mungkin akan lebih bagus ramah lingkungannya dengan konblok, jangan di aspal, jangan di
0: keramik. Masih ada itu. Muncul rumput.
2: Karena pada saat konblok itu di sela-sela itu kan ada air bisa masuk.
0: Ada air, ada rumput yang bisa tumbuh ya. Jadi lebih bagus kalau kita pakai konblok.
2: Konblok lebih ramah lingkungan. Kalaupun memang terpaksa harus ditutup rapat, ya paling tidak ada sumur biopori. Sehingga memberi kesempatan air itu masuklah walaupun sedikit ke dalam tanah itu.
0: Sumur biopori. Seperti apa tuh maksudnya? Sumur ini untuk ambil air atau
2: Jadi sumur biopori ya seperti sumur pompa dengan diameter mungkin ya sekitar 6 inci, 4 inci pakai paralon mungkin sekitar 2 meter atau 1 meter. Kemudian di atasnya ditutup. Itu untuk memasukkan air pada saat hujan.
0: Istilahnya sumur biopori ya.
2: Jadi kemudian setiap hari misalnya ada sampah organik itu bisa masuk. Pada saat masuk ke sana kan membusuk. Kalau membusuk berarti dia akan memberikan kesuburan kepada lingkungan dari lingkungan sumur biopori ini. Dia akan menjadi penangkap air.
0: Tapi jadi, dari paralon.
2: Iya, kan ditutup. Kan dikasih lubang. Teknisnya itu dikasih kayak saringan itu. Sehingga pada saat air masuk dia akan tersebar ke kanan.
0: Jadi dibolong-bolongin di lubang. Dikirain paralon lurus bisa. Jadi ada lubang-lubangnya. Ini dilakukan oleh teman-teman di kepengurusan Hakli untuk sumur biopori ini.
2: Sumur biopori biasanya yang leading sektor yang melakukan biasanya dari pertanian.
0: Pertanian.
2: Tapi untuk semua masyarakat akan lebih bagus melakukan seperti ini.
0: Iya, benar sekali. Karena baru dengar ini ada ide seperti itu ya. Jadi selama ini kan kita hanya dengar kalau misalnya punya sampah daun, buat lubang, masukkan ke situ, jangan dibakar. Tapi kalau ini
2: punya sumur biotori. Kalau punya lahan.
0: Tadi kan buat nanam paralonnya juga harus ada lahan.
2: Tapi kalau nanam paralon kan cukup diameter 6 inci kan 6 kali
0: cuma ya, ya, sebesar berat. Paralon ya. Begitu ya. Oh, jadi ke masukkan kalau ada
2: ditutup.
0: Sampah makanan, sampah apa ya, masukkan ke dalam situ. Oh,
1: iya. Sifatnya mudah busuk, sisa makanan, sisa apa namanya masak,
2: ya, plastik ya, jangan.
1: Ya, plastik jangan.
0: Oh iya, plastik enggak boleh ya. Plastik dikemanain?
2: Plastik itu masuk bank sampah.
0: Masuk bank sampah.
1: Sampah ya sekarang.
0: Oke, ini menarik nih perbincangan sore kita hari ini pendengar. Terkait dengan bagaimana ternyata dampak iklim terhadap kualitas udara. Terakhir ngobrolin terkait sumur biopori yang bisa ditularkan, bisa kita terapkan di tempat tinggal kita masing-masing. Kita jeda dulu ya Pak Gus dan Pak Asin. Okay, untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Yeah.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 83.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Tetap di jalur hijau, tips ramah lingkungan dan inspirasi alam akan kembali hadir setelah yang satu ini.
0: Baik, benar, terima kasih Anda yang masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Jambi sore ini, pendengar, di bincang sore kami di kebersamaan hari ini, pendengar, Anda bisa bergabung ya, silakan saja untuk bersama kami di line telepon 0811-6707-8850, bisa bergabung di 0811-6707-8850. Ini kita ngobrolin terkait dengan dampak iklim terhadap kualitas udara bersama dua narasumber. Ada Pak Gustomo Yamistada, SPD STR KES MSC, beliau Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Nakli Kota Jambi, dan Pak Asin Munawar, SST MKES, beliau Dewan Pengawas Hakli Kota Jambi. Hakli ini himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia Jambi, Kota Jambi ya Pak ya. Baik, artinya di kepengurusan provinsi juga ada begitu Hakli ini ya.
2: Sampai pusat.
0: Oh, sampai pusat ya. Dan ini menarik tadi apa yang disampaikan di awal kebersamaan kita di bincang sore terkait dengan dampak iklim terhadap kualitas udara. Karena ternyata ya, apa yang sekarang kita nikmati begitu ya, dalam tanda petik ya.
2: Karena terpaksa menikmati.
0: Ya harus dinikmati begitu ya, karena tadi di perbincangan kita bisa disebabkan oleh dua hal, faktor alam dan faktor manusia itu sendiri begitu ya. Jadi kalau ibarat kata tuh rasain lo gitu ya Pak ya. Apa yang sekarang kita lakoni ini. Tapi hal menarik di akhir ke perbincangan kita sebelum jeda tadi, ada yang disebut dengan sumur biopori. Ini mungkin menjadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk juga mengurangi dampak-dampak negatif ya dari perubahan iklim itu sendiri. Gimana Pak Gus dan Pak Asin melihatnya?
2: Iya betul, jadi dengan sumur biopori berarti sampah organik dari rumah tangga itu semuanya akan bisa masuk ke situ. Karena sampah organik pada saat dijadikan dibusukkan di sumur biopori itu kan akan jadi kompos, menyuburkan tanah sekitarnya dan akan sangat baik buat kita, terutama di rumah tangga itu sudah tidak pusing lagi setiap pagi orang bapaknya dikirimi salam sebelum kantor misalnya, tolong nih kititip paket,
0: ada titipan ya. Gitu ya. Ya tolong sampaikan
2: ke TPS dan sebagainya, sehingga dengan seperti ini kita akan terbebas dari kesibukan rutinitas buang sampah. Dan kalau sudah dibuang itu kan akan ada gas, kemudian
0: gas
2: udara,
0: metana katanya,
2: gas,
0: ya.
2: Gas metan kalau sudah proses anaerobik ya. Kalau yang di sekitar kita itu gas metannya sangat kecil. Yang jelas H2S-nya yang baunya sangat enggak enak itu. Jadi dengan sampah-sampah yang dibuang dari rumah tangga ngumpul di satu tempat itu pas kita lewat itu kan aromanya
0: iya,
2: banyak sekali.
0: Apalagi tanggal tua lewat situ tambah ini ya, tambah pulang ke rumah bete.
2: Jadi udara itu sudah enggak fresh lagi.
0: Ya,
2: tapi kalau misalnya sampah dari rumah tangga masuk ke biopori atau misalnya ada sedikit repot kita punya komposter membuat kompos di rumah masing-masing, itu akan menjadikan dampak positif untuk lingkungan kita. Artinya membantu Kota Jambi bebas sampah tanpa ada TPS. Nah, itu kan luar biasa itu kan.
0: Iya betul. Iya. Sebenarnya malah lebih bijak ya untuk menyerukan supaya masyarakat itu membuat upaya seperti sumur biopori atau membuat komposter sendiri ya, dibanding ayo kita rame-rame buang sampah di satu tempat begitu ya Pak ya. Kebayang gak sih kalau misalnya Jambi punya Bantar Gebang juga gitu ya. Aduh ngeri banget itu kan. Belum lagi kalau misalnya tuh yang kejadian memang di Bantar Gebang itu kebakaran. Iya kan, betul, luasnya berhektar-hektar ya Pak ya. Kayaknya itu yang bakal terjadi juga ya dengan kebijakan yang sekarang ini. Seperti apa melihatnya Hakli Kota Jambi ini?
2: Kebetulan kalau di Jambi kan sudah ada TPA-nya, sudah ada juga di Talanggulo.
0: Sekarang kan akan tersentral ke sana kan Pak, semua sampah ya? Sudah tersentral. Tapi kalau dulu kan masih ada yang kecil-kecilnya gitu, tempat kecil-kecilnya gitu kan. Ini kan bakal di apa? Ditiadakan mungkin ya. Karena mulai masif lagi nih penutupan TPS-TPS.
2: Ya. Artinya TPS ditutup tapi sampahnya kan tetap ada. Kalau ingin membebaskan lingkungan kurang kita dengan biaya yang ekonomis sebenarnya ikuti Pegadaian. Masalah. Artinya
0: menyelesaikan masalah tanpa masalah.
2: Artinya bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah itu di masing-masing rumah. Di rumah itu sudah selesai sampahnya. Berarti paling yang kita buang itu sebagai contoh saya itu kan sejak 2008 sampai sekarang nih nggak bisa dikatakan nggak pernah buang sampah karena sampah organiknya masuk komposter sejak 2008.
0: Tapi yang plastik masih tetap buang.
2: Plastik paling seminggu sekali bahkan bisa lebih buang sampah sekali itu.
0: Plastiknya mungkin juga dikasih ke bank sampah ya.
2: Mereka yang dikasih sampah oleh saya biasanya ucapan terima kasih.
0: karena
2: yang dicari di TPS itu kan mereka-mereka itu yang pemulung itu kan nyari kertas, plastik, dan sebagainya. Kalau sampah yang saya buang, kami buang dari keluarga kami itu sudah nggak ada lagi yang bau, yang basah. Jadi semuanya adalah yang sudah kering. Mereka akan maksimal sekali untuk diuangkan. Jadi sudah bernilai ekonomis lagi sampahnya. Tidak mencemari udara, mencemari lingkungan, nggak lagi.
0: Baik, artinya ini sebenarnya menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan
2: menyelesaikan masalah sampah tanpa anggaran.
0: Dan mengurangi dampaknya juga pada iklim kita begitu ya.
2: Ya karena udara itu tadi disebutkan kan banyak sekali penyebabnya kaitan pencemaran udara ini.
0: Betul.
2: Termasuk yang di sekitar kita mungkin Mbak Suci kalau pulang malam atau kan di depan kita kan banyak sekali yang suara kendaraan bermotor.
0: Iya, betul. anak-anak ini
2: mungkin dengan mulai disadarkan bahwa fosil yang terjadi ribuan tahun diambil menjadi bensin, BBM, menjadi solar itu harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Jangan asal untuk itu dari suara, dari udara,
0: polusi udara ya.
2: Itu kan salah satu berkontribusi pencemaran udara kan dari transportasi.
0: Pak Gus gimana?
3: Ya memang kondisi sekarang ini memang kalau kita kembali tadi topik mengenai sampah tadi memang Jambi ini termasuk kategori yang sudah darurat sampah. Kalau kita lihat memang sekarang kita punya TPA yang disampaikan tadi di Talanggulo. Tapi kita bicara kebetulan teman-teman kita juga di pengelola sampah juga di Talanggulo. Sekarang kapasitasnya sudah sangat jauh berkurang. Jadi tinggal volumenya sekarang mau kita olah sampah di sana itu karena di situ ada namanya pengolahan terpadu untuk kompos, tapi karena dari timbulan sampah seperti dari rumah tangga itu tidak terpilah. Harusnya kan dipilah nih. Ini sampah organik, sisa makanan dan sebagainya tadi disampaikan bisa untuk kompos. Ini sampah anorganik yang enggak bisa diolah. Kalau bercampur, nah jadi timbulnya sama-sama nggak bisa diolah. Ujungnya lagi solusinya dibuang ke TPA. Tapi kalau dari awal kalau kita masyarakat memahami pemilihan sampah mungkin akan baik. Walaupun silakan sekarang ini kan Jambi ini kan sudah mau mengupayakan zero TPS. Kita sudah mulai banyak berkurang nih sekarang.
0: Sudah mulai ditutup.
3: Dan itu sebenarnya kalau memang dari masyarakatnya belum diberikan
0: edukasi,
3: pemahaman, edukasi, malah ini akan menjadi bom waktu saja nantinya. Ujungnya dibuang sembarangan. Lebih sulit lagi. Walaupun sekarang ada program Kampung Bahagia yang kata ada OPBM operator pengangkutan sampah mandiri. Mungkin harus juga dari pemilihan sampahnya. Sehingga yang sama sampah non organik seperti plastik, kaleng botol itu mungkin bisa dijadikan apa namanya nilai ekonomis atau didaur ulang sampah organik dijadikan kompos.
0: Betul.
3: Sehingga timbulkan tidak lagi timbul misalnya bau dan sebagainya. Nah, ini tinggal kesadaran kita bersama, enggak bisa selesai dengan pemerintah Kota Jambi ataupun tinggal pengangkut sampah atau pasukan oranye yang sekarang ini kan. Itu tidak akan selesai. Ya, ini harus ada tanggung jawab bersama dan peran aktif seluruh masyarakat nih, Mbak Suci.
0: Harus sadar kita begitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak apa namanya? Pak Asin dengan memilah dari rumah begitu ya, Pak ya. Ini harus dicontoh ya. Jadi kalau misalnya ada sampah-sampah makanan atau sayuran begitu ya, pada saat kita masak tuh kan pasti ada tuh ya, kulit bawang lah. Potongan wortelnya lah, apa segala macam.
3: Akar-akar kangkung.
0: Benar. Dipisah di satu tempat begitu ya. Kalau misalnya yang mungkin habis beli makanan di mana begitu, dipisah di satu tempat begitu ya. Jadi yang ini masuk ke sumur biopori tadi ya, Pak ya.
2: Bisa masuk sumur biopori. Artinya kalau ini dilakukan itu akan apa? Kota Jambi itu akan terbantu dari penganggaran pengelolaan sampah. Betul. Karena anggaran pengelolaan sampah kan biayanya sangat besar.
0: Miliaran.
2: Jadi
0: kan, Pak?
2: Iya betul. Makanya kalau ingin lebih efisien yaitu bukan sampah dikumpulkan di satu tempat diangkut ke TPA, tapi bagaimana memberdayakan masing-masing rumah tangga. Yuk, sampahnya jangan keluar dari rumah dong. Yang keluar yang memang betul nggak bisa diolah lah. Nah, kalau sampah plastik, kertas itu kan dikumpulin sekitarnya
0: kan bisa dapat duit kan dari
2: sampah
0: situ,
2: jadi
0: ya?
2: Duit ya, gitu. yang kalau yang organik akan jadi kompos, jadi pupuk cair gitu. Itu di rumah masing-masing itu.
0: Mulai dari rumah ya. Mulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri. Betul. Begitu ya Pak Asin ya. Mungkin di akhir kebersamaan nih Pak Gus, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Silakan.
3: Ya, mungkin kita bicara mengenai topik kita ini tentang iklim terhadap
0: kualitas
3: udara ya. Sekarang kondisi iklim lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya, marilah kita jaga lingkungan kita ini, jangan sampai nanti dampak dari iklim ini bukan dampak yang berat ataupun yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat, karena kualitas udaranya menjadi buruk. Seperti tadi kondisi sekarang ini, ISPU kita, Indeks Standar Pencemaran Udara, sudah kategori tidak sehat. Jadi marilah kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita. Kondisi ini tidak sehat sekarang, kita harus ya penerapan protokol kesehatan kembali lagi nih. Menggunakan masker. Ya mungkin itu ya pengendalian awal. Namun untuk jangka panjang, bagaimana kita mengelola lingkungan kita ini supaya daya dukungnya tetap baik, kemudian berkelanjutan, dan kita jaga tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita nanti yang harus menikmati juga udara yang bersih, kualitas udara yang sehat. Nah, ini yang harus kita mulai dari sekarang, karena investasi sekarang untuk masa depan. Nah, ini mungkin itu dari kami, Bu.
0: Baik, Pak Asin silakan sebagai penutup.
2: Sebagai penutup, kita bersama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Dari hal yang terkecil, sampah, limbah yang ada di sekitar kita jangan dibuang tapi diolah. Yang dibuang yang betul-betul nggak bisa diolah. Kemudian dalam keseharian kita agar sesedikit mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak ramah. Jangan sampai lah. Tapi memang untuk menghindari sama sekali nggak bisa. Kita kesana kemarin naik motor, kan tetap ada pencemaran kan. Tapi jangan sampai motornya digunakan untuk yang tidak apa semestinya seperti itu. Jadi dengan hal-hal kecil seperti ini, mudah-mudahan lingkungan kita, udara kita akan bersih, dan kita akan hidup dengan sehat dengan udara yang bersih. Dan satu pesan yang sekarang terakhir ini, jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, jangan bakar hutan. Ini aja. Terima kasih. Mudah-mudahan.
0: Terima kasih. Jangan juga bakar rokok ya.
3: Iya.
0: Polusi udara juga begitu ya. Baik, terima kasih Pak Gustomo, Pak Asin sudah berbagi di Green Radio Bincang Sore edisi kali ini. Mendengar bincang kebersamaan kita di Bincang Sore Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rayu Darakan Arsal. Akhirnya Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu langkah kecil dari kita, sejuta perubahan bagi bumi. Mulailah dari diri sendiri, kurangi sampah, dan jaga alam sekitar kita. Terima kasih telah menyimak program acara Green Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi sore ini.

Oke, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore ini ya. Untuk 22 Agustus 2026, mendengar saya Suci Rayu Darkan Arsal yang masih temani Anda semua baru saja hadir ke ruang dengar Anda Sebebas Alam Musik Kimia barusan berlalu. Baik, pendengar, Balai Penegakan Hukum Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Dirjen Gakkum Kehutanan Kementerian Kehutanan Kemenhub menelusuri terkait dengan keberadaan kayu ilegal yang diduga berasal dari Taman Nasional Bukit 30. Siapa sebenarnya yang menerima, kemudian siapa yang memasok kayu ilegal itu? Ini tengah ditelusuri. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan RI menegaskan pelindungan kawasan konservasi termasuklah Taman Nasional Bukit 30 harus dilakukan dengan memperkuat pengamanan di tingkat tapak sekaligus memutus ruang ekonomi hasil kejahatan kehutanan. Ya, selagi ada yang masuk begitu ya, akan ada juga yang Oke, ada hukum jual beli di sana ya, sehingga ini harus ditelusuri dan menurut Dirjen Gakkum Kehutanan ini harus diperkuat pengamanannya mulai dari tingkat tapak supaya tidak ada rantai untuk kegiatan ekonomi dari hasil kejahatan kehutanan. Ya, perlindungan Taman Nasional, pendengar, harus dibarengi penegakan hukum yang mampu mempersempit ruang distribusi dan menghilangkan keuntungan dari hasil hutan ilegal. Dan komitmen perlindungan kawasan juga harus diterjemahkan hingga tingkat tapak melalui penguatan pengamanan, pengawasan, kapasitas pengelola, serta peningkatan patroli pada lokasi-lokasi rawan. Ya, karena areal Taman Nasional itu puluhan hektar ya, sehingga memang pengawasannya itu perlu masif dilakukan. Perlu dukungan juga dari masyarakat sekitar, karena bagaimanapun ya, petugas polisi kehutanan misalnya, ini jumlahnya sangat-sangatlah terbatas. Dan pendengar, ada satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel, ada muatan sekitar 9 meter kubik kayu olahan dan juga menetapkan inisial S 46 tahun sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengangkutan kayu tanpa dokumen yang diduga berasal dari kawasan Taman Nasional Bukit 30. Ya, inisial S ini mengaku telah belasan kali mengangkut kayu tanpa dokumen dari wilayah Taman Nasional Bukit 30 dan S ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan di rumah tahanan Polda Jambi. Ya, jadi nggak cuma sekali dua kali S ini melakukan pengangkutan begitu, tapi sudah belasan kali. Dan ini tentu pengakuannya menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan.

Baik, benar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi sore. Ini pendengar untuk edisi akhir pekan ya, 22 Agustus 2026. Ada krisis kali ini pendengar, kami hadirkan lewat Merpih Alam.

Bagaimana di kebersamaan Jambi sore ini ada kabar lain juga ya. Kali ini terkait dengan Bea Cukai Jambi bersama dengan Polres Kerinci mengungkap terkait dengan peredaran rokok ilegal. Dan ini tidak sedikit, banyak banget, berbatang-batang. Ada 499.200 batang rokok merek Golden Long yang tidak memiliki pita cukai, diamankan oleh pihak Bea Cukai dan Polres Kerinci. Ya, ini merupakan keberhasilan sinergi antara Bea Cukai dan Polres Kerinci dalam memberantas peredaran barang-barang ilegal, termasuklah rokok tanpa pita cukai ya, sebanyak 499.200 batang rokok merek Golden Long.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk turut mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Karena sinergi ya antara aparat penegak hukum dan masyarakat ini perlu banget ya dimasifkan sehingga dapat semakin mempersempit ruang peredaran barang kena cukai ilegal serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Ya, dalam setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat tentu dibutuhkan ya agar aturan itu bisa diterapkan. Karena tanpa adanya partisipasi, pelanggaran-pelanggaran yang diketahui oleh masyarakat tidak diinformasikan kepada pihak penegak hukum, ini juga akan membuat peraturan itu hanya sekedar terdengar, terlihat tanpa diaplikasikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Hai pendengar, Sang Alang dengan Indonesia 1 baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Ya, sore ini Sabtu ya, di luar sana rame. Iya, karena memang udara yang panas ini kalau ingin menurunkan berat badan pas banget, ya kan? Pasti bercucuran. Oke. Ya, karena menurunkan berat badan itu bisa dilakukan dengan membatasi asupan makanan atau bisa melakukan aktivitas fisik yang membuat kita bercucuran begitu ya, sehingga turun jugalah berat badannya. Oke, pendengar, dan ternyata aroma-aroma 17-an itu masih terasa banget ya di beberapa titik, di beberapa tempat ini masih ada kegiatan-kegiatan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Soalnya di dekat sini nih, di kayaknya di bawah deh ya lokasi dari RRI Jambi di Telanepura ini masih terdengar begitu ya, ada kegiatan lomba 17-an istilahnya begitu. Mungkin juga di tempat tinggal Anda hari ini juga masih menyelenggarakan atau malah besok begitu agendanya. Untuk acara 17-an, aneka ragam lomba ya, ingat banget lah ya, ada lomba-lomba yang fenomenal banget. Kayaknya kalau 17-an pasti deh itu lombanya. Oke, dan besok juga ini rencananya pemerintah Provinsi Jambi juga akan menggelar beberapa kegiatan ya. Kabarnya ada jalan santai besok pagi ya. Juga ada pasar tani ya. Car Free Day pasti tetap ada begitu. Jadi meriah banget lah kalau besok pagi itu di sekitaran perkantoran Telanepura Jambi. Jadi buat yang bingung besok mau kemana, salah satu tempat, satu titik yang bisa dikunjungi adalah perkantoran Telanepura.

Oke, pendengar di Kabar Saman Jambi sore ini juga apa kabar untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat ya. Lagi 17-an juga nggak sih di sana? Oke, dan satu yang membuat kita prihatin juga ya di tengah kondisi cuaca yang seperti ini. Hati-hati banget dengan yang namanya api, na'udzubillah min zalik ya, karena ada musibah kebakaran yang terjadi kemarin ya pendengar ya, Jumat 21 Agustus 2026, sore-sore lah begitu kemarin. Itu ada kebakaran yang terjadi di Nipah Panjang 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan sedikitnya pendengar ada 12 rumah yang terbakar. Ya, karena kondisi rumah di Nipah Panjang Tanjab Timur itu mayoritas didominasi begitu oleh rumah panggung dan bahannya itu kayu, dan jarak antara rumah satu ke rumah lainnya itu cukup berdekatan ya. Pada akhirnya membuat api itu cepat menjalar, meluas, membakar, menghabiskan ya, dan 12 rumah atau 12 hunian masyarakat di sana terbakar. Ya, selain petugas pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api, juga ada personel TNI, kemudian Polsek Nipah Panjang dan juga masyarakat di sana ya, bersama-sama berjibaku memadamkan kebakaran. Ya, kebakaran yang terjadi pada sore hari, api mulai padam sekitar pukul 7 malam. Ada damkar, TNI, Polsek Nipah Panjang dan masyarakat di sana yang alhamdulillah ya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Tapi ada 12 rumah yang dilaporkan terbakar. Insya Allah semoga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran begitu ya di Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang kemarin sore itu diberikan ketabahan, kesabaran begitu, dan juga semoga saja segera mendapatkan bantuan ya dari pihak-pihak terkait. Oke, benar Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan untuk Jambi sore ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak habis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya. Atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

Oke, benar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pernah di kebersamaan Jambi sore ini. Ya, kami kabarkan adanya anggota Komisi 13 DPR RI Anwar Arif Fibowo yang mengapresiasi langkah seorang kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI, Wafa Ahdina, yang memilih mundur ketika diminta kampus melepas jilbab. Ya, ini luar biasa karena Wafa Ahdina ini memilih mundur ya, karena ada aturan untuk melepas jilbab yang diminta oleh pihak kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan menurut anggota Komisi 13 DPR RI Anwar Arif Wibowo, apa yang dialami oleh Wafa harus menjadi perhatian serius. Universitas Pertahanan perlu meluruskan kabar terkait dengan kewajiban kadet perempuan melepas jilbab. Dan ini menuntut penjelasan di sisi dasar hukum jika Universitas Pertahanan benar-benar membuat kebijakan kadet perempuan melepas jilbab. Ya, apakah benar ada ketentuan yang melarang penggunaan jilbab bagi kadet perempuan? Dan apabila dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekedar mengenai seragam atau tata tertib pendidikan, karena ini sudah menyangkut kehormatan terhadap hak konstitusional dan hak asasi manusia. Ya, karena jilbab bagi seorang perempuan muslim bukan semata-mata persoalan atribut atau pakaian, tapi merupakan kewajiban, hal yang diatur dalam kitab suci Al-Quran. Dan negara dan institusi pendidikan harusnya berhati-hati agar tata tertib tidak justru berujung pada pembatasan hak beragama atau perlakuan diskriminatif.

Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami ya. Pro 1 RRI Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanaipura Jambi. Ayo benar kami kabarkan ini terkait dengan ratusan porsi makanan yang seharusnya menjadi bagian dari program makan bergizi gratis atau MBG mendadak batal didistribusikan. Bukan karena kekurangan penerima, melainkan karena salah satu bahan pangan yang digunakan terindikasi tidak layak dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas makanan. Ya, mendengar sekitar 300 porsi menu olahan daging di SPPG Jati, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, akhirnya harus ditarik dan tidak didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG. Dan persoalan ini kemudian memicu inspeksi mendadak atau sidak dari Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar. Dan itu terjadi pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Sidak yang dilakukan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar itu bukan sekedar melihat kondisi dapur. DPRD ingin memastikan bagaimana bahan pangan datang, disimpan, diolah, hingga akhirnya siap menjadi makanan yang kemudian dikirimkan kepada para penerima manfaat MBG. Di tengah temuan tersebut ada satu hal yang ditegaskan pengelola SPPG Jati, yaitu kerugian akibat persoalan bahan pangan tersebut tidak dibebankan kepada negara. Ya, pendengar, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai adanya bahan daging yang menunjukkan indikasi kurang layak. Kondisi itu membuat ratusan porsi makanan yang telah disiapkan akhirnya tidak dilanjutkan untuk dibagikan. Ya, keputusan membatalkan sekitar 300 porsi menu daging itu menjadi langkah pencegahan agar makanan yang kualitasnya diragukan tidak sampai dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Ya, pendengar, temuan yang terjadi di SPPG Karanganyar, SPPG Jati Karanganyar Jawa Tengah ini menjadi salah satu pencegahan begitu ya, daripada nanti 300 porsi menu daging itu sampai kemudian ada peristiwa ya, daripada akhirnya dibatalkan. Ya, ini menjadi perhatian karena keamanan pangan merupakan salah satu aspek paling penting dalam pelaksanaan. Di mana makanan yang disiapkan, didistribusikan, diberikan kepada penerima manfaat tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga harus dipastikan aman sejak bahan baku diterima hingga makanan berada di tangan penerima MBG. Ya, pendengar, Komisi D DPRD Karanganyar tidak hanya menyoroti kondisi daging, rantai pasok bahan pangan juga menjadi perhatian. DPRD meminta pengelola SPPG memperketat pengawasan mulai dari pemasok hingga proses penyimpanan di dapur. Dan ini dinilai penting karena kualitas bahan pangan dapat berubah apabila proses distribusi maupun penyimpanan tidak dilakukan sesuai standar. Ya, bahan harus diperiksa, disimpan dengan benar, dan dipastikan kondisinya tetap memenuhi standar sebelum masuk ke proses pengolahan. Ya, pendengar, selain persoalan bahan pangan, luar biasa nih ya, Komisi D DPRD Karanganyar ini ya membatalkan 300 porsi menu daging yang harusnya didistribusikan begitu. Karena ada indikasi ya, daging yang diolah itu sudah tidak layak. Nah, selain itu juga Komisi D DPRD Karanganyar menyoroti pengelolaan limbah di SPPG Jati Karanganyar. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi perhatian, karena aktivitas dapur MBG menghasilkan limbah yang harus dikelola secara tepat. Ya, pengolahan IPAL ini diminta berfungsi dengan baik untuk menjaga lingkungan yang bersih dan juga mendesak Dinas Kesehatan untuk membantu para pengelola SPPG dalam membuat IPAL dan melakukan pendampingan. Sehingga pengelolaan limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab internal SPPG, tapi juga mendapat pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Oke, pendengar dari Elo Fit Aci ya, satu nomor recycle. Aku begini, engkau begitu. Kali ini ada End of the Rainbow, Sandi Sandoro untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Oke, ini ada persidangan ya yang tengah dijalani oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Lodewi Pusung yang digelar pada Kamis 20 Agustus 2026. Ini adalah sidang pra-peradilan. Ya, mendengar pada saat persidangan itu Lodewi Pusung ini tidak hadir ya, tapi beliau mengikuti persidangan secara virtual. Menurut kuasa hukum Lodewi Pusung, Otto Cornelis atau OC Kaligis, kliennya perlu untuk hadir di dalam persidangan secara virtual agar dapat memberikan keterangan secara terbuka. Ya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Lodewi Pusung ini gak main-main pendengar ya, karena beliau adalah seorang purnawirawan jenderal bintang 3 di TNI Angkatan Darat. Dan menghadirkan tersangka dalam sidang pra-peradilan secara virtual bukan praktik yang umum dilakukan. Bahkan permintaan tersebut tidak akan dipenuhi seandainya persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kali ini hakim cukup objektif dan baru pertama kali diizinkan Zoom. Sedangkan di PN Jakarta Selatan sama sekali tidak diizinkan. Ya, dalam sidang pra-peradilan tersebut, Lodewi Pusung ini mengaku diberi penugasan oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebagai wakil makan siang gratis. Ya, persidangan perdana pra-peradilan Lodewi sendiri digelar sejak Rabu pendengar ya, 12 Agustus 2026. Dan lewat kuasa hukumnya, Lodewi merasa dirinya difitnah hingga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau program MBG. Dalam permohonan tertulis yang diajukan pada 27 Juli 2026, Lodewi Pusung berharap hakim mencabut status tersangkanya dan membebaskannya dari tahanan. Ya, dan poin pertama yang disampaikan Lodewi yakni mengenai awal mula ditugaskan di Badan Gizi Nasional mengaku mendapat penugasan dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Ya, waktu itu Menteri Pertahanan Safri Samsudin menggunakan kode 08 untuk menyebut Presiden Prabowo karena kepala negara masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat itu. Jadi sebenarnya program ini udah lama sekali ya, ada penugasan yang diberikan pada Lodewi Pusung itu pada 4 April 2024. Ya, kala itu Safri menyampaikan bahwa kepala negara menunjuk dirinya sebagai wakil makan siang gratis. Saat itu namanya wakil makan siang gratis, karena itu yang kemudian dikampanyekan selama pemilu 2024, makan siang gratis ya. Jadi setelah Prabowo terpilih menjadi presiden dan diaplikasikan, maka programnya disebut dengan program makan bergizi gratis. Tapi pada awalnya begitu ya, omong-omong ceritanya, pada kampanye pemilu 2024 program itu disebut dengan makan siang gratis. Dan pada tahun 2024 Lodewi memaparkan kelembagaan BGN dibentuk atas pengawasan tim asistensi yang terdiri dari purnawirawan militer. Seluruh anggota tim asistensi tersebut kini menjadi pejabat negara, yakni Menteri Pertahanan Safri, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asap, dan Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto. Dan Lodewi menilai BGN mulai bermasalah pada Januari 2025 karena pemerintah baru mencetak 109 dapur SPPG. Sementara Prabowo menargetkan program MBG dapat dinikmati hingga 17 juta penerima manfaat pada Agustus 2025. Jadi ada target begitu ya, sekitar 5.000 unit. Dan pada saat yang sama, Lodewi menyampaikan kepala negara tidak menyediakan anggaran sama sekali kepada BGN untuk membangun dapur. Musik.
Ya, dan Lodewijk mengatakan Prabowo menginstruksikan BGN tidak boleh membeli lahan untuk keperluan SPPG, sehingga BGN saat itu memutuskan untuk menggunakan lebih dari 1.300 titik lahan milik TNI di seluruh Indonesia. Tidak ada beli lahan, gunakan skema pinjam pakai. Begitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, Lodewijk juga mengaku sempat menghubungi Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebelum ditangkap oleh penyidik dari Kejaksaan Agung dan mengaku sudah difitnah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN, dan Lodewijk membantah pernah meminta mobil BMW tipe baru. Ya, berangkat dalam sidang pra-peradilan secara virtual itu juga mantan wakil BGN itu buka-bukaan sempat dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya sebelum dicopot dari posisi wakil kepala BGN karena diduga terlibat korupsi tata kelola proyek MBG. Dan Teddy disebut menyampaikan ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo atas tugas yang telah dijalankan Lodewijk.

Ya, pendengar, masih dalam sidang peradilan secara virtual, Ola Dewi membongkar bahwa mantan kepala dan wakil kepala BGN Nanik SD yang juga mempunyai dapur MBG. Selain itu, Nanik juga disebut kerap membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam percakapan mereka. Dan di antara tiga wakil kepala BGN, Nanik merupakan sosok yang ditugaskan di bidang investigasi. Sementara Lau Dewi membidangi organisasi dan hubungan antar kelembagaan. Sedangkan mantan wakil BGN yang lain, Sony Sanjaya, membidangi operasional. Ya, benar, itu sedikit gambaran terkait dengan sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Lo Dewi Pusung, yang digelar pada Kamis 20 Agustus 2026. Karena nggak main-main ya, korupsi atau dugaan korupsi yang terjadi di program makan bergizi gratis ini membuat petinggi dari Badan Gizi Nasional itu menjadi tersangka. Baik, pendengar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi. Sore ini, pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib pada 14 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tentu kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang tarhim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih menaruh untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu Darkan Arsal, terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1.

Baik, Bunda, terima kasih Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Bunda, di kebersamaan Jambi malam ini untuk edisi Sabtu di 22 Agustus 2026 kami sampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pendengar, malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur dan juga hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Sementara dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Untuk perakiraan suhu udara antara 20 hingga 31 derajat Celcius, sementara kelembapan udara antara 50 hingga 88%. Arah angin pendengar dari tenggara menuju selatan kecepatannya 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas pendengar terpantau banyak sekali ya, ada 150 titik panas. Yang tersebar di Kabupaten Batanghari ada 45 titik panas, Bungo 3, Kerinci 1, Merangin 5, Muaro Jambi 4, Sarolangun ada 51 titik panas, Tanjung Jabung Barat ada 20 titik panas, Tanjung Jabung Timur 2, dan Kabupaten Tebo 19 titik panas. Ya, pendengar, pantauan titik panas itu dilakukan tanggal 22 Agustus pukul 00 hingga 16 atau pukul 4 sore tadi. Ada 150 titik panas. Ya, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Datang dan kembali Vidi Aldino kami hadirkan untuk temani Anda.

Baik, benar tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kembali Anda dapat ikuti penyampaian warta berita. Tapi sebelumnya pendengar, kami kabarkan ini terkait dengan anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang mendesak pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, memburuknya kualitas udara dan kabut asap pekat ini menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan turun drastis. Kondisi ini turut mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi baik dari jalur darat maupun udara. Dan sebaran titik panas di Kalimantan paling banyak terdeteksi pendengar di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Berikutnya Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik. Ya, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan. Itu yang disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan.

Ya, benar, ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar terjadi di Pulau Kalimantan, maka setiap titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam. Karena pendengar, kualitas udara semakin memburuk ya, bahkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak ini terpaksa diliburkan. Kabut asap juga dilaporkan mengganggu jarak pandang dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Karena pendengar, karhutla ini berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian juga merusak ekosistem dan habitat satwa, serta menimbulkan polusi lintas batas. Dampaknya bahkan telah dirasakan oleh negara tetangga. Ya, untuk mencegah kejadian berulang juga diminta kepada penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran. Dan Kementerian Keuangan juga didesak untuk segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan senilai 290,9 miliar rupiah yang telah dialokasikan negara. Pendengar, kita jelang tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan selamat malam. Pendengar, tetaplah mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Juga selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Saya Suci Rai, masih temani Anda semua dan selamat malam.

0: masih mendengarkan kami.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi

0: mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
3: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
4: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
5: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
3: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
8: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada penyelidikan.

0: adalah komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memberikan NTT pasca gempa.
1: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
4: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
5: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
4: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
7: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
6: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
8: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
9: Kepada seluruh penerima penghargaan.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
11: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
10: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
12: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
10: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
13: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
10: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
14: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
10: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
15: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Kami hadirkan drama radio untuk Anda di malam hari ini. Kami harap tetap di 88,5 MHz.
1: Sedapnya bau kopi Kak Asma nih.
2: Pandailah kau. Iya, Ma'il. Niha, cepat kau minum. Sebentar lagi, kedai Kak Asma nih nak tutup.
1: Ai, cepatnya Kak. Belum lagi jam 5 nih.
3: Ma, ayah dah balik, Ma.
1: Bang Jalal, banyak ke dapat ikan hari ini?
4: Cukuplah untuk lauk malam ni.
2: Bawa ikan.
4: Abang cari ikan ya? Dekat-dekat sini aja.
2: Nih bang, kopinya.
4: Apa cerita esok ni? Jadikan pergi melaut?
1: Jadilah bang.
4: Saleh dah kau beritahu esok ni kita pergi jam berapa?
1: Sudah, esok ni abang tinggal datang saja ke pelabuhan.

0: Pak ngabalik bulan mengambang, Pak ngabalik hari dah siang.
1: Apa ya?
0: Teng. Apa tadi?
1: Salah satu tindakan yang dapat merusak laut adalah
0: apa ya? Oh, membuang sampah di laut boleh juga.
1: Ha, dengar tu mak. Jangan buang sampah di laut. Nanti laut kita rusak.
2: Pandailah kau tu. Bang, ni bekal untuk esok dah Asma siapkan. Abang nak makan sekarang ke? Atau abang menunggu lepas solat Isya nanti?
0: Sekarang pun bolehlah.
2: Iyalah.
3: Berita apa ni? Besar sikit lah suara
4: sempat
3: ni.
4: Sempat berusaha kabur saat akan disergap oleh KRI Bung Tomo 357.
2: Coba abang tengok berita kat TV.
4: Awalnya TNI Angkatan Laut sedang melakukan patroli di Laut Natuna dan melihat 4 kapal
0: tak
4: ikan
0: sudah,
4: asing yang
0: sudah
4: sedang beroperasi. Saat mengejar kapal, TNI Angkatan Laut sempat
1: menghalangi
4: oleh kapal Vietnam
1: akhirnya
4: menyerang. KRI Bung Tomo juga sempat melepaskan tembakan peringatan.
0: Kapal ikan asing itu kapal-kapal dari luar negara sana.
1: Kenapa dia curi ikan kat laut kita?
2: Sebab laut kita tu banyak ikannya.
1: Kalau dicuri terus, nanti ayah tak dapat ikan banyak lagi lah.
2: Betul tu.
1: Kalau macam tu mak, nanti Sarah nak jadi angkatan laut. Biar Sarah dapat menjaga laut kita.
0: Sarah, kalau nak menjaga laut kita, membela negara kita, tak perlu tunggu jadi tentara. Yang penting, kita berani, kita jujur, walaupun kita ni cuma rakyat biasa.
2: Dah. Sini, kita makan dulu.

0: Pagi-pagi dah asyik bernyanyi.
1: Sekedar nak menghibur hati aja, Saleh, Saleh.
0: Eh, bang.
1: Ya. Yeah.
0: Abang ada tak tengok berita kat TV malam tadi? Masalah kapal yang ditangkap kerana curi ikan kat laut kita tu.
1: Ada. Emang kenapa?
0: Takutlah, bang. Makin berani saja nampaknya mereka tu.
1: Jadi, kita nak macam mana? Tak pergi melaut gara-gara takut dengan mereka. Terus, kita nak makan apa kalau tak melaut? Sudahlah, jangan terlalu kau fikirkan. Mael!
2: Ya, bang.
1: Dah siap semua ni? Bolehlah kita jalan?

0: bantu ke sini?
1: Iya, Bang.
2: Mudah-mudahan banyak ikan tekol petang ini, Bang.
3: Bang Jalan, gue tengok tuh, Bang. Tuh macam kapal nelayan asing nampaknya.
2: Iya, kemaknya.
4: Tak salah lagi. Itu memang kapal ikan asing. Kita tak boleh tinggal diam, nih. Kalian tunggu di sini, Mak Yen.

0: Aduh bang, bahaya nih. Mereka pasti marah bang.
1: Tenang dulu, tenang. Kali ini kita harus berani. Jangan sampai kita yang terusir dari laut kita sendiri. Mahir, matikan mesin itu. Abang nak turun dulu.
0: Iya bang. Mail, cuba kau tengok, makin laju saja kapal tu ke arah sini.
2: Iya Saleh, pasti orang tu tahu kalau kita tabrak bukan dia.
0: Mail, macam manakah kita tabrak ni Mail? Mati kita Mail, habislah kita ni. Ya Allah, ya Allah, mereka dah mulai menembak Mail. Kita terjun saja Mail.
2: Kau nak mati sia-sia ke? Tenang dulu, kita tunggu dulu Bang Jala naik.
0: Ha, tunggu Bang Jala. Bang Jala, cepat naik bang.
1: Mail, cepat dihidupkan mesinnya.
2: Iya bang.
0: Cepat mainnya, cepat.
3: Luas dah hatiku. Dah koyak-koyakkan
2: patroli.

Rona senja ini menambah indah lautku. Laut, tempat sandaran hidupku. Keindahannya menenangkan. Namun, ada kalanya menegangkan. Penjarah dari negeri seberang yang kadang meresahkan. Namun, sirip-sirip di seutas tali ini masih menjadi harapan. Sampai akhir napas, di sini

0: Ngobrol-ngobrol bareng komunitas untuk Anda pendengar dimanapun berada. Malam hari ini kembali hadir, dan untuk Anda juga malam hari ini yang salah satunya pendengar juga pencinta salah satu orari yang tidak pernah mati. Nah, malam hari ini kita ngobrol bareng komunitas dengan komunitas orari. Terus juga untuk Anda pendengar nanti yang penasaran atau ingin tanya-tanya juga, kami persilakan lewat telepon atau di WA 0811-6707-8850. Dan mengenai orari sendiri, kalau yang belum tahu nanti kita tanya-tanya yang lebih tahu aja ya. Tapi menyinggung mengenai orari sendiri, ini adalah organisasi amatir Radio Indonesia. Dan tema kita di malam hari ini pendengar mengenai orari lokal Kota Jambi, siaga dukungan komunikasi lewat frekuensi. Karena ini sangat penting sekali di saat-saat kondisi Indonesia pada khususnya, ini bukan hanya untuk satu provinsi saja, tapi semua provinsi yang ada di Indonesia tetap siaga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cuaca. Yang karena cuacanya untuk Provinsi Jambi sendiri dibilang panas ya panas, karena memang sudah ada yang terjadi kebakaran. Untuk Anda kita perkenalkan satu persatu, ini adalah komunitas orari. Beliau-beliau ini diantaranya untuk yang orari di Kota Jambi sendiri ya, diantaranya kita kenalan dengan Bang Hermanto. Bang Hermanto, lambaikan tangan. Selamat malam. Dan beliau ini adalah ketua orari lokal Kota Jambi ya Bang Hermanto. Siap. Ya. Siap. Terus juga ada Bang M. Azhari, sekretaris orari lokal Kota Jambi.
1: Selamat ya. Malam.
0: Malam. Iya.
1: Baik, salam sehat. Ya. Salam amati radio untuk seluruh pendengar RRI.
0: Iya, jangan takut dengan mikrofonnya dong. Terus ada juga Bang Rovel Rinaldi SHIMH. Beliau ini ada DPP orari lokal Kota Jambi. Bang Rovel, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jangan takut juga dengan mikrofonnya ya. Ini soalnya jauh-jauh nih, agak maju dikit dengan dengan mikrofonnya. Untuk Anda pendengar, seperti yang saya singgung, kalau ingin bertanya, ini ternyata masih ada ya orari. Nah, kita cerita-cerita nih sama ketuanya dulu. Bang Hermanto, siap. Ini orari sendiri, bahkan saya pribadi, saya kira dulu kan hilangnya orari, maksudnya di pendengaran saya pribadi, ini kenapa, kemana begitu? Ternyata tidak ada. Tapi ya itu mungkin orang banyak yang kurang paham nih. Kita berbicara sedikit mengenai orari sendiri. Ini khususnya untuk lokal ya Kota Jambi. Lokal. Boleh kita berbicara sendiri. Orari yang Kota Jambi ini yang seperti apa? Terus berdirinya kapan? Dan boleh dikatakan ini masih aktifnya itu adakah regenerasi begitu? Boleh cerita sedikit.
3: Orari lokal Kota Jambi ini berdiri tahun berapa ya deh?
2: Kalau ini sudah 1968.
3: Oh ya sama gitu ya.
0: Sama ya.
3: 9 Juli. 1968 ya. Lokal dan daerah Jambi gitu. Berarti kami ini kan di bawah daerah Jambi gitu.
0: Iya.
3: Lokal Kota Jambi. Kalau untuk orari lokal Kota Jambi itu sebenarnya aktif itu. Setiap kegiatan, apapun kegiatan, seperti ya kita masuk ke Dukom gitu ya. Masuk ke Dukom. Istilahnya kalau dari pemerintah daerah, misalnya BPBD mengundang orari lokal Kota Jambi untuk mengadakan sharing itu, atau Dukom di kegiatan misalnya ada bencana gitu. Nah, orari siap itu. Selalu ada ya. Udah tuh Dukom tentang seperti pacu perahu itu kan untuk memantau gitu kan. Jadi kalau pacu perahu itu tuh kalau enggak dipantau oleh orari, itu sering terjadi ini salah ini kan
2: komunikasi start duluan
3: ya. Ya. Jadi harus orari menyampaikan ke panitia ya. Jadi ini. Kalau untuk kegiatan orari luar Kota Jambi ini selalu ada gitu. Tetap dari tahun 1968 itu tuh walaupun pergantian ketua dan pengurus,
0: regenerasi begitu ya,
3: regenerasi orarinya tetap berjalan.
0: Baik.
3: Kalau istilahnya, kalau kegiatan kecil-kecil itu seperti kegiatan ya di orari itu, lokal itu di check-in, check-in net untuk memantau anggota-anggota orari. Seperti itulah gitu.
0: Siap-siap. Ini udah dapat gambaran ya, bahwa orari itu kadang kan dipikir orang masih ada ya gitu. Enggak, ternyata mereka ini masih ada. Apalagi kita, tema kita di malam hari ini lebih ke siaga dukungan komunikasi lewat frekuensi. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Hermanto, ini adalah hal yang boleh dikatakan sangat dibutuhkan ya untuk komunikasi nih di saat-saat seperti ini. Apalagi untuk yang mungkin pendengar di luar sana taunya mungkin sekilas tentang kejadian kebakaran yang ada di Muara Jambi begitu ya. Nah, tapi orang hari ini ternyata support dengan informasi-informasi update tersebut. Dan berbicara mengenai juga, kalau orari dikatakan tadi kan lumayan lama nih dari 68. Terus regenerasinya udah banyak banget tuh. Nah, tapi ada tidak yang boleh dikatakan ini mereka yang mau menjadi bagian dari orari ini harusnya seperti apa nih, atau mungkin ada kriteria tertentu nggak kira-kira Bang Hermanto?
3: Ya, kalau sebagai anggota kriterianya ini om, kalau lebih sebagai anggota itu tuh ya kalau tetap ini ya, tetap istilahnya tetap semangat untuk support gitu kan, walaupun apapun kegiatan ya, di sekitar orari, regenerasi ataupun yang sudah sepuh-sepuh itu tetap semangat gitu di orari. seperti ya seperti saya sudah 61 tahun juga nih usianya, saya tetap semangat. Kalau ya komunikasi itu penting ya, untuk menghilang istilahnya ya menghilang stres atau ya guyon-guyon di udara kan sama teman-teman gitu kan.
0: Baik.
3: Jadi kalau untuk orari ini ya tetap inilah istilahnya organisasi yang didukung juga oleh pemerintah, udah tuh di di support juga oleh ya teman-teman anggota gitu.
0: Baik, Bang Azhari, kira-kira ada nggak bisa yang ditambahkan mengenai mungkin mereka pengen sekali begitu ya tahu tentang orari, tapi ya boleh dikatakan regenerasi itu kan mungkin beda zaman, beda orang gitu, regenerasi ini agak-agak gimana begitu. Nah, mereka-mereka ini supaya mensupport, supaya tetap peduli dengan adanya orari ini harusnya bagaimana?
1: Baik, Bung Sudirman. Kita harus melihat dulu tentang orari itu. Orari itu apa? Orari adalah organisasi Amatir Radio Indonesia, satu-satunya wadah resmi yang diakuin oleh pemerintah bagi segenap Amatir Radio Indonesia. Nah, kami adalah organisasi yang bersifat mandiri, non komersial, dan non politik. Nah, untuk itu mengenai profil kami secara lebih dekat, ada empat pilar utama yang membentuk identitas orari. Pertama, kita lihat sejarah dan legalitasnya. Orari resmi berdiri, apa yang dikatakan tadi sama Pak Ketua kami, Ketua Lokal Orari Kota Jambi, yaitu pada tanggal 9 Juli tahun 1968. Itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1967. Nah, tanggal berdiri yang orari ini juga diperingatin secara nasional sebagai Hari Amatir Radio Indonesia. Nah, saat ini keberadaan kami dipayungin oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang nomor 17 tahun 2018. Nah, jadi sifat keanggotaan juga ada, sifat anggotanya juga orari. Itu berbeda dengan RRI saya rasa.
0: Benar.
1: yang bergerak di bidang penyiaran atau satu arah ke publik, sedangkan anggota orari melakukan komunikasi yaitu dua arah, antara person. Kemudian kegiatan kami berfokus pada hobi komunikasi radio, eksperimen teknik elektronika, serta pengabdian masyarakat. Kemudian juga ada yang standarisasi keanggotaan orari. Jadi anggota orari bukan sekedar pengguna radio biasa. Setiap individu harus lulus ujian. Nah, tadi yang
0: iya, karena penasaran ya kan, pasti ada regenerasi begitu.
1: Bung Sudirman katakan tadi. Jadi setiap individu harus lulus ujian negara amatir radio atau ada kegiatan UNAR yang mungkin setiap tahun dilakukan di Balai Spektrum 2 yang ada di Balmon, istilahnya di Taktip situ.
0: Iya, Balai Monitoring.
1: Nah, yang diselenggarakan oleh Kominfo tadi. Setelah lulus, mereka baru mendapat izin amatir radio. Nah, itu baru dapat istilahnya IAR. Kemudian dia juga dapat nanti KTA.
0: Kartu anggota.
1: Dan dia juga punya kosen. Nah, seperti saya ini kan.
0: Baik.
1: Pak Hermanto yaitu Yankee Bravo 4 Alpha Indian Echo.
0: Kalau saya bilang kode, itu apa sebutannya tadi? Nah,
1: kosen. Nah, ini yang
0: kosen.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi kita mempergunakan amatir radio orari tidak bisa sembarangan.
0: Baik, baik, baik.
1: Ini kalau kita sekali tidak ujian, misal Bang Sudirman nih mau pakai radio, nanti ditanya sama senior-senior apa-apa yang anggota ini, Bung Sudirman, konsennya apa?
0: Baik, baik.
1: Kan baik, tidak baik ada nih. Jadi nggak bisa untuk menunggu udara, boleh-boleh, tapi kalau untuk simpatisan aja. Nah, di situ itulah standarisasi keanggotaannya karena ada kosen tadi. Kemudian ada struktur jaringan juga, yang mana nanti struktur jaringan aliviasi global secara nasional. Orari memiliki puluhan ribu anggota nih sudah. Baik. Bahkan mungkin jutaan seluruh nasional Indonesia ini. Di kancah internasional juga orari ikut andil.
0: Baik, baik.
1: Yaitu ada yang merupakan anggota resmi IARU, International Amateur Radio Unions. Itu region 3. Jadi Indonesia ini sangat apa sekali di internasional sudah. Sehingga aktivitas udara kami terhubung langsung dengan komunikasi radio amatir sedunia.
0: Baik, baik.
1: Itu Om, saya rasa demikian pandangan saya.
0: Ini cukup menarik ya. Ya, saya pikir kan ternyata ini harus pakai kode-kodean tadi ya. Call apa namanya?
1: Call sen. Nah, ketua di PP ya, ini sekretaris di PP kami. Itu kan Yankee Charlie. For Alpha Uniform Victor.
0: Baik,
1: itu udah sembarangan ngambil ini nih.
0: Baik, baik, baik.
1: Ini yang lebih tinggi lagi, Yankee Cherry Bravo
0: Alpha. Oh, baik. Jadi ini ada tingkatan-tingkatannya.
1: Betul,
0: baik,
1: betul.
0: Baik.
1: Jadi ada tingkatannya. Model saya pertama ujian itu diberi tingkatan kosennya Yankee Delta. Itu baru siaga. Nanti naik lagi Yankee Cherry, Yankee Cherry yaitu penggalang. Naik lagi Yankee Bravo. Ah, itu ya penegak seperti Om Hermanto.
0: Baik, baik.
1: Berarti satu WP.
0: Bang Hermanto berarti lebih tinggi ya?
1: Iya. Ini ibaratnya sudah jenderalnya.
0: Iya, iya. Siap, siap, siap.
1: Jadi Om, untuk ini juga kita nih diuji. Tidak sembarangan apa dalam ngambil kursen ini. Punya tahap-tahapan dan punya keahlian. Mungkin ya dalam segi pembuatan anten bisa jadi punya skill banyak lagi lah skill-skillnya. Kode morsenya, ada yang ahli kode morse. Mungkin yang Om ini bisa tentang kegiatan pembuatan antel yang Om Hermanto ini mungkin sudah bisa melanglang dunia untuk menjadi apanya ses atau apa kegiatan-kegiatan itu. Saya rasa demikian Bung.
0: Siap. Nih sebagai yang agak junior lah boleh dikatakan ya Bang Robel. Bang Robel, ini kan katanya ada ujian khusus lah apa segala macam. Kan saya tanyanya kan lebih ke situ, lebih ke kan regenerasinya kalau seandainya ada ujian-ujian seperti itu kan enggak mungkin serta-merta kamu bisa kalau ikutin sini. Enggak, pasti kan ada tesnya seperti ini. Ini gimana kemarin kok bisa tertarik dan dapatlah itu tadi apa? Call center. Nah, ini gimana ceritanya nih?
2: Iya, terima kasih Bung Sudirman. Orari sebagaimana yang disebutkan oleh Om Ari tadi. Ada tingkatan-tingkatan gitu kan. Dan memang sebagaimana peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi itu Perminko nomor 17 tahun 2018 bahwa Orari itu kan disebutkan sebagai cadangan komunikasi nasional. Baik. Ketika terjadi darurat, nanti misalnya internet mati, nah kayak waktu itu pernah terjadi ketika banjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh, itu informasinya kan ada sekian jam itu sempat terjadi loss sinyal ya. Nah itu informasi itu rekan-rekan yang di Aceh yang ngasih informasi di Jakarta bahwa ada bencana itu bencana di Aceh itu. Makanya disebutkan di situ, misalnya nanti terjadi ada bencana ataupun ada situasi darurat, disebutkan di peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut bahwa Orari itu sebagai salah satu organisasi cadangan komunikasi nasional itu. Oleh karena itu kan sebagaimana disebutkan oleh Om Ari sama Pak Ketua tadi, ada tingkatan, itu kan ada Yankee Delta, Yankee Bravo, Yankee Charlie, Yankee Bravo gitu kan. Nah dan kayak kata pertanyaan Om Dirman tadi, kenapa saya tertarik gitu kan.
0: Baik.
2: Karena sebelumnya kan saya background di pemerintahan, karena kita di protokoler ya kan. Karena setiap pemegang izin megang radio itu wajib punya izin yang dari Kominfo. Apalagi di Orari itu kalau kita memiliki perangkat radio yang powernya sudah lebih dari 25 watt dan antenanya sudah lebih dari 12 meter itu wajib masuk Orari dia, Om Arya.
0: Baik.
2: Jadi wajib punya ini. Dan juga ketika dia punya perangkat radio digital ya, kayak VOC dan sebagainya tuh dia harus di bawah Orari. Begitu juga dengan komunitas-komunitas nih, komunitas otomotif yang sering-sering kompoi itu kan, apapun komunitasnya, apa Fortuner Indonesia dan sebagainya misalnya, itu ketika mereka kompoi berkendaraan itu ketika menggunakan radio maka dia wajib masuk anggota. Karena disitulah pemerintah mengatur supaya kode etik tidak mengganggu frekuensi, karena kalau tidak diatur dan tidak memiliki kode etik itu orang itu sering basing nanti dia. Misalnya di frekuensi 145.000 ya, 5.000 dia sering masuk-masuk, sedangkan frekuensi itu dipakai untuk Orari gitu kan. Misalnya ada 145.100 itu ketika terjadi bencana frekuensi itu dikosongkan. Nah jadi negara hadir untuk mengatur, membina para pecinta radio sehingga terhimpun dalam suatu organisasi ya, Orari 1968 ya kalau ini. Tapi sebenarnya radio itu sejak zaman Hindia Belanda kalau kita baca itu memang sudah ada itu kan. Mungkin adalah kepersamaan Orari dengan RRI. Sama-sama radio ya.
0: Radio,
2: sama make pancaran gelombang.
0: Betul. Siap.
2: Tapi untuk regenerasi tadi, Orari itu kan biasanya bersinggungan dengan adik-adik pramuka ya, adik-adik pramuka. Kepanduan ya mungkin ya, kalau di Muhammadiyah itu ada Hizbul Watonnya kan. Kita sering memberikan materi ke adik-adik kita tentang jota-joti ya, jambore on the on the air atau generally on the internet gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu sarana kita untuk memperkenalkan radio kepada generasi muda gitu kan. Mari kita memberikan sosialisasi kepada para pengguna, kawan-kawan protokoler, ajudan itu kan rata-rata pakai radio dia. Nah, dan itu harus ada izin gitu kan. Khususnya untuk yang sipil ya, untuk yang militer juga ada juga, tetap gabung juga dengan Orari. Gitu, Bung Dirman.
0: ini menariknya yang dikatakan ini tidak sembarangan loh yang menggunakan, tiba-tiba nanti ada yang menggunakan apa begitu ya, kodenya apa, terus di frekuensi yang mana. Karena memang ini semuanya ada aturan. Terus ada juga ini pendengar kita yang cukup tertarik dengan Orari sendiri, sepertinya beliau ini mungkin salah satunya juga nih. Tapi nanti kita bacakan pertanyaannya. Untuk rekan-rekan tetap bersama kami, kami kembali setelah yang berikut ini.
4: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
6: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
5: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton, padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
6: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang, padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
5: Ya ampun, jadi emang bener ya, kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
6: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
7: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih berkat untuk Anda tetap setia bersama kami yang mendengarkan melalui stasiun relay juga di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan untuk Anda pendengar, kita lanjutkan ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. lebih ke tadi ke pertanyaan dari line WA 0811-607-7885-0. Ada dari Mas Tio yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara anggota di lapangan menjaga tertib lalu lintas komunikasi di udara agar informasi darurat tidak tumpang tindih? Boleh kita ke Pak Ketua dulu lah. Silakan Pak Ketua, ini harusnya gimana nih?
3: Oke, terima kasih Bung Sudirman.
0: Tio, Bang Tio yang nanya.
3: Sebenarnya kalau untuk dukom di jalanan ya, di jalanan itu harus memerlukan ya beberapa orang gitu kan, seperti dukom ya di persimpangan jalan, itu kan kan ada kegiatan-kegiatan nanti, walaupun kegiatan ya kegiatan besar, dalam keadaan ramai, orari siap ini kan, siap dukom gitu kan, membantu ketertiban lalu lintas gitu kan, supaya jangan istilahnya saling apa, saling ya nggak tumpang tindih nampaknya aja, jalan itu kan nggak saling ini, nggak terlalu harus tertib gitu kan. Nah, jadi anggota orari itu yang bisa juga mengatur seperti itu lalu lintas gitu kan. Karena kita yang bagian siaga itu di orari itu siap selalu kapan di ini ya, seperti kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang seperti kata Om Bung Sudirman itu, seperti di jalanan itu tuh harus ya beberapa orang gitu kan, harus menertibkan lalu lintas gitu kan, jangan ya, nanti terjadi ya istilahnya apa namanya itu, jangan tumpang tindih jalan itu kan, jadi lalu lintas itu tertib. Itu pada waktu keadaan ramai darurat gitu kan, ya, jadi kami sebagai anggota orari itu secara spontan itu tuh melaksanakan kegiatan itu. Jadi nggak kenapa nggak di secara apa spontan dengan hati ikhlas kita pada waktu darurat kami siap turun ke lapangan itu. Nah, itu ya sudah ada kode etiknya kami itu kan, pada waktu ya bencana, pada waktu kebakaran gitu. Kami sudah siap di frekuensi, sudah standby gitu. Nah, itu Bung Sudir.
0: Baik. Terima kasih. Ini Bang Hermanto. Yeah. Karena memang boleh dikatakan mereka ini spontannya dalam artian ini menjaga ketertiban juga ya. Tidak hanya mungkin orang taunya ya orari bukan hanya sekedarnya lewat udara saja. Tapi kalau seandainya nih boleh ditambahkan ini Bang Azhari mengenai orari sendiri, kalau seandainya yang seperti yang saya singgung, ya lebih ke di udaranya. Di udaranya ternyata oh ini kayak mana nih ngaturnya supaya tidak banyak yang berisik begitu. Kan ada panggilan-panggilan darurat seperti itu ya, boleh ditambahkan?
1: Baik untuk Bung Sudirman dan Pak Tio yang berada di
0: Magelang.
1: Saya akan coba sedikit meluruskan agar tidak tumpang tindih atau dubbing di udara. Anggota orari itu wajib mendengarkan frekuensi sebelum memancar. Jadi sebelum memancar dia harus mendengarkan dulu frekuensinya. Nah, atau memberikan jeda atau spasi antar pembicara serta tertib penggunaan tanda panggil yaitu call sign tadi.
0: Yeah.
1: Nah, dan aturan alur komunikasinya. Jadi untuk pencegahan dubbing tadi itu ada cara pencegahan tumpang tindih di udara, yaitu seperti kita monitor frekuensi. Nah, yang mana kita harus memonitor itu mendengarkan sesaat sebelum menekan tombol PTT. Kan di pesawat itu ada PTT itu. Jadi sebelum menekan kita lihat tuh. Nah, PTT itu apa? Nah, itu singkatan dari push to talk. Untuk memastikan frekuensi sedang kosong. Kemudian juga diberi jeda waktu. Nah, di sini kita memberikan spasi atau jeda singkat di antara dua pembicara tadi agar stasiun lain punya kesempatan masuk atau menanggapin. Kalau kita tidak diberi jeda waktu, dia bercerita terus ini kan, itu kan di udara kan ya, terjadi ini bang,
0: seperti berisik lah ya.
1: Jadi dia itu harus memberi jeda, baru kita tek. Oh berarti ada stasiun yang mau masuk.
0: Baik.
1: Misalnya Pak Tio Semarang nih, sama rekannya di Surabaya, saya dari Jambi nih mau masuk, udah masuk cerita itu karena tidak ada jeda tadi. Jadi kalau pas ketemu jedanya baru masuk, ada sih Pak Tio manggil, oh ya Mas Hari yang ada di Jambi silakan. Baru itulah yang terjadi di udara, kebisikan itu sering dubbing itu. Dan juga kita ada juga yang menggunakan kata ganti seperti ucapan kata over atau ganti silakan. Silakan Bung Ari yang dari Jambi masuk. Nah, jadi pada setiap akhir pancaran agar lawan bicara tahu giliran kita yang bicara tiba nih. Nah, di situ. Jadi kita supaya jangan terjadi di udara itu kekacauan yang selalu sibuk dengan ini. Dan juga ada juga kita jangan memotong atau break gitu. Dilarang memotong pembicaraan orang lain di udara itu kecuali dalam situasi darurat. Nah, kalau terjadi bencana atau apa-apa kita harus break. Itu sudah break. Frekuensi pasti dikosongkan.
0: Baik.
1: Karena di orari kalau sudah kata break itu berarti ada bencana.
0: Bencana.
1: Itu tidak, misalnya Bung Sudirman masih bicara juga, itu berarti tidak punya etika. Makanya kalau di etik orang itu ada.
0: Baik.
1: Nah, di situ Bung Sudirman. Kemudian kita harus matuhin band plan, yang mana gunakan alokasi frekuensi sesuai izin tingkat kecakapan dan keperuntukannya tadi. Nah, itu kita punya band-band. Model Delta itu masih tingkatannya di bawah. Itu tidak bisa ke atas.
0: Baik.
1: Charlie mungkin bisa di ini. Kalau yang Yankee Bravo mungkin dia bisa mengudara mendunia atau apa. Itu. Jadi kita punya tingkatan-tingkatan bandnya itu. Nah, kita juga dalam bicara itu harus ringkas dan jelas. Kita sampaikan berita dengan padat dan tidak bertele-tele agar pengguna udara lebih efisien. Nah, saya rasa itulah yang Pak Tio yang saya bisa carikan untuk cara pencegahan tumpang tindih di udara. Terima kasih
0: Bang Azhar. Ini menariknya juga, kalau saya jadi berpikir kan yang kata kalau Bang Hermanto ini kan kalau di lapangan nih masalah kemacetan, terus kalau dari Bang Azhar sendiri lebih ke udaranya. Nah, tapi kalau seandainya nih yang kemarin sempat yang saya singgung tadi ya, ada kejadian kebakaran di Muara Jambi ini, Bang Rafael boleh nggak nih cerita mereka yang memang melaporkan kejadian ini, ada nggak yang tadi sering yang terjadi nih di udara. Ini suaranya terlalu berisik apa segala macam. Tiba-tiba ini ada informasi ada kebakaran. Nah itu gimana kemarin, sempat gak ada yang seperti itu juga? Atau memang laporan ini memang dari WhatsApp atau apa? Atau memang melalui orari sendiri?
2: Terima kasih. Informasinya tadi berhubungan juga pertanyaannya dengan Pak Ketua dan Pak Sekretaris tadi. Bahwa biasanya ketika terjadi suatu bencana, sebagaimana pertanyaan Bang Tio dari Magelang tadi, supaya lalu lintas frekuensi di udara itu tidak tumpang tindih, biasanya itu ada dipandu oleh seorang operator ya, NCS ya. Dia biasanya minta mengumumkan, minta dikosongkan frekuensi, karena di orang itu kan ada frekuensi yang sudah ditentukan untuk orari. Kalau misalnya orari misalnya untuk yang di 2 meter band itu di 144.000 sampai 148.000 frekuensi rentang yang punya orari gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau yang di 40 meter band itu dari 7000 sampai dengan 7100, bahkan ada yang 7200 megahertz yang sudah yang ditentukan. Nah, untuk darurat, kalau darurat itu sudah ditentukan oleh orari pusat atau orari nasional itu di 7110 misalnya kan. Itu untuk kebencanaan nasional. Jadi untuk di 40 meter band di 7110 itu memang untuk darurat. Nah kalau untuk lokal itu di 2 meter bandnya di 145100 megahertz itu untuk darurat. Jadi ketika misalnya di Muara Jambi ada kebakaran nih, ataupun ada kebanjiran, biasanya net atau operator itu sebelum mendengar informasi mengatur lalu lintas, dia akan menyampaikan kepada di radio di gelombang tersebut di 145100 bahwa mohon frekuensi ini dikosongkan karena ada darurat gitu kan, darurat bencana kebakaran atau banjir, disampaikan dulu mohon dikosongkan. Nah disitulah diperlukannya pemerintah mengatur adanya orari supaya pengguna radio itu memiliki kode etik gitu kan, sebagaimana kata Om Azhari tadi bilang, tidak boleh memotong pembicaraan, sudah itu bernyanyi di situ, memutar musik, karena untuk memutar musik sudah ada RRI itu kan, enggak boleh lagi gitu, orang
0: bisa aja ini Bang Rommel.
2: Pemerintah sudah ngatur gitu kan.
0: Betul betul betul.
2: Enggak boleh. Penduduk antar individu masa muter-muter lagu karena nanti
0: baik.
2: Gimana nanti radio yang lain gitu kan. Dimuter lagu karena sudah diatur penggunaan frekuensi oleh pemerintah. Nah, baik. Biasanya itu dia seorang net operator atau pengurus biasanya bagian tim reaksi cepatnya akan mengumumkan di frekuensi di 145100 untuk daerah atau lokal, mohon frekuensi ini dikosongkan karena kita ada informasi ada darurat dari mungkin dari anggota orari yang di mana gitu kan, di Kumpeh apa di sungai penuh, bahwa ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, misalnya ada jalan putus, banjir bandang kayak kemarin di Jangkat itu ada banjir bandang kan, sekian kendaraan hilang, ternak, itu kita mendengar informasi dari rekan-rekan itu lewat diantaranya lewat radio gitu kan, lewat frekuensi, dan disitulah seorang operator NCS itu misalnya dia menerima mempersilahkan supaya bergantian kan. Misalnya ada kebakaran ada di Muara Jambi, di situ ada beberapa orang atau petugas, dia mempersilakan petugas A call sign-nya Yengki Bravo ini menyampaikan informasi bahwa kebakaran sudah meluas, masih hidup, belum bisa dimatikan. Nah, kita mempersilakan beliau menyampaikan informasi, kemudian ketika sudah selesai digantian silakan saudara ini dipanggil, dia kan dipanggil ada call sign-nya kan, ada panggilan kan, ada kode panggilannya, silakan nomor call sign ini menyampaikan informasi, nah, selesai itu diganti lagi update terbaru kan. Jadi yang lain selama satu frekuensi satu gelombang itu mendengar gitu kan,
0: baik.
2: Jadi bisa update gitu kan, walaupun tidak ada internet gitu kan, walaupun gak ada internet kita tetap bisa mendengar komunikasi jarak jauh gitu kan. Apalagi yang di 40 meter band tadi yang 7110 itu kan nasional ya. Jadi seluruh Indonesia satu frekuensi itu bisa mendengar. Baik, bagaimana ya. Update berita terbaru di lokasi itu kan. Jembatan putus, memerlukan apa saja bantuan. Bahkan kemarin waktu di Aceh banjir bandang itu kan ada titik-titik lokasi itu kan putus, jembatannya banyak yang putus tuh.
0: Betul, betul.
2: Mereka muter katanya lewat lewat pesisir katanya sampai-sampai berhari. Alat komunikasi yang bisa dipakai itu diantaranya radio gitu kan, karena internet belum ada. Internet masih putus-putus gitu. Nah, kalau melalui radio ini kan selama masih ada udara, nah, kita masih bisa berbicara, mendengar gitu kan.
0: Baik-baik.
2: Bung Dirman.
0: Tapi kalau cerita panjangnya ini ya nggak habis-habis kayaknya ya, tentang Orari. Apalagi ini mereka ini memang boleh dikatakan siaga dukungan komunikasinya itu ya, mereka on the spot ya. Karena ada kejadian langsung ada laporan begitu. Nah, tapi sedikit menyinggung juga nih sebelum kita tutup untuk obrolan malam hari ini, Pak Ketua. Tadi disinggung ini kan ada yang frekuensinya apa nih yang lebih kilometernya berapa gimana? Kilowattnya apa segala macam. Nah, itu kan memang kalau untuk menggunakan alat ini sendiri ini ada jenis-jenisnya ya?
3: Ya, ada jenis.
0: Boleh sedikit cerita ini jenisnya yang paling bawah terus menengah kayak gitu ada enggak kira-kira nih?
3: Ya seperti kalau untuk band-nya itu kalau untuk 2 meter band itu biasa itu kan untuk kita ngobrol biasa. Kalau lebih high yang lebih tinggi lagi itu ada band 40, ada 20, ada 17, ada 80. Banyak kalau Orari ini frekuensinya. Kalau band di high band gitu kan. Kalau untuk itu SSB ada ada Ciwi, Morse gitu kan. Morse ada juga itu.
0: Baik, baik.
3: Jadi kalau yang lebih tinggi itu tuh yang bisa mempergunakan seperti ya tingkatan seperti 80 itu tuh 17, 20 itu tuh sudah yang keberapa yang bisa pakai seperti itu sudah high band gitu kan. Jadi banyak itu kalau untuk frekuensi Orari, kalau SSB di baik RTTY, RT8 gitu kan. Di Morse-nya jadi kalau makanya Orari itu memang masuknya susah. Pakai ujian. Pakai ujian gitu Om. Jadi memang ini. Kalau enggak ya kalau enggak ngerti ini kan masih ini susah kita masuk Orari ini.
0: Baik Pak Ketua nih, Bang Hermanto ini karena di ujung kebersamaan kita juga ini salah satunya juga saya pengen dengar ini closing statementnya mengenai harapannya adanya Orari terus juga kedepannya ini seperti apa kira-kira, boleh mewakili
3: khusus bagi saya ini, saya karena baru jadi ketua kan, baru berapa bulan ini, bulan
1: satu bulan
3: bulan tujuh kemarin ya, Om Ari ya, pemilihan ketua muslok gitu, musyawarah lokal gitu ya, Om apa, Om Sudirman, saya terpilih jadi ketua Orari lokal Kota Jambi dengan dukungan anggota-anggota sepenuhnya, secara aklamasi, ya, saya berharap Orari lokal Kota Jambi ini maju ke depan terus, nggak mundur-mundur lagi kan. Jadi atas dukungan pengurus yang saya pilih, mudah-mudahan pengurus yang saya pilih ini nggak salah gitu, mendukung dan support kinerja saya gitu. Apapun ke depannya nanti, walaupun terbentur dengan biaya, mungkin ya rekan-rekan anggota mungkin support, ada yang membantu donatur gitu kan, kita bisa minta di instansi pemerintah yang berhubungan dengan Orari gitu. Begitu Bung Sudirman.
0: Ya kira-kira ya. Boleh dikatakan ini lebih ke ini ya, apa namanya tuh kerjasama ataupun mitra begitu
3: mitra,
0: ya.
3: Mitra ya.
0: Nah ada ditambahin juga nggak kira-kira Bang Azhari? Karena di ujung persamaan kita nih.
1: Iya.
9: Terima kasih, Bung Sudirman. Harapan ke depan untuk ORARI ya, atau Organisasi Amatir Radio Indonesia, kalau saya bertitik tolak ya, berfokus pada modernisasi teknologi.
0: Baik.
9: Kemudian regenerasi anggota, serta penguatan peran strategis dalam penanggulangan bencana nasional.
0: Yeah.
9: Nah, sesuai dengan semboyan, bersatu, berkarya, mendunia.
0: Wah,
9: nah, itu harapan terus berevolusi agar tetap relevan di era digital.
0: Betul. Nah,
9: saya demikian.
0: Iya, terima kasih. Tapi lebih kurang kayak RRI ya, selalu harus maju, jangan mundur, kata Pak Ketua. Tapi sedikit ini, Bang Rovel, boleh ditambahkan ini harapannya ke depan?
2: Ya, harapannya ke depan, ORARI ini kan sebagai organisasi bisa memberikan kontribusi untuk melayani masyarakat.
0: Baik, baik.
2: Khususnya selain dia hobi, anggotanya bisa apa namanya, pengabdian masyarakat, memberikan bantuan, dukungan komunikasi, apakah kalau di Jambi itu mungkin bencana banjir.
0: Betul.
2: Kalau misalnya ada kan bencana banjir, kebakaran rumah ya, kalau kebakaran hutan nggak ada di kota Jambi. Atau ada puting beliung, atau ada event-event baik mudik ataupun Natal dan Tahun Baru, kita bisa berpartisipasi.
0: Betul.
2: Membantu masyarakat, memberikan informasi, dukungan komunikasi. Jadi harapannya supaya ORARI anggotanya senantiasa bersatu, terus berkarya, dan lagi slogannya itu karena dia komunitas radio dunia juga, bagian dari dunia, kita mendunia.
0: Gitu.
2: Bersama dengan masyarakat dan rakyat itu tentunya. Gitu, Bung Herman.
0: Terima kasih untuk waktunya nih, Pak Ketua, Bang Hermanto, terus ada juga Bang Azari dan Bang Rovel, untuk waktunya sharing di malam hari ini di Pro 1 Jambi. Harapannya ini bisa kita kolaborasi lagi nanti ya. Kira informasi-informasi apa begitu yang update. Untuk Anda pendengar juga, terima kasih yang sudah tetap bersama kami. Nanti juga ada informasi dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Terima kasih yang tadi sudah bergabung di line WA. Kita tutup dulu untuk obrolan komunitas malam hari ini. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Dian, makan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Untuk malam hari ini Ruang Rindu hadir untuk Anda yang mau bergabung lewat telepon 0811-6707-8850 menjelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat yang mau bergabung. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia bersama kami mendengarkan melalui streaming atau Anda yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz, terima kasih. Yang mendengarkan melalui stasiun relay juga agak ini telepon kita agak seperti gangguan. Coba ditelepon kembali yang tadi coba. Gak tahu nih kenapa tiba-tiba aja nih HP-nya kenapa nih ya. Coba lagi di 08 11 6707 8850.

0: Line telepon yang mau bergabung ke Roke malam hari ini, Pop Indonesia, silakan 08 11 07 07 88 50. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kenapa ya dari tadi, kenapa ya kira-kira?
1: Kenapa? Mungkin dia lelah.
0: Nyanyi, ya Allah.
1: Kan tunggu dulu.
0: Kenapa tunggu dulu?
1: Aku ini lagi.
0: Apa? Lagi apa?
1: Nyampe mana tadi ya? Ya ampun.
0: Nyampe mana? Emang jalan-jalan?
1: Bukan, aku nih lagi ngisi link penilaian lo. Tadi nyampe mana?
0: Oh no.
1: Kan sok sibuk.
0: Enak lah yang sibuk.
1: Sibuk memang hari ini.
0: Iya.
1: Habis pulang tahu.
0: Alhamdulillah, banyak tuh duitnya tuh. Mantap.
1: Justru banyak keluar duit hari ini. Banyak sekali keluar duit.
0: Iya, dapatnya ya, nanti tempat, lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Mengapa?
1: Ada kabar tak enak sih sebenarnya.
0: Oh, kabar burung.
1: Dibilang enak. Burung siapa?
0: Wow.
1: Dalam cangkar sendirian.
0: Wow.
1: Dak Marleni kemarin habis ditumbur entah heli entah monyet. Jadi kemarin malam habis operasi.
0: Astagfirullah.
1: Aku baru dari sono, hidungnya dalamnya dioperasi gitu.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Ya ampun, iya. Tapi sedikit terhibur lah nengok postinganmu tuh. Nyanyi-nyanyi.
0: Apa?
1: Masih perawan atau
0: cantik. Astagfirullahaladzim. Ngucap eling. Ya Allah.
1: Kau masih gadis atau junda janda?
0: Aduh.
1: Tadi lo, yo
0: ya,
1: kan?
0: Wes.
1: Jadi
0: mau nyanyi nggak nih?
1: Iya.
0: Alhamdulillah jadilah di sawer.
1: Happy lah yo.
0: Iya.
1: Tentang rasa deh coba, tapi aku
0: tentang
1: belum
0: rasa. Saya kasih nanti kode-kodenya.
1: Oh ya.
0: Dapatkah
1: belum ini sih.
0: Selamat kita bersama.
1: Ayo, Pak Ramlan masuk, siapin lagu dan speaker.
0: Oh, menongono.
1: Iya, pecah kok di speaker.
0: Iya.
1: Wis ya.
0: Ini kayaknya enggak asli ya.
1: Iya. Baru nak ngomong, itu kayaknya yang asli lah.
0: Ngono.
1: Maksudnya itu yang bukan karaoke maksudnya tuh.
0: Iya.

0: semangat Mbak, semangat, semangat, semangat. Semangat banget kayaknya ya. Ya Allah, dapatkah? Ya.
1: Dapat saweran kan, dapat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa aja.
1: Hari ini dapat MBG.
0: MBG Mas Bahlil ganteng.
1: Paling ganteng.
0: Aduh. Bisa aja.
1: Enggak sadar beneran. Tidak sadar ya, perjalanan dari Tangkis sampailah ke Budak. Kok tumbennya malam ini kok macet? Tidak tahu ternyata malam minggu ya.
0: Malam ini, malam minggu. Tapi lomba yang
1: terakhir.
0: Tidak, Mbak, lomba yang tidak memandang usia ya. Yang kemarin gimana coba, lomba apa?
1: Yang jelas yang tidak memandang usia ya
0: kerupuk.
1: Itu memandang usia loh, yang tidak punya gigi kayak mana nak unyah.
0: Astagfirullah, ya juga ya.
1: No, yang jelas tidak memandang usia tuh ini lomba joget balon pertama, kedua
0: bisa,
1: yang
0: semuanya.
1: Estafet itu tepung kan, nah itu tidak mengeluarkan tenaga, cuma oper. Nah.
0: Oh, no toh.
1: Tapi kalau estafet kata-kata itu biasanya dikatakan bisa dikurangi, bisa ditambah. Itu
0: asalnya jangan dikata-katain ya. Kasihan.
1: Yang kecil. Hibah itu ya.
0: Bisa aja. Salam boleh.
1: Ya, wis.
0: Salam.
1: Sudahlah Pak Ramlan, masuk Pak Ramlan.
0: Iya, ditunggu.
1: Iya.
0: Jangan tidak.
1: Ya kapan ke studio? Janganlah, cuman PHP doang.
0: Enggak
1: usah nak bawa apa-apa.
0: Cuma
1: ini, Be.
0: Teko kowe.
1: Roti bakar, Be, enggak apa-apa.
0: Roti dibakar lu, hati-hati lu. Sadis iku.
1: Yang penting hati tetap adem, jangan terlalu terbakar ya.
0: Panas baru. Ya.
1: Tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata tadi ngintip saya nyanyi itu. Ya udahlah, enggak apa-apa. Aku tak apa-apa. Selamat malam, Mama.
2: Malam, Bang.
0: Iya, apa kabar, Mama?
2: Elok lah, Bang.
0: Alhamdulillah. Mama nih, ada ngantuk, dak?
2: Kalau ayahnya ini belum, Bang.
0: Belum lah, dak. Jadi udah siap nak nyanyi? Agak tahu.
2: Kalau bisa
0: apa?
2: Abang nyanyi.
0: No, alamak Gayu lu selamat
2: Bang.
0: Saya tuh kadang bisa kadang enggak nyanyi itu. Itulah tuh.
2: Ya penting enggak.
0: Hai, lagu apa lah pula minta nyanyi ya. Mama nih. Membingungkan.
2: Lagu
0: membingungkan. Apa?
2: Coba lah, Bang. Hati yang luka,
0: apa
2: lah, Bang?
0: Hati yang luka. Aduh, kayak mana nadanya tuh? Yang gimana tuh, Mbak? Anu, Mama?
2: Aku nyanyi maksud
0: Bukan, yang gimana? Coba nyanyikan dulu dikit.
2: Berulang kali.
0: Kowe konona.
2: Kayak kowe lah bang.
0: Tapi Mama, lomba yang tidak memandang usia yang kemarin nih, pas 17-an. Apalah kira-kira?
2: Lomba.
0: Ayo.
2: Apa lagi kowe lah bang?
0: Apa? Ayo. Apa? Mama lupa. Ya udah, Mama bingung. Mama bingung. Mama bingung. Bingung Mama.
2: Bingung nih bang.
0: Ya itulah, sudahlah, tak apa-apa
2: lah. Tak gitu lah bang.
0: Yo lah, salam lah Mai.
2: Ya salam yang udah masuk ini malam, baik menyesal lah. Bang Juli ya, saya macam-macam ya.
0: Serius saya dah hafal lagu apa namanya tadi? Lati yang luka tadi serius, mas. Saya nyanyi asal-asal, baik Mai. Yo.
2: Ya aku nyanyi masuk bang.
0: Ya. Salamnya. Salam apa nyanyi dulu?
2: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Nyanyi kita.
2: Nyanyi kita. Tapi bantu juga.
0: Siap, Mama.

0: 天子的。
1: Astagfirullah, mama ya Allah. Lukonia nampak jati mama aku. Salam lah, ma.
0: Tak kurang anu, bang.
1: Hah?
0: Kurang menguasai
1: lah. Kurang-kurang tak popo lah.
0: Ya. Kalau dangdut, gas, bang.
1: Gas, nian. Kapan gas, tu, ma? Nian. Jangan, tidak.
0: Kapan lah, kira-kira.
1: Kapan lah, dia. Salam lah, ma.
0: Iya, salam. Bang, malam, be. Itu kan, kalau pulang, hati-hati.
1: Siap.
0: Ya, bang, dulu ya. Malam, be.
1: Iya.
0: Kemudian bisa masuk. Iya, bang, agak ada, bang.
1: Siap, ma.
0: Iya lah, makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam Mama Tia. Ya Allah Mama, lagu sedih dengan Mama nyanyi tambah sedih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Bre. Mas Jul. Mas Jul tak tu.
2: Bang Dir, apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang Juli, gimana kabar Bang Juli?
2: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Ya.
1: Bang Juli, masih Bang Juli. Iya.
2: Orang walaupun cuaca panas luar biasa.
1: Bang Juli, Bang Juli. Memang tampan orangnya.
2: Masa sih?
1: Kan lagunya ngono loh, Bang.
2: Bang Dirman, Bang Dirman.
1: Bang Toyib itu.
2: Apakah pulang?
1: Ada kebu anakmu. Ada-ada aja ya kan. Radui,
2: pocong,
1: ono, Mas Bro.
2: Ya, Mas Bang Dirman.
1: Jadi kalau menurut Mas Bro itu mengenai lomba yang tidak memandang usia bagi Mas Bro apa?
2: Lomba yang tidak memandang usia?
1: Iya, yang kemarin 17-an itu.
2: Kayaknya rata-rata ya kalau itu anak-anak ya, kalau orang tua itu kan kalau orang tua gitu kan. Kalau makan kerupuk kayaknya bisa juga lah yang tapi katanya kalau yang punya dadu gigi kan di umur-umurnya lah hancur itu. Ya dadu gigi kan. Kerupuk tapi kalau kerupuk kan lebih keras kali kalau kerupuk yang kempelang gitu ya tebal itu ayo. Kayak tak bisa lah duri kayak gitu. Di pakai martil itu kan. Keras. Mungkin pecahin balon ya, pecahin balon.
1: Oh, iya.
2: Ah, pecahin balon dia. Dudukin balon gak? Pecahin balon dia, diduduk gitu kan. Ya semuanya bisa lah tuh.
1: Siap.
2: Pajak pinang kayaknya ada juga lah. Semua usia bisa lah.
1: Tapi kasihan lah umur 5 tahun. Mau manjat apa coba?
2: Oh, orang tingginya cuma 2 meter, cuma 1 meter.
1: 1 meter.
2: Ini ada loh Mas Abang Dirman. Benar kan ini? Umur aduh, 3 tahun nih, iya.
1: Kok enggak ngajak saya kan masih muda.
2: Masih muda, masih kecil. 3 tahun orang tuh kayak gini, Abang Dirman, kayak mohon pisang.
1: Bisa-bisa.
2: Nah, jajan-jajanan ya. Gitu nanti kasih jajan-jajanan tadi umur 3 tahun tuh loncat-loncat gitu nah.
1: Loncat-loncat dia
2: tapi
1: ya.
2: Tapi loncat-loncat gitu. Iya, loncat-loncat
1: gitu. Oh, no. Iya.
2: Nah, kayak gitu, bukan dipanjat, bukan.
1: Iya. Itu namanya loncat pinang, ya.
2: Loncat pinang, ya. Iya juga, ya, loncat pinang, gitu, ya.
1: Emang,
2: hiburan, namanya hiburan, kan. Hiburan-hiburan, itu kan ramein, kan. Tapi anak-anak itu kan seneng, gitu, kan.
1: Malam ini mau nyanyi yang mana, nih, Bang Bro?
2: Kau masih kekasih, tuh.
1: Kau... Masih
2: kekasih. Orang rame nih sini Abu Bang Dirman dekat rumah ini.
1: Nopo?
2: Karaoke ya.
1: Oh, ndak ikutan.
2: Ndak lah dengan tuh acara aku 17 Agustus
1: besok.
2: Oh, maksud... acaranya besok malam lagi orang lagi ngumpul-ngumpul.
1: Oh, maksudnya rame. Lagi ini ya bahasanya itu lagi persiapan ngono.
2: Persiapan lah ya lagi kalau persiapkan sudah semuanya mungkin nah, ya sampai kok sambil mungkin apa nonton kado apa itu hadiah gitu kan
1: mantap
2: nah, tapi kerugian tuh ramen ya orang kerugian tapi sini dengeran nggak jauh sekitar 30-40 meteran ya sekitar itulah dari sini acaranya
1: keluarkanlah suara abang tuh kalau begitu
2: Ya nanti keluarin lah nih. Beda jauh depan dan belakang.
1: Oke, siap ya.
2: Oke, siap ya. Ya.
1: Jauh.
2: Yeah.

0: Oh, no rupanya. Ya. Bisa lah Bang
1: Ente.
0: kita ini. Jauh banget ya. Jauh.
1: Jauh dari mata. Dekat di HP.
0: Buh, bukan main. Salam
1: Ya,
0: boleh Bang Bro.
1: salah kan? Hah?
0: Salam boleh.
1: Salam teman teman ya, salam bertugas, lancar tugasnya, sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Tadi ada Mama Tia juga ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, mudah-mudahan hatinya ada luka lagi ya. Ya, selamat malam sama Tisran ya. Untuk Bang Ramlan juga ada Bang Abdullah, untuk Bang Kadi, Bang Bukhari, oh, Mbak Ika tadi ya, Mbak Ajeng, Mbak Vero juga gabung Mbak Vero. Mbak Sinta ya, selamat malam, selamat istirahat. Untuk siapa lagi ya? Oh, Bang JJ ya, Bang JJ juga selamat malam, Bang JJ, Ibu Aisyah di sana ya, Putra Banten. Untuk antu semuanya, apa Bang Dirman?
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Dirman.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Juli. Terima kasih. Kita break dulu, mereka yang mau bergabung nanti ya. Sabar ya.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
2: Sebaiknya kamu tahu.

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya, kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam. Halo.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Iya, Abang Ramlan.
1: Apa kabar, Dirman?
0: Alhamdulillah, Abang Ramlan, gimana kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah, sehat ini.
0: Abang Ramlan, apa Bang? Bang?
1: Iya.
0: Enggak malam mingguan?
1: Malam mingguan di rumah, nanti juga ada acara tempat
0: mantap. Iya malam.
1: Mau pergi, mau siap.
0: Malam minggu yang sangat menyenangkan bagi Bang Ramlan.
1: Yang penting ini di Karaoke baru nampil di
0: lagi nanti. Tapi kemarin lomba 17 itu yang tidak memandang usia bagi Abang yang mana tuh?
1: Kalau saya yang memandang usia itu apa ya, seperti makan kerupuk itu dari memandang usia juga.
0: Memandang usia.
1: Ya itu kan orang yang ada gigi bisa makan kerupuk ya. Seperti joget balon juga, juga mencari duit dalam tepung juga. Nah, itu dalam memandang usia lah.
0: Iya. Mau nyanyi yang mana nih?
1: Kebetulan mau nyanyi lagu malam ini, Si Jantung Hati.
0: Si Jantung Hati meneh.
1: Meneh, biar semangat itu.
0: Si Jantung Hati, ampun. Yang punya jantung, yang punya hati, tolong dijaga.
1: Yo, yang punya, jangan hatinya diambil yang itu ya.
0: Iya, bisa, bisa. Aturlah Bang, Abang kayaknya paham betul nih kayaknya.
1: Iya, gitu.
0: Iya, siap ya.
1: Oke.

0: Hati, oi. Iya. Salam lah, boleh.
1: Salam buat Dirman, selamat malam. Enak moga bersalu juga ya. Buatnya Bang Juli yang bersalu ya. Buat dia juga Mama Kia juga. Buatnya tadi, Maika ya, sekarang nanti. Ya, kita kan bukan gak mau. Kita kan bukan kesempatannya belum ada ya, Mas Dirman ya. Nah, kesempatan belum ada itu. Mungkin, ya, tak apalah ada lagi juga, tak? Ya, buat Bang Simon juga. Yang lagi sekolah ya. Yeah. Buat Mbak Iba Isha juga, buat Mbak Anita Karpinata juga, Bang Gede Kies juga ya. Buat Mbak Anita juga, selamat malam ya. Buat Mbak Pero juga, banyak ajeng juga. Buat Mbak Sinta Palima juga, buat Mbak Anita Karpinata, Mbak Tika juga, selamat malam ya. Banyak-banyak lagi gitu ya. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ramlan, seputaran Tunas Mudo. Di belakang Bang Ramlan yang mau bergabung, boleh yang tadi yang sempat terputus ya kan. Selamat malam.
2: Selamat malam juga Bang Iman.
0: Bagaimana kabarnya Nenek Yasmin?
2: Kabar baik, di rumah aja malam minggu.
0: Keliling kemana? Maksudnya tuh keliling dekat pintu kamar.
2: Iya, ke depan, ke dapur, ke kamar mandi.
0: Bisa aja si nenek.
2: Iyalah, ke kamar mandi ngapain? Iya. Gitu.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini keroke ya Bang Liman?
0: Iya dong, kita keroke. Memang nenek mau keroke mana nih?
2: Nah, coba ya lagu Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu ya Raiso, kita pop Indonesia.
2: Oh, pop Indonesia.
0: Nenek.
2: Tak ingin sendiri aja lah.
0: Apa itu?
2: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri, jadi maunya berdua toh.
2: Iyalah, harus tak berdua sama kakek di rumah. Tapi kakek pergi main batu domino.
0: Oh, yang masih dalam rangka 17-an.
2: Iya, malam ini terakhir katanya orang main domino.
0: Iya. Siap ya, Nek ya?
2: Iya, coba ya, Koniman.
0: Boleh.

0: Balirik Bang Liman.
1: Ya wis ra apa-apa nenek, tapi kalau untuk lomba yang 17 kemarin yang semua umur menurut nenek yang mana nih?
0: Apanya?
1: Lomba 17 Agustus yang semua umur.
0: Yang krokenya?
1: Enggak, maksudnya lomba. Lomba.
0: Lomba yang di tempat nenek sini.
1: Iya, yang untuk semua umur yang mana?
0: Umur-umurnya yang inilah 50-an, 40-an, ibu-ibu kan.
1: Ibu-ibu ramai itu.
0: Itu juga.
1: Mm-mm.
0: Iya.
1: Heboh.
0: Ibu-ibu kemarin tuh lomba
1: apa
0: masak kue dari singkong.
1: Mantap itu.
0: Masak kue-kue, dia ada jurinya dari luar.
1: Jadi pengen nyicipin. Aduh.
0: Iya, kue dari singkong.

0: Simon toh. Aduh, Bang Simon, Bang Simon. Ya Allah.
1: Tadi itu Mbak siapa?
0: Itu Nenek Yasmin.
1: Gimana, dari mana?
0: Dari Tanjung Pinang.
1: Jauh banget ya.
0: Iya, makanya itu.
1: Oke lah, kita lagu apa?
0: Apa?
1: Lagu lagi kita. Apa? Cinta Permata, Mas Dirman.
0: Cinta?
1: Cinta Permata.
0: Dari siapa tuh? Cinta dan Permata.
1: Iya, Cinta dan Permata. Iringannya yang Saluhut ya.
0: Yang apa?
1: Saluhut, di bawah itu kan ada tulisan
0: kecil. Saluhut. Boleh, boleh. Oke, siap ya.
1: Oke.

0: Mantap Bang Simon ini memang ya. Salam.
1: Aku mau tabur lagi nanti Bang Simon.
0: Oke, kalau sepi tak gaskan ya.
1: Iya, nanti tak tabur lagi aku ya. Aku nunggu pagi kita sudah masuk belum nih. Tarita.
0: Belum.
1: Pak Jupita juga di Mersam. Ayo gabung. Bang, dilakukan ini dengan Bang Dirman ini mantap.
0: Iya, tapi Bang Simon, kalau kemarin lomba itu yang menurut Bang Simon yang semua umur itu lomba apa?
1: Di mana?
0: Iya, lomba 17-an Agustus itu.
1: Di Gibel.
0: Bukan, Bang. Lomba 17 Agustus yang menurut Abang semua umur itu lomba apa?
1: Aku enggak ada.
0: Enggak tahu toh.
1: Aku di kemarin.
0: Oh, iya siap.
1: Ya, ada lomba juga, lomba nyanyi juga.
0: Siap.
1: Ada dapat juara 2 hiburan.
0: Mantap.
1: Salam bikin Mas Irman ya.
0: Boleh untuk siapa nih?
1: Selamat Mas Irman. Selamat malam teman. Semoga beri kesehatan selalu. Pulangnya nanti. Semoga diberi keselamatan di jalan ya.
0: Insyaallah.
1: Oh, Bang Jijiknya Bang Buhori. Ayo Mbak Anita. Mbak Jupita di Mersam. Ayo gabung. Untuk Bang Ramlan tadi. Mantap, Bang Ramlan. Ayo tabur lagi Bang Ramlan. Bang KDCS. Abdullah juga selamat malam. Nah, untuk Mbak Katia juga ya. Untuk Mbak Peno. Untuk Mbak Juli. Mbak siapa lagi itulah yang dijambil. Mbak Peru siapa lagi. Pokoknya untuk semua-semuanya lah salamnya dari Bang Simonnya. Semoga selalu semuanya murah rezekinya. Untuk Bang Dirman terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simon seputaran bulian. Kita break kembali ya yang mau bergabung nanti. Masih ada waktunya.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
3: Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
4: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
3: Lah, emang penting ya?
4: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
3: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
4: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
5: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi yang tadi belum sempat berkebun, boleh, masih ada waktu untuk Anda yang mau karaoke di malam hari ini 0811-6707-8850. Untuk Anda yang mungkin ada kegiatan outdoor alias di luar, tetap hati-hati juga, karena memang lumayan padat kadang ya kalau di Sabtu malam Minggu. Atau mungkin bisa jadi banyak kegiatan, terus baliknya malam tuh harus juga tetap waspada. Kalau saran saya, menggunakan masker.

Bagi Anda yang mau bergabung pendengar karaoke malam hari ini, ditunggu lah telepon 0811-0707-8850. Tadi saya disuruh nyanyi tapi saya kurang apa lagunya ya. Lagu apa kira-kira? Jadi bingung. Ntar nyuruh lagi nih Bang Simon yang nyanyi. Aduh. Gimana? Soalnya banyak sekali tahu lagu pop tapi enggak tahu cara nyanyinya. Itu gimana nih ceritanya tuh ya kan? Karena memang kurang apal aja nadanya. Kayak ntar nyanyinya jadi kayak dangdut ya kan. Aduh. Kira-kira apalah nih ya, mau lagu apa ya kira-kira. Yang mau bergabung masih ditunggu dalam telepon 0811-670-7888-50.

Seperti yang dikatakan Bang Simon, nanti kalau seandainya sepi boleh gabung dua kali, boleh aja lah ya, karena belum ada yang mau gabung nih di line telepon 0811-6707-8850. Dan untuk ada pendengar, kami hadirkan juga informasi update mengenai PLNI buka pengangkutan gratis bantuan gempa Flores melalui jalur laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLNI Cabang Kupang membuka pengangkutan bantuan gratis untuk korban pasca gempa Flores Nusa Tenggara Timur atau NTT. Program tersebut memungkinkan perusahaan, komunitas, relawan maupun pemerintah mengirim bantuan kemanusiaan melalui transportasi laut. Kepala Cabang PT PLNI Persero Cabang Kupang mengatakan program tersebut bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Menurutnya pengangkutan gratis dilakukan secara nasional menggunakan kapal PLNI melalui kolaborasi berbagai pihak terkait. Sebelumnya mendengar PLNI telah mengangkut sekitar 12 ton bantuan menggunakan kapal motor atau KM Tidar dari Kupang menuju Pelabuhan Maumere. Pengiriman tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama Injarni dan PT Pelindo dengan jenis bantuan berupa sembako. Selanjutnya, KM AU dijadwalkan membawa bantuan hasil kolaborasi PLNI dan PT Pos Indonesia menuju Pelabuhan ND. Pengiriman tersebut direncanakan berlangsung pada 28 Agustus 2026 mendatang untuk menjangkau wilayah terdampak lainnya. General Manager tersebut mengatakan muatan bantuan sebanyak 12 ton tersebut belum mencapai kapasitas maksimal kapal PLNI.

0: aku berlebih.
1: Emang gak bisa saya lagu ini beneran. Gak tahu saya nadanya. Jadi pengen ketawa. Yang nyanyi sih, yang nyuruh nyanyi siapa? Lainlah, ya Allah. Ada katamu cinta, emang gak nyambung memang ya. Mending yang ini aja nih. Kalau ini agak mendingan ya kan.

0: tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
1: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua dia kayak gitu.
0: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri, karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh, susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cerita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotip anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Mak-mak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sudah itu enggak. Gitu kan. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka nggak kuat, sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 iya. Tambah 53, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, iya. Ada agama Kristen, iya. Termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena iya. Tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, harusnya kita harus melapor, karena ini anak, usia anak itu kan 0-18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran resiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Ramat yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

0: Masih ditunggu untuk Anda yang mau bergabung berangkat di line telepon 0811-6707-8850 yang mau karaoke di malam hari ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu yang mau bergabung, masih kami hadirkan informasi update lainnya kali ini tentang pemerintah tambah 1.500 personel TNI atasi karhutla di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait penanganan karhutla. Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya mengatakan pemerintah akan menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Penambahan personel merupakan bagian dari penguatan operasi darat. Seskap tadi menjelaskan personel TNI akan memaksimalkan pemadaman di titik-titik api dengan tim gabungan lainnya. Ia mengatakan sektor udara juga akan memperkuat penanganan karhutla dengan penambahan 6 helikopter besar waterbombing. Seskap tadi mengatakan pemerintah akan memperbanyak pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Penanganan secara khusus juga diarahkan pada kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik kebakaran berbeda karena tidak titik panas dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Seskap tadi menjelaskan Presiden Prabowo menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi. Koordinasi dengan fokus utama pada penanganan langsung di titik-titik kebakaran. Sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kunjungan kerja ke Kalimantan. Nah, dan beliau datang langsung ingin melihat keadaan setempat dengan nyata. Semoga nanti bisa teratasi harapannya untuk kebakaran yang ada di Kalimantan, yang sempat juga saya lihat dari gambaran satelitnya bahwa memang banyak sekali titik api di sana. Semoga bisa teratasi dan bisa padam. Dan juga karena memang di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang memang tidak bisa terlalu lama menghirup asap. Karena itu bisa merusak paru-paru juga ini pendengar. Makanya saya tadi mengingatkan untuk Anda kalau bisa selalu menggunakan masker. Kami tetap menunggu Anda yang mau bergabung. Line telepon 0811-6707-8850.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Lurah. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan bentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain beludru, memberi kesan

acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri.

0: dan tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Ya, kita sekarang dikenal oleh budaya itu sangat kental begitu, sudah hati nurani kita telah dimasuki. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, dia kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara kita, tata bicara kita. Ya, kehidupan dia, lingkungan tadi, cara makannya. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Cinta ini yang dapat diinginkan. Supaya anak-anak menurut jambilah sesuatu untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar, dilestarikan, dan jangan malu memakai tomat batik. Jadi bilang waktu itu adalah alarm sebuah dan udah salah, ya kan? Karena adanya batik, kita mau tahu budaya yang orang keluarnya batik jambu, berarti bukan jambu yang ada, bukan dari Solo yang ada, rupanya Jambi itu bakti. Contohnya ini, oh ini ada Solo Mangga, ada songket.
1: Budaya itu harus tetap
0: dikembangkan. Selain itu kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
1: Berarti anda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa minta income keluarga loh. Iya kan?

0: para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
1: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan sulam pemilang mati dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Baiklah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana saling berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Jambinya ada tradisi tadi. Jambinya corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu di sitar itu. Bila ibu jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam keseharian.

untuk mulai menyadari keberadaan kisah ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal Sulaman Emas Jambi dari pelosok negeri kita.

Pendengar, kita tutup dulu untuk Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Terima kasih yang tadi sudah bergabung di line telepon 0811670788850. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali untuk Ruang Rindu Karaoke. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi lainnya dan inspirasi juga untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, untuk Anda yang belum bisa tertidur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah jam berapa ini?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya kamu tahu.
5: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
4: Sebaiknya kamu tahu.

kami hadirkan informasi update lain. TNI siagakan puluhan ribu personel tangani karhutla di seluruh Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyiagakan 66 ribu lebih personel untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari total personel tersebut, sebanyak 16 ribu lebih personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Dan dari Kepala Bidang Penerangan Umum atau Kabid Penum Pusat Penerangan atau Puspen TNI Kolonel Laut P. Agung Septuadi dalam keterangan pers yang diterima RRI, ia mengatakan pengerahan pasukan dilakukan dengan mengutamakan kecepatan respons dan efektivitas penanganan. Langkah itu juga ditujukan untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Dalam penanganannya, TNI bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemadam kebakaran, dan Manggala Agni. Personil yang dikerahkan akan melakukan pemantauan dan patroli hingga pemadaman serta pendinginan di lokasi terdampak karhutla. Kesiapan tersebut juga didukung sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempercepat penanganan karhutla. TNI menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terpadu dengan mengedepankan sinergi antar lembaga. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mencegah dampak karhutla terhadap lingkungan.

0: usaha cita-cita food ini kami mulai dari tahun 2017. Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya saya usaha budidayanya.
1: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah. Sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita. Baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita Tita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan Ketua UMKM Muaro Jambi. Usaha Cita Tita Food ini dimulai tahun 2017.
0: Jadi 2017 saya mulai bersama keluarga usaha olahan makanan dari ikan ini. Jadi 12 Juli 2017. Ya semula yaitu karena saya punya usaha budidaya. Karena waktu itu zaman tahun 2015 itu ikan murah, kemudian ikan besar itu tidak laku dijual di pasar, harganya juga murah, yang pembelinya juga payah, susah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin inilah keberkahan bagi usaha saya bersama keluarga. Saya mendapat ilmu dari Google, itu ilmu cara mengolah atau membuat abon, itu pertama kali. Nah, begitu. Namun alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya kalau modal dulu kami gunakan waktu awalnya ya 5 juta. 5 juta itulah, 5 juta untuk pembelian bibit, pembelian pakan waktu itu. Kemudian ya itu kami besar-besarin. Itu modal waktu budidaya tahun 2015. Namun setelah itu ikan besar, kalau untuk pengolahan dengan ikan yang ada itu untuk bumbu-bumbu ya Pak. Kami kita menghabiskan uang 500 ribu untuk biaya tambahan modal-modal bumbu. Karena ikan kami tidak beli kan, jadi ada ikan budidaya sendiri. Jadi itulah yang membuat kami bisa tetap berjalan. Lantaran kalau kami menggunakan ikannya, bahan bakunya kami beli, tentu uang tidak cukup, uang 500 ribu itu untuk kami gunakan untuk apa. Karena waktu itu beberapa kali, sampai 3 kali kami pertama, sampel pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang ketiga itu baru kami beranikan untuk belajar, untuk mempromosikan waktu itu. Jadi sampai kali 3.
1: Usaha UMKM Pak Suprawoto ini menghasilkan berbagai macam olahan dari ikan lili. Salah satunya abon kulili. Untuk produksi abon sendiri dibutuhkan waktu 1 hari dan ikan yang dibutuhkan 50 sampai dengan 80 kg untuk 1 hari. Omset yang dihasilkan dari penjualan olahan ikan lili ini sebelum masa pandemi bisa mencapai 6 juta per bulan.
0: Kalau dalam 1 hari, karena kita produksinya ya kan, kalau misalkan waktu mau produksi abon, jadi kita pertama kan buat abon itu, jadi dari abon itu 1 hari selesai. Kalau produksi biasanya kita maksimal sampai 50 sampai 80 kilo itu 1 hari kita produksi. Jadi kalau produksi jam 8 itu nanti jam 8 malam juga udah selesai, alhamdulillah. Itu kemudian itu 1 hari cuma sampai 1 macam untuk abon. Kemudian yang kulit, kan ada kulitnya itu, kemudian kan nanti ada telurnya, itu kita itu besoknya lagi. Jadi kita pertama kalau sudah itu kita apanya telur dulu. Telur karena takut telur itu kalau kelamaan yang jadi busuk. Jadi tidak bisa digunakan telurnya. Jadi kita telurnya dulu. Kita sudah abon kan, kemudian telurnya kita bersihkan semua, kita simpan ke kulkas. Juga kulit-kulit itu kita bersihkan, kita simpan ke kulkas. Jadi berguyur, kita abon, kemudian besoknya kita olah telurnya. Telurnya satu hari. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita olah kulitnya lagi yang kita jadikan crispy. Begitu. Kemudian kalau karena dulu pernah kita tulangnya kita olah karena belum maksimal, jadi kami belum bisa melanjutkan tutup tulangnya. Jadi sekarang kita cuma mengolah daging, jadikan abon, kemudian juga ada lagi daging dijadikan bolele. Itu jadi berguyur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kemudian baru bulele. Bulele itu ya daging dari daging murni. Dari bule, daging murni yang bulat-bulat itu seperti getas, jadinya kerupuk bulele.
1: Produk Cita Tita Food ini sudah dipasarkan di supermarket-supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto, selaku Ketua UMKM Muara Jambi, mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
0: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja Kabupaten Muara Jambi, meminta untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah Pak, alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka satu gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi bekerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, istilahnya yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut.
2: Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan di yang di Kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita dua gedung yang dibangun. Yang pertama yang tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, satu di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari, pemerintah sudah

0: gerai-gerainya, sehingga memang UMKM kita kembali bangkit, UMKM kita kembali jaya di negeri sendiri.
1: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi lain. Kemenbud dukung String of Ecuador kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa. Tantowi Yahya bersama Tomsel Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Ecuador. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Menurutnya, panggung internasional tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga memperluas pasar jejaring dan peluang kerjasama bagi pelaku musik. Lebih lengkap untuk informasi mengenai Kemenbud dukung String of Ecuador kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.
1: Sekuat hatiku jalani

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi siang berikut malam hari ini untuk edisi Ahad 23 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beri,

0: beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita, Ustaz kita, ada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sehat ya Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, terima kasih nih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan tarikh peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Nusantara, begitu ya Pak Ustadz?
3: Ya,
2: dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami, silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bersama kami di 0811-6707-8850. Tapi di awal, pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI, terkait dengan tarikh peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Nusantara. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, kembali kami dapat menyampaikan pesan-pesan moral melalui RRI Jambi. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin, terkait dengan judul tarikh atau sejarah peringatan Maulid Nabi di Nusantara. Artinya di Nusantara ini ya termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, ini wilayah-wilayah Nusantara. Nah, sejarah masuknya Maulid Nabi itu dalam wilayah Nusantara, jika kita menelusuri sejarah daripada peringatan Maulid, tentu tidak lepas daripada sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Peringatan Maulid Nabi mulai dikenal di Nusantara ini sekitar abad 13 hingga abad 15 Masehi. Seiring masuk dan berkembangnya Islam melalui para ulama, para pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan kemudian para wali Songo, ya, tentunya di Pulau Jawa, ya, tentu tidak lepas dari mengislamkan ya wilayah Nusantara ini. Tradisi Maulid Nabi menjadi sarana dakwah yang memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya-budaya lokal. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang menjadi catatan penting kita bahwa perkembangan tradisi Maulid Nabi ini sejak abad 13-14, tradisi ini mulai diperkenalkan di kerajaan-kerajaan Islam, ya, seperti kerajaan awal Islam itu Samudra Pasai. Kemudian abad ke-15, abad ke-16, Wali Songo mengembangkan peringatan Maulid Nabi sebagai media dakwah di Jawa melalui pembacaan-pembacaan syair, di mana isi syair itu adalah menceritakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan itu. Kemudian di pengajian-pengajian, kemudian di pentas-pentas seni, ya, seperti wayang kulit. Kemudian berikutnya Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak, ya, Maulid Nabi diperingati dengan perayaan besar yang kemudian melahirkan tradisi sekaten. Nah, gitu. Kemudian di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, tradisi sekaten terus dilestarikan hingga sekarang. Kemudian Aceh, ya, dikenal dengan Kenduri Maulid, yaitu jamuan makan bersama yang berlangsung sepanjang bulan Rabiul Awal. Lalu apa yang menjadi dalil atau landasan? Ya, banyak ulama ahlus sunnah memandang peringatan maulid sebagai amalan yang dibolehkan selama substansi, isi dari peringatan maulid itu adalah kebaikan-kebaikan. Seperti membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, bersedekah. Nah, di antara para ulama yang menyebutkan dalil daripada peringatan maulid itu, ini hadis Nabi. Jadi Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, hari Senin itu adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah untuk mengingat hari kelahirannya beliau berpuasa. Artinya Nabi itu ada memperingati Maulid Nabi. Cuman masalahnya berbeda dengan peringatan yang kita lakukan saat ini. Tentu seiring dengan perkembangan zaman, di mana tujuannya memperingati itu, ya, untuk menguatkan, menumbuh kembangkan semangat cinta kepada Rasulullah, maka dibuatlah acara seperti yang saya sebutkan tadi, ya kan, di dalamnya ada membaca Al-Quran, ya, di dalamnya ada kesenian-kesenian. Ya, di antaranya pembacaan maulid berzanji, sumtud duror, dan lain sebagainya. Nah, bentuk tradisi maulid Nabi di Nusantara ini di antaranya sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Kenduri di Aceh. Ya. Panjang jimat di Cirebon. Kaan berzanji di Ba Simtud Duror. Pengajian selawat, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi tradisi-tradisi, ya, yang berlangsung, ya, lebih awal daripada Indonesia. Kan. Indonesia baru hadir itu 1945, ya kan, kemerdekaannya. Tapi Nusantara jauh sebelum itu di kerajaan-kerajaan Islam. Maka oleh karena itu, maka Maulid Nabi ini terus menjadi budaya dilestarikan oleh para ulama-ulama kita. Maka itu kepada masyarakat sekarang telah memperingati Maulid Nabi, alhamdulillah, terus dan tetap istiqomah dalam rangka untuk ya membangkitkan gairah semangat cinta kepada Rasulullah, mencontoh tauladani Rasulullah. Maka inilah cara-cara kita agar kehidupan kita ini lebih baik. Baik, barangkali itu pengantar dari kami. Silakan.
2: Iya, baik Pak Ustadz. Jadi memang ada apa tradisi-tradisi yang dijalani begitu dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia begitu ya Pak Ustadz ya, dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bid'ah Maulid Nabi itu enggak benar ya Pak Ustadz?
3: Ya, kalaupun ada orang berkomentar itu bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang tidak dibuat di yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu artinya bid'ah. Tetapi di dalam Islam itu bid'ah itu dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu sesuatu yang baik, karena ada hadis Nabi yang lain, ya, man sanna sunnatan hasanatan palahu ajru ajman amila biha. Barang siapa yang merintis amalan-amalan baik, maka dia mendapatkan pahala darinya. Artinya barang siapa membuat sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi perbuatan itu manfaat, berfaedah bagi orang banyak, maka perbuatan itu dikategorikan bid'ah hasanah. Nah, Maulid Nabi ini dikatakan oleh Imam As-Suyuti, ini adalah bid'ah hasanah. Jadi berbeda dengan apa yang diponis sebagian kelompok garis keras ya, yang mengatakan bahwa Maulid ini adalah bid'ah, lalu langsung dikatakan wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang melakukan bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah masuk neraka. Itu kajiannya terlalu dangkal. Ya, tidak luas dalam berpikir, tidak lagi mengkaji lebih dalam, dan tidak melihat sejarah. Gitu. Sedangkan Nabi saja sendiri, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang di Madinah itu dulu berpuasa. Lalu Nabi bertanya, kamu ini puasa apa? Kami ini berpuasa menghormati, mengingat, memperingati Nabi kami. Nabi Musa alaihissalam. Ini orang-orang Yahudi berpuasa. Orang Yahudi yang berada di Mekah itu, dia berpuasa untuk apa? Memperingati, memperingati dan mensyukuri di mana Nabi telah membebaskan kami dari kejaran Fir'aun menyeberangi Lautan Merah. Sehingga sampailah orang-orang Yahudi dan selamatlah orang-orang Yahudi dari kejaran tentara Fir'aun. Untuk itu kami menghormati Nabi Musa alaihissalam. Jadi peringatan-peringatan itu sudah aja sudah ada sejak dari dulu. Maka itu Nabi berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Kenapa? Memperingati Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi sendiri untuk memperingati hari kelahirannya, dia berpuasa hari Senin. Artinya perbuatan itu ada dilakukan Nabi, cuman versinya saja atau substansinya saja yang tentu saja berbeda, karena mempunyai tujuan sendiri. Kenapa ulama-ulama kita memperingati Maulid Nabi ini dengan membaca Al-Quran, tidak berpuasa, tentu punya tujuan, ya kan? Tujuannya adalah untuk membangkitkan gairah semangat berjuang. Karena orang pertama yang mengadakan Maulid Nabi ini, ya, dia memberikan semangat juang karena kerajaan Islam ketika itu sudah mundur, dan untuk memberikan semangat kepada para prajurit, mereka mempelajari, membaca ya, sejarah-sejarah Nabi Muhammad, sehingga semangat mereka bangkit kembali dengan berjuang melawan kafir-kafir. Nah, gitu. Itu tujuannya.
2: Ya. Baik, pendengarkan Anda bisa bersama kami, silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Jika kami mengangkat telepon pendengar, Pak Ustadz mohon maaf terjeda dengan Pak Ustadz ya. Tetap bersama ya Pak Ustadz, kami terima terlebih dahulu nih penelpon yang sudah bergabung. Baik, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Uci.
2: Iya Pak T, silakan dengan Ustadz Ridwan, tapi ini terjeda ya, silakan apa yang mau disampaikan?
4: Dengar soal Pak Ustadznya.
2: Iya, silakan Pak T, apa yang mau
4: di? Begini Mbak Uci ya, mau disampaikan nanti pada Pak Ustadz.
2: Siap.
4: Ini masalah syukuran anak di tempat kami ini ada dua versi, gitu kan?
2: Syukuran
4: ada anak. Yang dibacakan berjanji ya.
2: Iya.
4: Berjanji nasar gitu, juga ada nazom gitu. Mana yang benar, yang lurusnya?
2: Berjanji nazar dengan berjanji nazom.
4: Jadi ceritanya yang tepatnya bagaimana gitu?
2: Yang tepat yang mana?
4: Syukuran kan itu acaranya ya.
2: Iya baik.
4: Mohon Pak Uci.
2: Makasih Pak T.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjanji nih Pak Ustad. Pak Ustad.
3: Ya.
2: Iya, jadi kalau kita terima penelpon terjeda dengan Pak Ustadz, ini Pak T. Yusuf di Muara Tembesi. Jadi kalau syukuran anak itu ada dua versi berjanji yang dibacakan Pak Ustadz, berjanji nazar dan berjanji nazom. Ini mana yang tepat sebenarnya digunakan pada syukuran anak Pak Ustadz?
3: Ya, makasih. Jadi berjanji itu adalah merupakan syair-syair yang ditulis ulama-ulama terdahulu, di mana di dalamnya menceritakan tentang sejarah, mulai dari suasana sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ya kan? Diceritakan umpamanya cerita sebelum lahir Nabi Muhammad, tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memindahkan kiblat Ka'bah ini ke Roma, ya kan? Nah, oleh karena itu sejarah itu diungkap ya melalui syair-syair. Bahkan ayat Al-Qur'an sendiri mengabadikan kisah itu, di mana tentara Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebelum dapat menghancurkan Ka'bah, mereka diserang oleh kawanan burung yang bernama burung ababil, Tairon ababil. Nah, Tairon ababil ini mempunyai senjata yang menurut kita tidak masuk akal. Di mana burung ini membawa batu-batu, konon batu-batu itu adalah dari api neraka. Dan melemparkannya kepada tentara Abraha, ya, yang bergajah itu, di mana pasukan ini dibawa gajah-gajah yang besar, dan lemparan batu burung-burung ababil tadi mengenai pasukan Abraha, sehingga bagaikan daun yang dimakan ulat. Bagaikan daun yang dimakan ulat, mereka itu rontok dagingnya satu persatu gitu, ya kan? Bila terkena batu tersebut, maka badannya rontok, nah, gitu. Sampai gajah-gajah itu juga kulit-kulitnya, daging-dagingnya itu rontok satu persatu, begitulah. Bagaikan daun yang dimakan ulat, sehingga akhirnya habis mereka ini. Nah, begitulah Allah menjaga Ka'bah, dan Ka'bah itu terus ya terjaga sampai sekarang ini. Nah, kisah ini tentunya diungkap di dalam syair-syair itu sampai kelahiran Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Muhammad meninggal. Ada versi berzanji nasar, ya kan? Ada nasar, ada berzanji. Kedua-duanya sama. Ada lagi simtud duror, sama. Boleh saja pilih, ya. Bila cukuran anak boleh dipakai berzanji, boleh pakai nasar, boleh pakai simtud duror. Ya, semuanya tidak merupakan kewajiban. Artinya sekedar pilihan saja. Ya, mau baca simtud duror silakan, mau baca berzanji silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Ya kan? Yang penting itu adalah ketika kita mencukur anak, yang penting adalah akikah, menyembelih kambing sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-ghulamun murtahanun bi aqiqah, setiap lahirnya anak dia tergadai dengan akikah. Artinya akikah itu menyembelih kambing, kalau laki-laki dua ekor kambingnya, kalau perempuan satu ekor kambing. Tapi kalau sudah ada satu sudah cukup. Nah, ini yang terpenting. Namun di dalam kegiatan atau acara akikah tadi itu atau walimatul khitan, ya boleh baca Quran, boleh baca solawat, ya kan? Boleh, boleh saja. Nah, tinggal pilih saja. Ya.
2: Ya.
3: Barangkali itu ya.
2: Ya. Jadi artinya mau nazar, mau nazom, terserah begitu ya Pak Ustadz, yang ada ketentuannya ya.
3: Ya, ya, mau nasar, maksudnya nasar tuh,
2: nasar.
3: Dan nazom, ya, semuanya sama-sama menceritakan hal yang sama.
2: Ya, baik. Ya, pendengar kami nanti Anda di 0811-6707-8850. Jadi memang di waktu-waktu belakangan ini, karena memang bulan Rabiul Awal ya Pak Ustadz, banyak yang menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak Ustadz, sebenarnya intinya begitu, karena begitu banyak perayaan maulid Nabi setiap tahun, tapi nggak ada hal-hal istimewa atau perubahan dari pribadi kita sendiri. Sebenarnya seperti apa Pak Ustadz, harusnya kita dalam merayakan maulid Nabi Muhammad SAW itu sebagai umat muslim Pak Ustaz?
3: Ya begini, saya jelaskan. Kalau kita membangun ya infrastruktur, begitu selesai atau tidaknya bangunan, ya kan? Umpamanya orang membangun suatu gedung atau lapangan bola kaki atau jembatan, targetnya misalnya 9 bulan, begitu 5 bulan sudah nampak hasilnya itu, dan 9 bulan pas sudah selesai langsung diresmikan. Itu kalau pembangunan infrastruktur. Kalau pembangunan mental spiritual, dia tidak nampak. Nah, umpamanya untuk membangun mental generasi muda. Nah, ini tidak nampak karena dia bukan bangunan, tetapi yang dibangun mental. Artinya dia punya akhlak, punya kepribadian, ya kan? Nah, ini tidak. Nah, sekarang ini orang bilang ini maulid gagal. Menjadikan anak bangsa berakhlakul karimah. Kalau kita kalkulasikan persen-persennya, berapa persen yang berapa persen yang baik anak-anak muda, dan berapa persen yang masuk kepada ranah kriminal tadi itu, geng motor, ya kan? judol judi online, tawuran antar sekolah. Jadi lebih banyak yang baik gitu. Nah, banyak yang baik ini adalah hasil daripada pembangunan mental spiritual yang dibangun melalui acara Maulid Nabi tadi itu. Tidak saja Maulid Nabi, tentunya pembangunan itu melalui sekolah-sekolah, ya kan, guru-guru agama, melalui orang tua, melalui lingkungan. Ini pembangunan mental tadi itu, akhlak-akhlak yang baik. Lalu di antara akhlak yang baik tadi ada kriminal, nah itu adalah merupakan konsekuensi. Ada baik, ada buruk, ya kan?
2: Ada buruk. Baik. Tidak simsalabim gitu istilahnya ya Pak Ustadz ya. Baik. Iya. Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Ustadz.
3: Baik, saudara pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa sekarang ini kita berada di dalam bulan Maulid Nabi. Mulai dari perdesaan sampai perkotaan, mulai dari desa sampai istana negara, semuanya memperingati Maulid Nabi. Ini sebagai bentuk cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita cinta kepada Nabi, tentu kita akan bersama Nabi. La yu'minu ahadukum ayyak. La yu'minu hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku, kata Nabi, lebih ia cintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Nah, dengan cinta inilah kita mewujudkannya itu, mengekspresikannya melalui Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan intisari dari apa yang kami sampaikan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar pikiran kebersamaan kita bersama narasumber kita Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI terkait dengan tarikh peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Nusantara. Sekali lagi Pak Ustadz terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar pikiran kebersamaan kita untuk edisi hari ini, saya Suci Rahayu dan rekan Arsal temani Anda di Mutiara Pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Ahad 23 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Hingga bulan Agustus, Ombudsman Jambi terima 305 laporan pelayanan publik. Realisasi investasi di Provinsi Jambi pada semester pertama 2026 mencapai Rp4,2 triliun. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik di Provinsi Jambi terus meningkat. Hingga Agustus, Ombudsman Jambi telah menerima 305 laporan masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mencatat, hingga bulan Agustus ini telah menerima setidaknya 305 laporan masyarakat dan menyelesaikan 230 laporan terkait pelayanan publik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Raswandi mengatakan, jumlah penyelesaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia Pusat untuk Provinsi Jambi di tahun 2026 yang ditargetkan sebanyak 222 laporan dengan target penyelesaian laporan sebesar 80% atau sekitar 190 laporan. Menurutnya, peningkatan jumlah laporan tidak serta-merta menunjukkan kualitas pelayanan publik semakin buruk. Justru, tingginya angka pengaduan dapat menjadi indikator bahwa masyarakat semakin mengetahui akses untuk menyampaikan keluhan ketika hak pelayanan mereka tidak terpenuhi.
3: Di bulan Agustus itu melampaui target semua. Target tercapai bahkan bisa dilampaui. Kondisi hari ini kami sudah menyelesaikan 230 laporan masyarakat. LM yang masuk atau laporan masyarakat yang masuk di Agustus ini sudah 305 laporan. Baru bulan Agustus, itu memang grafik kenaikan laporan itu cukup tinggi. Dan penyelesaiannya sudah 140%.
2: Saiful menilai masyarakat ini semakin memahami bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selama 4 tahun terakhir, lanjutnya, tren laporan masyarakat ke Ombudsman Jambi terus meningkat dan target tahunan bahkan selalu dapat dicapai sebelum akhir tahun. Ia menegaskan inti dari tugas Ombudsman bukan sekedar menerima laporan, tetapi memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik terpenuhi, sekaligus mendorong perbaikan sistem pelayanan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat kualitas udara berada pada kategori kurang sehat selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pemerintah Provinsi Jambi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak penurunan kualitas udara selama musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung cukup panjang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Arief Munandar, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran gubernur sebagai pedoman langkah antisipasi jika kualitas udara memburuk. Arief menjelaskan, ketika hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara berada pada kategori kurang sehat, masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara.
5: Itu kalau memang di dalam informasi dari kita bahwa itu sudah kurang sehat, mohon untuk masyarakat untuk memakai masker. Itu kalau sudah kurang sehat. Tapi kalau sudah masuk mungkin yang tidak sehat dan apalagi berbahaya, kita mungkin tidak untuk kemungkinan kita akan meliburkan sekolah, mengurangi aktivitas di luar. Tapi itu suratnya sudah kita buat.
4: Ia menambahkan apabila kondisi kualitas udara meningkat ke kategori tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan meliburkan sekolah sesuai perkembangan situasi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU sebagai acuan dalam menyesuaikan aktivitas sehari-hari selama musim kemarau. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Realisasi investasi di Provinsi Jambi pada semester pertama tahun 2026 telah mencapai Rp4,2 triliun. Berikut laporan Rizky Amalia.
6: Realisasi investasi di Provinsi Jambi pada semester pertama tahun 2026 mencapai 4,228 triliun rupiah. Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan nilai tersebut berasal dari investasi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Pada triwulan pertama, realisasi investasi tercatat sebesar 2,503 triliun rupiah, sedangkan pada triwulan 2 mencapai 1,725 triliun rupiah. Sehingga total semester pertama mencapai 4,228 triliun rupiah. Dalam hal ini, investasi masih didominasi oleh PMDN sebesar 75,99% atau penanaman modal dalam negeri. Sedangkan untuk penanaman modal asing atau PMA sebesar 24,01%. Ia menjelaskan Kabupaten Muara Jambi masih menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar di wilayah Provinsi Jambi. Menurut Agus, meningkatnya investasi memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga semester pertama 2026, investasi mampu menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja Indonesia serta 11 tenaga kerja asing.
7: Total investasi di Provinsi Jambi untuk triwulan 1 itu 2.503,64 miliar. Dan triwulan 2 itu 1.725 0,16 miliar, artinya memang ini mengalami pelambatan dibanding triwulan pertama. Tapi semester pertama di Provinsi Jambi itu adalah 4.228,81 miliar.
6: Investor yang menanamkan modal di Provinsi Jambi berasal dari sejumlah negara, diantaranya Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Malaysia, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara lainnya. Sektor yang paling diminati investor masih didominasi industri pengolahan, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah Provinsi Jambi berharap realisasi investasi pada triwulan 3 dan 4 dapat meningkat sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran terbuka. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jambi gelar bakti sosial pembinaan kepada anak sekolah berkebutuhan khusus. Tia Puspa melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Jambi bersama Posyandu menggelar kegiatan bakti sosial pembinaan kepada anak sekolah berkebutuhan khusus. Bakti sosial tersebut dalam rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang digelar di Balai Adat Pendopo Kantor Gubernur Jambi pada Sabtu pagi 22 Agustus 2026. Program yang diinisiasi oleh jaringan Posyandu 6 bidang SDM ini menghadirkan layanan terapi khusus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dari kalangan kurang mampu. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan, dari target sekitar 200 peserta, 30 pasien telah menjalani terapi pada hari pertama dan merasakan hasil positif dari terapi tersebut. Hesnidar Haris mengatakan, meski prioritas utama diberikan kepada warga kurang mampu melalui koordinasi Posyandu, pihak panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat mampu yang ingin mendaftarkan secara mandiri besok harinya selama kuota dan waktu terapis masih memungkinkan.
9: Bila sudah lebih dari 30 orang yang diterapi, sebagian besar sudah berhasil dari tidak mendengar jadi mendengar, dari tidak jelas menjadi jelas, baik anak-anak maupun yang dewasa tadi ya Bu ya. Tapi memang ada yang belum berhasil, mungkin perlu pengurangan lagi, karena juga yang penyebabnya tingkat keparahannya beda-beda. Tadi yang setrum kuping istilahnya kata beliau tadi, jadi itu belum berhasil.
8: Fitan hal itu Gubernur Jambi Al-Haris memberikan apresiasi kepada Posyandu yang memberikan layanan terapi kepada anak-anak serta warga yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi akan mendukung program dari Posyandu di Jambi untuk memberikan kebaikan bagi anak-anak yang ada di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 134 ekor anjing dan kucing di Kota Sungai Penuh telah mendapatkan vaksinasi anti rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di tengah masyarakat. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
10: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan yang berpotensi yang menularkan penyakit rabies. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit rabies sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armin, mengatakan vaksinasi saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit. Vaksinasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke sejumlah kecamatan lain di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Hingga saat ini, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing telah mendapatkan vaksinasi anti rabies.
11: Dilaksanakan hari Selasa itu di Desa Kuto Duo. Itu kami vaksin 4 desa Sungai Liu. Itu kami dapat, itu kami vaksin itu sasaran kami itu sekitar 60 ekor anjing atau hewan peliharaan, hewan penyebar rabies itu cuma kami dapat di situ 58 ekor.
10: Di samping itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan penyakit rabies dan menjaga keselamatan masyarakat dari penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut. Demikian Asep Lanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas pada Mei 2026 sebanyak 1,89 juta orang, naik 18 ribu orang dibanding Februari 2026. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK naik sebesar 0,41% dibanding Februari 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menerangkan penduduk yang bekerja sebanyak 1,81 juta orang, naik sebanyak 15,3 ribu orang dari Februari. Disampaikannya, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,3 ribu orang, meliputi 800,28 ribu orang atau 44,16% bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 3,62%. Dibanding Februari. Disampaikan Aidil Adha, persentase setengah pengangguran turun sebesar 4,75%. Sementara paruh waktu, pekerja paruh waktu naik sebesar 17,82%.

0: agar kejadian serupa tidak terulang. Maulana menyebut aksi geng motor telah meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi karena telah merenggut nyawa. Pemerintah Kota Jambi juga mengapresiasi langkah cepat Polresta Jambi dan Polda Jambi dalam mengungkap kasus tersebut. Masyarakat diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus bersama-sama mencegah aksi berandalan bermotor yang disebut sebagai musuh bersama. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kota Jambi akan berkoordinasi dengan Forkompinda untuk membahas penerapan edaran jam malam bagi anak. Maulana mengusulkan anak di bawah umur tidak berada di luar rumah setelah pukul 10 malam, kecuali memiliki keperluan penting dan didampingi orang tua. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak juga akan diperkuat di lingkungan sekolah. Kasus ini bermula dari saling tantang antar kelompok melalui media sosial sebelum bentrokan terjadi sekitar pukul 4 dini hari di kawasan Mall WTC Jambi. Korban berinisial MDH terjatuh dan mengalami luka akibat benda tajam serta benda tumpul sebelum akhirnya meninggal dunia di RS Raden Matahir. Sementara Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta meminta orang tua meningkatkan pengawasan agar anak tidak terlibat dalam aktivitas geng motor. Berita terakhir pagi hari ini, Polresta Jambi amankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran di pasar Kota Jambi. Tia Puspa kembali melaporkan.
1: Polresta Jambi mengamankan sejumlah remaja yang diduga terlibat aksi tawuran antar kelompok bermotor di kawasan komplek pertokoan WTC Jalan Sultan Taha, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Tawuran tersebut terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 4 dini hari. Dalam peristiwa tersebut, seorang remaja berinisial MDH, 16 tahun, mengalami kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Erlan mengatakan, aksi tawuran bermula dari ajakan melalui media sosial, unggahan story Instagram akun @gandaria.kacau21 yang mengarah pada ajakan untuk melakukan keributan atau tawuran.
2: Dan akhirnya mereka bertemu di salah satu titik di area WTC. Kemudian terjadilah keributan yang mengakibatkan korban satu meninggal atas nama MDH yang berumur 16 tahun. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan dan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan informasi sehingga kasus ini bisa terungkap. Ada beberapa pelaku yang sudah diamankan, terutama yang melakukan penyerangan dan pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia.
1: Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran maupun pengeroyokan. Di antaranya dua tersangka dewasa yang disebut terlibat dalam pengeroyokan, yakni AGG 18 tahun, warga Kasang, Jambi Timur, yang diduga berperan melakukan pembacokan terhadap korban. Kemudian RSY, 18 tahun, warga Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, yang diduga berperan melakukan pembacokan terhadap korban. Selain itu, polisi mengidentifikasi sejumlah pelaku anak diduga terlibat dalam pengeroyokan. Mereka masing-masing berinisial JR, 17 tahun, yang diduga mengambil sepeda motor korban, JBR, 16 tahun, yang diduga mengajak bergabung dalam grup untuk tawuran, AD, 15 tahun, yang diduga melakukan pemukulan, KTG, 17 tahun, yang diduga melakukan pembacokan, serta FT, 15 tahun, dan IL, 15 tahun, yang diduga menendang korban. Polisi juga mencatat sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran, yakni SMT, 18 tahun, VN, 18 tahun, KL, 13 tahun, TG, 15 tahun, dan EZ, 16 tahun. Dalam perkara ini, polisi masih memburu sejumlah orang yang masuk dalam daftar pencarian ulang, yakni berinisial LP, VR, AP, RG, PL, dan FB. Begitu sejumlah barang bukti turut diamankan polisi dalam kasus tersebut. Di antaranya satu unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu milik korban, satu unit Honda PCX warna biru dongker yang disebut digunakan sebagai sarana oleh pelaku,

0: dua batang kayu balok panjang, serta dua senjata tajam jenis telur bagian tertulis dalam dokumen kepolisian. Para pelaku dalam perkara tersebut disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk terkait pencurian dan kekerasan, penyerangan dan perkelahian secara berkelompok, serta kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Pasal yang disangkakan antara lain pasal 479 ayat 1, ayat 2 huruf A, huruf C, dan huruf D. Ayat 3 subsider pasal 472 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 76C jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku bagi pelaku yang masih berusia anak. Dari Jambi, Tepuspa, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Hingga Agustus, Ombudsman Jambi terima 305 laporan pelayanan publik. Realisasi investasi di Provinsi Jambi pada semester pertama 2026 mencapai Rp4,2 triliun. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan Arsal. Selamat pagi dan terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
0: 01.

Bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi Pagi untuk edisi akhir pekan. Ya, saya Suci Rayu dan rekan Arsal yang kembali temani Anda semua ya. Dan selamat pagi, apa kabar untuk Anda pendengar dimanapun, utamanya yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Baik, benar kami kabarkan terkait dengan Polres Sarolangun beserta jajaran Polsek melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau istilahnya KRYD untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah kota Sarolangun. Tadi malam ya, hari Sabtu, ini ada kegiatan yang dilakukan oleh Polres Sarolangun. Ya, utamanya menyasar pada balap liar, geng motor, knalpot brong, dan juga penyakit masyarakat. Juga aksi 3C, premanisme, dan gangguan keamanan ketertiban lainnya. Ya, dilaksanakan melalui sistem patroli mobile keliling dan stasioner, razia, penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, serta dialog dan himbauan ke Timmas yang diberikan kepada masyarakat, terutama kepada para pemuda. Dan ada 33 kendaraan roda 2 yang tidak lengkap ditindak dengan penilangan, dan 33 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong diamankan. Ya, kegiatan ini pendengar dilakukan mulai pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Ya, penertiban yang dilakukan oleh Polres Sarolangun beserta jajaran Polsek yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan menyasar pada anak-anak muda begitu ya, karena antisipasi kegiatan balap liar, geng motor, knalpot brong, juga penyakit masyarakat, aksi 3C, premanisme, dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat lainnya. Ya, berangkat dari Dewa Mistikus Cinta, kali ini ada Baim hadir. Oh, kawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi Ungu dengan Indonesiaku. Kami kabarkan juga terkait dengan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, pendengar, akan melaksanakan pengurasan unit sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Tanjung Sari, dan itu akan dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 3 hingga pukul 18. Tiganya 3 dini hari ya, hingga pukul 18 atau 6 sore, dan pekerjaan ini dilakukan sebagai langkah pemeliharaan untuk menjaga kualitas air produksi sehubungan dengan meningkatnya kekeruhan air baku dari PDAM Tirta Mayang, yaitu air Sungai Batanghari. Dan selama pekerjaan berlangsung, maka pelanggan di wilayah terdampak di Kota Jambi akan mengalami pengurangan debit distribusi sebesar 50%, dan itu berlangsung selama 15 jam. Insya Allah, pendengar, setelah pekerjaan selesai, normalisasi pengaliran diperkirakan berlangsung secara bertahap ya, dalam waktu 1 kali 24 jam. Wilayah-wilayah yang terdampak usaha upaya yang dilakukan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi ini adalah Kecamatan Jambi Timur, yaitu Kelurahan Sijenjang, Tanjung Sari, Kasang Jaya, Tanjung Pinang, dan Talang Banjar. Kecamatan Palmerah, yakni Kelurahan Eka Jaya, Bakung Jaya, Talang Bakung, dan Payo Selincah, serta Kecamatan Jambi Selatan di Kelurahan Pakuan Baru, Wijayapura, dan Pasir Putih. Sehingga pelanggan yang akan terdampak ini dihimbau oleh pihak Perumda Tirta Mayang untuk menampung persediaan air guna memenuhi kebutuhan selama pekerjaan berlangsung dan masa normalisasi pengaliran. Ya, pendengar, itu informasi ya terkait Anda para pelanggan pengguna PDAM Tirta Mayang, karena akan ada kegiatan pengurasan unit sedimentasi di IPA Tanjung Sari pada Senin, artinya besok, pada pukul 03.00 hingga pukul 18 atau pukul 6 sore.

Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Dan mereka juga bersama untuk Jambi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali Anda dapat ikuti penyampaian warta berita ya. Insya Allah pendengar 7.30 kita bersama dalam opini publik. Tapi sebelumnya pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi. Kali ini terkait dengan uang palsu pecahan 100.000 dan nilainya tuh gak main-main, mencapai 36 miliar rupiah. Masya Allah, kayak mendadak yang punya percetakan uang palsu ini ya. Andainya begitu, uang palsu sebanyak 360 lembar pecahan 100.000 dengan nilai nominal 36 miliar rupiah itu bisa beredar. Tapi alhamdulillah, karena polisi berhasil ya menggagalkan peredaran 360 ribu lembar uang palsu pecahan 100.000 tersebut. Ya, tempat produksinya yaitu di Ruko Taman Tekno, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, digerebek sekitar pukul 10 malam pada Jumat 21 Agustus dan polisi mengamankan 4 orang berinisial N, S, D, dan AB. Ya, 3 pelaku berperan memproduksi uang palsu, sedangkan AB diduga menjadi pemberi order sekaligus pihak yang mendanai kegiatan tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kalau benar-benar itu 360 ribu lembar uang palsu pecahan 100.000 bisa beredar, wah mereka kaya raya ya, karena bisa menghasilkan 36 miliar rupiah. Masya Allah, bravo ya buat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan jajaran tentu ya, karena bisa menggagalkan peredaran uang palsu tersebut. Uang palsu yang ditemukan itu mencapai 360 ribu lembar dan selembarnya 100.000, jadi 36 miliar. Ya, pendengar, uang palsu itu ditemukan dalam dua kondisi, yang sebagian telah dipotong dan siap edar, sedangkan sebagian lagi masih berupa lembaran. Ya, uang palsu tersebut memiliki kualitas cetakan grade A. Pada uang yang diproduksi terdapat sejumlah unsur yang menyerupai uang rupiah asli, mulai dari nomor seri, benang pengaman, hologram hingga simbol negara. Itu adalah kualitas grade A. Jadi agak susah nanti ya kalau misalnya sempat beredar dan kita ketemu begitu, karena di sana ada nomor seri, ada benang pengaman, ada hologram, bahkan juga ada simbol negara. Ya, untuk memproduksi uang palsu itu sindikat menggunakan mesin offset, printer, alat pressing benang serta berbagai peralatan lainnya, dan polisi turut menyita tinta, laptop, dan alat komunikasi. Nilai peralatan produksi yang ditemukan diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dan 4 orang yang diamankan pendengar, 2 diantaranya merupakan residivis kasus uang palsu dan pernah terlibat perkara serupa pada tahun 2019-2022. Jadi kayaknya asik begitu ya dengan kegiatan membuat memproduksi uang palsu ini. Makanya sudah residivis kemudian balik lagi melakukan kejahatan yang sama. Dan produksi uang palsu senilai atau dengan nominal mencapai miliaran rupiah tersebut pendengar diduga telah berlangsung selama sekitar 4 bulan. Dan polisi menduga AB menyiapkan sarana produksi sekaligus memberikan uang muka kepada kelompok yang bertugas mencetak uang palsu. Wow, lumayan juga ya, modalnya itu 1 miliar dan bisa mencetak sebanyak 360 ribu uang palsu pecahan 100.000. Total nilai nominal 36 miliar rupiah. Tapi alhamdulillah, semuanya berhasil digagalkan.
Ayo, Bro, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Saya Suci Rayu dan rekan Arsal masih temani Anda semua dan selamat pagi. Selamat berakhir pekan.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
3: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan, kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diindeksikan.
5: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat